0: Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 234. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri di sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang cepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan kepala negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan memberikan lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden punya program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di dalam pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau perlu anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, dan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuyarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pengadaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. So, kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Selipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur VFR dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang, saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami himbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Kolantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Grasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Yes, sekarang cuman scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok, tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar, bikin hidup makin mudah, tapi kadang

0: Kembali lagi bersama saya Bung Randy di Radio Pro 2 SF. Di malam hari ini kami akan mengulas tentang si Bolang. Untuk lebih jelasnya, langsung kami sambungkan ke TKP. Bagaimana Bung Anu? Bagaimana?
1: Iya Bung Randy, ya.

0: tahu. Dan terhadap influenza tipe A, menyusul lonjakan 4.000 lebih kasus ISPA yang tercatat dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR Kementerian Kesehatan pada minggu ke-29 hingga ke-36 tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Wantina mengatakan temuan influenza tipe A masih terus dipantau dan belum menunjukkan kondisi yang perlu menimbulkan kepanikan. Dinkes telah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pemantauan kasus influenza dan ISPA yang ada di Sidoarjo.
1: Ketemu angka yang besar di atas kurang lebih 5.000. Ini kita upayakan kalau yang sudah sakit ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit.
0: Sementara itu, Adina Novianti, orang tua yang anaknya terdiagnosis influenza tipe A, mengatakan anaknya sempat mengalami gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan sebelum diperiksa di fasilitas kesehatan. Setelah mendapat penanganan, kondisi anak terus dipantau hingga membaik dan masih dalam pemantauan hingga saat ini.
2: Tiba-tiba panas tinggi, panas banget. Habis itu dari sekolah menuju ke rumah dalam perjalanan, anak saya itu biasanya itu aktif ngajak bicara, itu anaknya benar-benar lemas. Berhenti di pinggir jalan, ternyata anaknya muntah-muntah dan lemas. Nyampe rumah, anaknya pingsan. Kasih minyak kayu putih di hidungnya itu belum sadar.
0: Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta segera memeriksakan diri apabila gejala ISPA memburuk untuk mencegah penularan dan memastikan penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melapor.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan seperti harga sayuran dan cabai. Laporan selengkapnya oleh William Van Heeren.
4: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai, hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di pasar Flamboyan, Roni, menyebut berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga 20

bagi badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk
1: perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Tadi kami sudah perbincangkan bersama dengan dua narasumber untuk membahas bagaimana keberlangsungan dari petani yang ada di Indonesia dan juga kesejahteraannya. Karena memang peringatan Hari Tani Nasional ini menjadi bentuk apresiasi tertinggi bagi para petani di Indonesia sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Sekaligus menjadi momen pengingat pentingnya keadilan dari agraria. Adapun latar belakang dari penetapan Hari Tani ini berkaitan dengan tonggak sejarah hukum agraria di Indonesia. Di antaranya adalah pengesahan UUPA pada 24 September 1960, di mana pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini dirancang untuk menghapus hukum agraria warisan kolonial yang eksploitatif dan juga meletakkan dasar bagi pelaksanaan reforma agraria yang adil bagi rakyat dan juga petani kecil. Kemudian 3 tahun setelah UUPA disahkan, Presiden Soekarno ketika itu mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963 yang menetapkan tanggal 24 September secara resmi sebagai Hari Tani Nasional. Tidak hanya sekedar perayaan seremonial tahunan, momentum ini juga membawa pesan-pesan krusial bagi keberlanjutan pangan di tanah air. Di antaranya adalah penghargaan terhadap petani, kemudian mengingatkan kembali amanat pasal 33 ayat 3 tentang pemanfaatan tanah dan kekayaan alam benar-benar ditujukan bagi kemakmuran rakyat serta mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. Pagi ini kami juga akan perbarui informasi dari reporter kami. Untuk mendukung bioetanol nasional, Kabupaten Bone menyiapkan ratusan ribu hektar lahan untuk pengembangan bahan baku. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Suryani.
1: Ya, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyokong utama program bioetanol nasional. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin menyatakan, wilayahnya memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk tiga komoditas utama, yaitu jagung, tebu, dan singkong. Berdasarkan pemetaan potensi, Pemkab Bone menyiapkan areal pertanaman jagung hingga lebih dari 111 ribu hektar. Selain jagung, potensi perkebunan tebu juga disiapkan seluas 701 hektar di bawah pengelolaan PTPN Camning, serta komoditas singkong dengan potensi lahan mencapai 342 hektar. Berikut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone, Nurdin.
2: Penyediaan tepung di Bone di lahan PTPN sangat berpotensi. Itu saya pribadi itu jelas. Ya pastinya Bone selalu menerima program-program seperti itu terkait masalah etanol. Etanol itu kan sama halnya menggali potensi wilayah, menggali kekayaan wilayah untuk kegiatan etanol ini. Bone ini kan potensinya memang bisa. Misalnya kalau saya justru sekarang itu dengan adanya etanol itu otomatis pendapatan petani melalui dengan pergerakan diri pasti juga meningkat.
1: Ya, Pemkab Bone menyatakan siap mendukung penuh pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini. Nurdin menegaskan bahwa program bioetanol menjadi stimulus baru untuk menggali potensi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal melalui integrasi sektor pertanian dan industri pengolahan. Dari Kabupaten Bone, Suryani Arifin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim unit reaksi cepat Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan pasangan sejoli yang dilaporkan hilang dari Kota Manado. Pasangan tersebut diamankan di wilayah Bio Selatan setelah adanya laporan resmi dari Polresta Manado. Selengkapnya dilaporkan Robert Tamaropa. Robert?
3: Iya. Baik, pendengar, memang tim unit reaksi cepat atau URC dari Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan seorang pria berinisial CM bersama pasangannya FAM berusia 19 tahun di Desa Nyampak, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut, Rabu malam sekitar pukul 23.50 WITA. Kapolres Kepulauan Talaut tadi AKBP Dwiatmoko membenarkan penangkapan tersebut. Dan saat ini kedua orang itu telah diamankan sementara di Mapolres Talaut untuk pendalaman.
4: Benar, anggota tim ORC di lapangan telah merespon cepat informasi laporan orang hilang dari Polres Manado dan berhasil menemukan keberadaan keduanya di Desa Nyampak. Saat ini kami amankan sementara di Mapolres untuk pemeriksaan awal. sambil terus berkoordinasi dengan pihak Polresta Manado guna proses serah terima dan tindak lanjut penanganan. Benar.
3: Pengamanan ini memang merespon laporan orang hilang yang diterbitkan oleh Polresta Manado tertanggal 22 September 2026. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, RRI, Rus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemuda Dayak yang memiliki tato mendapatkan kesempatan mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Kesempatan ini mendapatkan apresiasi dari DPRD Nunukan dan tokoh adat Dayak. Bergabung bersama kami Ferry Herdiansyah. Ferry.
1: Ya, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nunukan Rian Antoni menilai diperbolehkannya tato adat dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat merupakan bentuk perhatian terhadap tradisi masyarakat hukum adat Dayak. Menurut Rian, kebijakan itu juga menunjukkan adanya ruang bagi pemuda dari masyarakat adat untuk mengikuti proses perekrutan TNI Angkatan Darat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Adat Besar Krayan Hilir Kecamatan Krayan Timur, Daniel Sinau, mengatakan pihak adat dapat memberikan surat keterangan mengenai tato yang dimiliki calon peserta. Menurutnya, tato pada masyarakat Dayak memiliki kaitan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah berkembang di lingkungan masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Adat Besar Krayan Hilir Kecamatan Krayan Timur, Daniel Sinau.
2: Nah, jadi kami membuat keterangan bahwa anak putra ini bertato. Jadi karena kebiasaan kami orang Dayak ini memang sudah begitu. Tidak ada lagi alasan kami karena putra daerah itu tidak bertato, Pak. Kita larang pun ya karena sudah tradisi.
1: Daniel berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemuda Dayak yang ingin mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ia juga berharap peserta yang mengikuti proses tersebut dapat diterima setelah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan seleksi. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Tani Nasional 2026, reforma agraria dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Oscar Robert. Oscar.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, reforma agraria ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan penataan kepemilikan tanah, tapi juga bagaimana lahan dapat dikelola secara produktif, adil dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini yang menjadi perhatian pada Hari Tani Nasional 2026 yang diperingati hari ini dengan mengusung tema reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Narasumber Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Buleleng Bali, IKD Agus Indrawan kepada RRI mengatakan, kepastian hak atas tanah dan perlindungan lahan produktif pertanian penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Ia juga mendorong agar reforma agraria ini diikuti dukungan modal, sarana produksi teknologi pasar, serta pendampingan bagi petani. Dan berikut adalah pernyataan kutipan dari Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Buleleng, IKD Agus Indrawan.
4: Nah, di mana performa agraria itu tidak hanya berkaitan dengan pembagian atau penataan kepemilikan tanah. Nah, tetapi juga bagaimana tanah yang dapat dikelola secara produktif, adil maupun berkelanjutan adalah pemberian manfaat bagi petani.
3: Dan sementara itu pendengar, dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sekaligus pecinta pertanian Imadi Gianyar menilai kesejahteraan petani ini menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi lahan. Menurutnya profesi petani harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya. Penguatan ketahanan pangan membutuhkan perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas serta dukungan berkelanjutan agar sektor pertanian ini tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Regenerasi petani juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan pertanian di tengah tekanan alih fungsi lahan. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Oscar Robert, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, jumlah penerima manfaat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Alor NTT saat ini mencapai 27.886 orang. Laporan disampaikan Stefani Lipu. Fani.
5: Baik, pendengar dimanapun berada, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau PG di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Barat Timur, terus mengalami peningkatan cakupan penerima manfaat. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyebutkan jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan signifikan. Juni 2026 tercatat sebanyak 4.163 penerima manfaat. Penerima manfaat yang melayani melalui 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPG mencakup peserta didik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Berikut pernyataan dari Wakil Bupati Alor Rocky Winario.
0: Stefani, silakan dilanjutkan saja laporannya. Stefani. Ya, silakan dilanjutkan laporannya Stefani. Ya, kami mohon maaf mendengar informasi dari Stefani Libo akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengimbau warga Kota Bekasi untuk tidak melakukan aktivitas membakar sampah karena bisa berdampak pada kesehatan. Laporan Leni Kurniawati. Leni.
6: Ya, baik, menurut BRRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menghimbau warga Kota Bekasi agar tidak melakukan aktivitas membakar sampah di lingkungannya karena bisa berdampak pada kesehatan. Menurutnya, membakar sampah memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan, salah satunya bisa memicu timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan jenis penyakit lainnya. Mengingat dampak buruk pembakaran sampah, pemerintah Kota Bekasi juga menaruh perhatian serius terhadap lahan tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir atau TPA yang pada musim kemarau seperti saat ini rentan terbakar karena reaksi dari gas metan pada tumpukan sampah. Dan untuk mencegah terjadinya kebakaran pada lahan TPA, pemerintah Kota Bekasi rutin melakukan penyemprotan cairan ekoenzim. Penyemprotan rutin juga dilakukan dengan menggunakan mobil tangki Dinas Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
7: Kerjasama dengan komunitas ekoenzim, ya, sehingga itu yang mampu, cairan yang mampu mengikat udara yang hari ini bebas. Sudah kita terus kita lakukan secara berkala, baik tidak saja yang ada di jalan, tetapi juga di TPA. Ya, karena kita hari ini juga waktu-waktu betul agar jangan sampai terjadi gas metana yang kemudian hari ini luar biasa, itu akan menyebabkan kebakaran. Karena kalau sudah kebakaran, potensi ispanya akan jadi lebih tinggi lagi. Ya, karena kebakaran sampah itu, saya selalu sampaikan kepada warga masyarakat, itu lebih jahat ya, lebih kejam ya, untuk merusak paru-paru kita. Ya, jadi hindari betul lah yang namanya bakar sampah. Apapun sampahnya, apalagi kalau sampahnya plastik, selesai sudah.
6: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menambahkan penyemprotan ekoenzim juga dilakukan di sejumlah jalan, mengingat ekoenzim juga bisa bermanfaat untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Dan cairan ekoenzim menurutnya bermanfaat untuk mengikat udara yang terkena radikal bebas, sehingga pemerintah Kota Bekasi secara berkala melakukan penyemprotan cairan di jalan-jalan Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur membatasi aktivitas wisatawan serta masyarakat di kawasan Gunung Api Ile Lewotolo menyusul peningkatan aktivitas vulkanik di gunung tersebut. Pembatasan diberlakukan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya erupsi, awan panas, lontaran material, gas beracun, dan lahar hujan di kawasan Gunung Api. Berdasarkan hasil pengamatan pos pengamatan gunung api PPGA Ile Lewotolo, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, pada 15 September 2026, tingkat aktivitas gunung api Ile Lewotolo berada pada level 2 atau waspada. Selain kegiatan adat dan budaya, pemerintah daerah juga melarang aktivitas pendakian, berkemah, serta kegiatan lainnya dalam radius 2 km dan 3 km dari puncak kawah.
8: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
9: Memori kolektif bangsa.
0: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
10: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme.

0: Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mendukung langkah Kementerian Agama dalam menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan pada Kemenag. Langkah ini menjadi strategi krusial dalam membentengi generasi muda dari infiltrasi terorisme dan juga ekstremisme di media sosial. Kami akan berbincangkan pagi ini bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Maendra Eka Wardana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pagi Pak Maendra.
2: Pagi Mbak Fira.
0: Kabar baik hari ini ya Pak.
2: Baik Mbak.
0: Semoga sehat
2: Mbak
0: selalu.
2: Mbak Fira juga sama.
0: Amin, semoga semuanya sehat-sehat.
2: Amin, terima kasih Mbak.
0: Baik, kita bicara soal gawai di pesantren ya Pak Maendra, pembatasan gawai di pesantren. Apa alasan ataupun mungkin hal yang mendorong Densus 88 akhirnya mendukung adanya kebijakan pembatasan di pesantren ini Pak Maendra?
2: Ya, kami melihat tren Mbak, jadi pasca COVID, pandemik COVID-19, di berbagai belahan dunia hampir banyak terjadi kekerasan yang memang melanda pelajar, anak-anak di bawah umur 18 tahun ke bawah. Nah, beberapa negara melakukan respon tersebut dengan pembatasan ya. Mungkin penyebabnya karena pada saat itu kegiatan belajar mengajar itu dari yang semula offline, kemudian karena ada pembatasan PPKM, ya, jadi akhirnya online. Nah, lalu di sana anak-anak yang memang selama ini tergagap oleh digital itu kemudian menelusuri media sosial, website, dan beberapa platform-platform yang disiapkan oleh dunia digital itu tidak terfilter dengan baik, sehingga ada beberapa konten kekerasan, perilaku yang bisa merubah mereka itu menjadi anak-anak yang cenderung suka dengan kekerasan, itu meningkat. Dan data di Indonesia pun kami lihat demikian, terutama data Densus 88.
0: Jadi ada tren peningkatan ketika COVID-19, ini juga menjadi celah ya Pak Maendra,
2: ya,
0: bagaimana waktu itu anak-anak untuk mengakses ruang digital semakin lama ya, karena pembatasan tadi.
2: Terus sekali Mbak Fira.
0: Baik.
2: Dan kita lihat beberapa kasus terakhir ya kan di domestik.
0: Yeah.
2: Terjadi beberapa kasus yang lumayan viral. Di regional Agustus lalu terjadi penembakan di sekolah di Thailand, di Bangkok, kemudian di Filipina juga demikian, dan Malaysia juga ada penusukan pelajar kepada temannya. Di Singapura beberapa aparat keamanan sudah melakukan penegakan hukum dan pencegahan juga, dan mereka mendeteksi hal yang sama. Karena ini sifatnya transnasional, sifatnya borderless gitu ya. Jadi artinya ancaman yang sama ini yang kami lihat potensinya seperti itu Mbak.
0: Jadi biasanya mulai dari mana dulu Pak untuk potensi tindakan-tindakan yang menyimpang ini? Apakah dari konten media sosial dulu

0: atau justru dari percakapan di ruang-ruang yang lebih tertutup, misalnya seperti grup chat ya di WhatsApp, Pak Mahendra?
1: Iya, awalnya mungkin mereka ada yang mengaku terpapar dari game online, misalnya mereka melakukan permainan bersama temannya dan sebagainya. Di situ memang otomatis ya ada beberapa game yang memang itu semacam perang, semacam kekerasan dan sebagainya. Di situ mereka kemudian direkrut, dimasukkan ke dalam sebuah link, yang link itu ketika diklik dia masuk ke dalam sebuah grup chat komunitas yang di dalamnya juga ada penggemar kekerasan semua di sana.
0: Oke, okay. Jadi ada pola-pola yang terlihat ya, Pak Mahendra, dari
1: ada pola terlihat
0: yang bisa dideteksi ya. Misalnya saja mungkin awalnya hanya melihat konten ya, seperti tadi Pak Mahendra katakan. Lalu lama-lama bisa mempengaruhi bagaimana cara pandang mereka, sehingga akhirnya terinspirasi untuk melakukan hal serupa ya.
1: Ya, betul sekali, Mbak. Nah, ini yang berbahaya kan, ketika mereka sudah menggemari kekerasan, terpapar konten kekerasan, lalu dimasukkan lagi ideologi-ideologi yang memperkuat atau melegitimasi tindakan kekerasan itu. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dengan cara berpikir anak di bawah umur yang memang belum bisa menelaah gitu ya. Ini benar apa salah gitu.
0: Iya, untuk membedakan mana yang bisa dilakukan ataupun tidak baik dilakukan, itu masih menjadi gambling ya, Pak Mahendra.
1: Betul,
0: nah, kita
1: betul,
0: tahu ya. Ada kasus di baru-baru ini di salah satu sekolah di Jakarta ya. Ini juga menjadi perhatian publik. Apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari adanya peristiwa di sana, Pak?
1: Ya, kasus kekerasan di sekolah di Jakarta, lalu disusul lagi di Kalimantan Barat, dan disusul lagi di Sumbar, sebenarnya itu beruntun-beruntun ya, Pak ya. Dan bahkan setelah di Jakarta itu pun terjadi di Moskow, mengaku terinspirasi dari kasus di Jakarta.
0: Nah
1: di sini, ya, itu. Jadi, artinya kasus tersebut memberikan pelajaran penting bagaimana ruang digital berinteraksi dengan persoalan kekerasan pada anak dalam pendalamannya. Walaupun kita sudah menyampaikan bahwa ini tidak ada kaitan dengan terorisme, tetapi kurang lebih bahayanya kurang lebih hampir sama lah seperti itu. Karena efek yang ditimbulkan kurang lebih sama, apalagi di lingkungan pendidikan.
0: Iya, sehingga akhirnya penting ya untuk bagaimana pembatasan gawai ini menurut Densus untuk didorong ya.
1: Tidak pelarangan, ya tidak pelarangan tapi pembatasan. Jadi sangat bijak sekali pembatasan itu kan proporsionalnya. Artinya gawai tidak selamanya negatif. Ada hal positif yang bisa di
0: banyak manfaatnya juga ya.
1: Betul, Mbak.
0: Tergantung dari bagaimana orang untuk memanfaatkannya. Apakah untuk hal-hal negatif atau justru ini membawa hal-hal positif ya, Pak Mahendra?
1: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, jadi
1: tinggal pola pengaturan saja.
0: Iya, nantinya tidak akan ada pembatasan total, Pak, dalam surat edaran itu. Apakah lebih ke pengaturan atau pengawasan dari guru juga ya untuk penggunaannya?
1: Ya, kalau kami lihat beberapa produk hukum yang dikeluarkan pemerintah memang lebih kepada pengaturan dan pembatasan ya. Jadi mana yang cocok buat usia 18 tahun ke bawah gitu, itu yang mereka boleh akses. Akan tetapi maksudnya tidak hanya aksesnya yang dibatasi, tetapi juga waktu-waktu tertentu ya. Misalnya di tempat belajar kan memang harusnya dia fokus untuk offline gitu, itu tidak dilarang.
0: Ada waktu-waktu tertentu untuk mengakses teknologi digital. Tapi bagaimana sekolah dan juga orang tua nih, Pak Mahendra, untuk mendeteksi paparan konten ekstremisme pada anak?
1: Kalau sekolah dan orang tua, saya rasa bisa mendeteksi ketika mereka melihat bahwa ada perubahan sikap anak dari yang ekstrovert atau yang mungkin suka bersosialisasi tiba-tiba sangat tertutup, dan itu otomatis ketika dia fokus pada gawainya. Nah, kemudian ada aktivitas perpindahan ke komunitas daring yang itu juga perlu dideteksi oleh orang tua dan sekolah, apakah itu konten yang dibahas di dalam komunitas tersebut itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, nilai-nilai di masyarakat dan sebagainya. Karena memang cenderung grup-grup tersebut menampilkan konten kekerasan, menunjukkan ketertarikan berlebihan kepada simbol-simbol yang menunjukkan itu sebuah komunitas kekerasan. Ada narasi ekstrim yang berulang dan perubahan pergaulan secara drastis. Jadi itu sebuah indikator fisik ya, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian ketika narasi itu dikonsumsi terus-menerus akan menjadi pedoman sikapnya dia gitu, sehingga itulah yang dinamakan ideologi. Jadi muncul ideologi kekerasan. Mm-hmm. Oh. Walaupun itu terorisme atau itu ekstremisme, sama-sama berbahaya karena memang endingnya adalah aksi kekerasan seperti itu. Mm.
0: Tidak jarang juga orang tua sekarang sudah mulai membatasi, Pak Mahendra ya. Misalnya untuk penggunaan gawai di jam sekian gitu ya. Tapi untuk di jam-jam tertentu bisa nih mengakses. Tapi tetap dalam pantauan ya, apa yang diakses, apa yang dibuka, ini bisa dimonitor ya, Pak Mahendra. Ini juga berhak ya orang tua untuk mengetahui apa yang anak-anaknya akses.
1: Bukan berhak lagi, memang berkewajiban. Ya.
0: Wajib justru ya.
1: Wajib, artinya di dalam hukum kita ini kan jangankan punya anak gitu, punya hewan peliharaan pun diatur di dalam aturan. Ketika hewan peliharaan ini kemudian melukai orang, mencelakakan orang, itu kan bisa dipidana bahkan pemiliknya. Nah ini sekarang kan anak memang 100% masih tanggung jawab orang tua. Betul. Untuk mengkontrol ya Mbak ya.
0: Ada tidak Pak Mahendra edukasi yang dilakukan oleh Densus 88 mungkin ke sekolah ataupun ke pesantren untuk mengedukasi lagi agar tidak ada siswa yang terpapar dari adanya ekstremisme, kemudian terorisme dan segala macam lainnya?
1: Ya, kami dari 2018 itu memiliki sebuah badan organisasi bernama Direktorat Pencegahan yang memang tugasnya mengedukasi, kemudian mensosialisasikan dan melakukan kontra propaganda. Di sini maksudnya adalah ketika ada doktrin A gitu yang itu memang tidak sesuai dengan norma agama, norma Pancasila, norma masyarakat ya, dan yang lain-lain, itu kita sampaikan bahwa itu tidak sepenuhnya bisa diikuti, bahkan terlarang. Dan itu kita juga mendorong para tokoh akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama berkolaborasi untuk mencegah adanya masifnya penyebaran ideologi radikalisme maupun ekstremisme di offline maupun di online, Mbak.
0: Tentu tidak bisa sendiri ya, kolaborasi dari orang tua, berbagai pihak juga penting.
1: Ya, termasuk kami juga dengan Komdigi selalu intens berkomunikasi, apa yang kami temukan kami laporkan ke Komdigi, mana yang harus di take down, mana yang harus di counter dengan literasi positif dan sebagainya.
0: Baik, Pak Mahendra, mungkin pesannya untuk masyarakat ataupun orang tua, guru, bahkan pelajar ya yang mendengarkan siaran pagi ini untuk menyikapi bagaimana penggunaan gawai di era digital sekarang ini yang semakin masif.
1: Ya, harapan kami agar seluruh pihak tidak melihat bahwa persoalan ini adalah semata-mata persoalan gawai yang memang seluruhnya itu berkontribusi positif ya, negatifnya sudah banyak diulas juga. Nah ini menjadi pengaturan kita bersama, kontrol. Akan tetapi karena gawai ini juga mengandung muatan literasi seperti buku, seperti perpustakaan ya, dan tidak seluruhnya terverifikasi, kalaulah bahan bacaan atau media yang itu terlegitimasi oleh badan-badan yang memverifikasi bahwa ini boleh dipublis gitu ya. Sedangkan gawai ini kan bebas, seluruh pengguna bisa menjadi
0: aksesnya juga luas sekali ya.
1: Sudah bisa jadi konten kreator dan sebagainya. Di sana ada berbagai macam kepentingan, perspektif dan keinginan ya untuk melakukan apa saja. Nah sekarang anak-anak adalah pengguna yang paling rentan karena mereka tidak memiliki pola pikir analisa yang dalam, sehingga memang siapapun yang berkewajiban untuk mengatur bagaimana anak-anak kita pelajar itu bisa menggunakan dengan bijak gawai ini. Jadi bagi Densus 88 tidak terjadi sebuah insiden itu sangat berharga bagi kami daripada harus melakukan penegakan hukum. Artinya upaya pencegahan itu adalah tanggung jawab bersama, dan prestasi kita adalah bagaimana menghantarkan anak-anak kita ini menjadi generasi emas yang tidak terlibat dengan tindak pidana dan sebagainya, apalagi terorisme.
0: Itulah harapan kami semua ya, Pak Mahendra.
1: Harapan kami semua, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Mahendra atas waktunya pagi ini. Kita bincang-bincang lagi di lain kesempatan ya, Pak Mahendra. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Fira.
0: Demikian pendengar juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombespol Mahendra Eka Wardana.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi, termasuk menghitung kebutuhan pembiayaan dan kemungkinan penerapan secara bertahap. Hasil kajian tersebut akan dilaporkan kembali kepada Presiden dalam waktu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan sebagai dasar penentuan tahapan pelaksanaan. Untuk mengetahui informasi lainnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Pendengar, kepolisian daerah Polda Bengkulu mengatakan jenazah salah satu kru kapal cepat KM Arupadata 1, yaitu Surakman atau Sukarman, yang membawa rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda Pandeglang telah diberangkatkan ke Jakarta. Keberangkatan jenazah Surakman didampingi oleh Bidokes dan anggota Polda Bengkulu untuk melakukan serah terima kepada Bidokes Polda Banten di Bandara Soekarno-Hatta. Kami juga akan mengupdate tentang jenazah Sukarman, salah satu kru kapal cepat KM Arupadata 1 yang membawa rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang. Kini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung dibawa kembali ke Pandeglang, Banten. Selengkapnya dilaporkan Sa'adatun Ryan. Ayan.
1: Baik, terima kasih. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini jenazah Sukarman yang berusia 60 tahun, salah satu kru kapal cepat KM Arupadata 1 yang membawa rombongan jurnalis hingga hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini. Jenazah Sukarman tiba di Terminal Kargo Jenazah Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat pagi tadi, setelah sebelumnya diterbangkan dari Bengkulu dengan menggunakan maskapai Batik Air dengan nomor penerbangan ID 817 dengan estimasi pukul 07.20 waktu Indonesia Barat. Pantauan di lokasi saat tiba tadi di bandara, langsung dijemput oleh Bupati Pandeglang, Dewi Setiani, dengan dibawa ke kargo Human Remains Transit Lounge untuk dilakukan proses serah terima dari pihak Polda Bengkulu. Selanjutnya, jenazah ABK Arupadata 1 setelah diserahkan langsung diterbangkan kembali ke kediaman almarhum di Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Pandeglang. Bupati Pandeglang Dewi Setiani mengatakan atas nama pemerintah daerah dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Polda Bengkulu dan juga Polda Banten yang sudah memfasilitasi kepulangan warganya dan semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan bagi pihak yang ditinggalkan.
2: Keikhlasan terkait dengan berita kematian warga kami Bapak Surakman, dan kami juga atas nama pemerintah daerah, atas nama masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Bengkulu dan juga Kapolda Banten yang sudah memfasilitasi kepulangan warga kami. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan perjalanan ini. Kami akan mengantarkan sampai prosesi disolatkan dan juga dimakamkan.
1: Dalam kesempatan itu, Bupati Dewi juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan apresiasi kepada jajar kepolisian yang telah membantu proses kepulangan jenazah hingga tiba di daerah asal. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pandeglang memastikan akan mendampingi seluruh prosesi pemulangan jenazah almarhum Sukarman secara penuh hingga tempat peristirahatan terakhir. Terkait dengan status dua warga lainnya yang masih dalam pencarian, Dewi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan dan membuka ruang koordinasi lanjutan bersama tim penyelamat demi memenuhi harapan keluarga korban. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, sebelumnya Polda Bengkulu telah mengirimkan sampel DNA jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, ke Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pusdokes Mabespori. Sampel tersebut dikirim setelah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Bidokes Polda Bengkulu melakukan autopsi pada 14 September lalu terhadap satu jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu. Dan pihak kepolisian menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik, diketahui bahwa jenazah tersebut bukan masyarakat sekitar atau warga asli Pulau Enggano. Basarnas Bengkulu juga sebelumnya telah menerima laporan adanya penemuan mayat tanpa identitas di kawasan pesisir Sawang Bengkok, Desa Kayapu, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia. Kita akan jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Ajis Utama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia atau GMF memperkuat kerjasama dengan FTAI Aviation untuk meningkatkan layanan perawatan mesin pesawat dan memperluas pasar di Asia Pasifik. Kerjasama tahap awal mencakup perawatan mesin CFM-565B dan CFM-567B, serta APU seri GTCP-1319 dengan jaminan alokasi kapasitas bagi FTAI selama 5 tahun ke depan. Kerjasama selanjutnya akan diperluas secara bertahap termasuk untuk perawatan mesin generasi berikutnya. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Kementerian Kehutanan mendalami temuan 101 ekor burung dilindungi di sebuah rumah di Medan, Sumatera Utara yang ditemukan pada tanggal 14 September lalu setelah adanya laporan dari masyarakat. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto mengatakan, penyidik mendalami hubungan pemilik burung dengan seorang terpidana kasus perdagangan satwa yang sebelumnya diproses hukum pada Januari 2026. Dari 101 burung yang ditemukan, 11 ekor diantaranya mati. Sementara burung yang masih hidup telah diselamatkan dan dilepas liarkan di Taman Wisata Alam Sibolangit, Deli Serdang. Kita ke berita internasional, Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan sejumlah lembaga Prancis mempromosikan kuliner Indonesia dan Prancis melalui program unggulan Wonderful Indonesia Gastronomy. Program bertajuk Rendezvous France Indonesia Gastronomy Week 2026 digelar pada tanggal 23 September hingga 4 Oktober di seluruh Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Nimade Ayu Martini mengatakan, WIG menjadi salah satu program unggulan untuk mendorong sektor pariwisata, terutama di bidang kuliner. Sementara Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, juga menyambut kolaborasi ini sebagai wujud penguatan kemitraan antara Prancis dan Indonesia. Berita olahraga, bursa transfer dan pendaftaran pemain awal musim Super League 2026-2027 resmi ditutup tadi malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 18 klub peserta kini telah mengunci komposisi skuad mereka untuk paruh pertama musim, dengan sekitar 35% pemain di Super League merupakan pemain asing. Pergerakan transfer musim ini menunjukkan kecenderungan klub untuk melakukan kombinasi pemain berpengalaman dengan talenta berusia muda. Dengan rata-rata usia pemain di angka 24,9 tahun, sejumlah klub juga berupaya membangun skuad dengan prospek jangka panjang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional selama aksi penyampaian aspirasi Kamis 24 September. Pengaturan dilakukan untuk menjaga mobilitas masyarakat tetap berjalan di tengah penyampaian pendapat dan kegiatan lainnya. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK tercatat turun pada Kamis 24 September. Penurunan tercatat sebesar Rp25.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Persija membuat kejutan di akhir masa pendaftaran pemain dengan merekrut Marcelino Ferdinand. Ia menjadi pemain terakhir Persija. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya juga akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, Anda dapat menyampaikannya kepada kami dan juga menyampaikan informasi peristiwa dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik pilihan terkait pasokan terganggu kebakaran hutan dan lahan. Harga cabai rawit melonjak. Harga cabai rawit melonjak tinggi di berbagai daerah akibat gangguan distribusi dari karhutla serta dampak kemarau ekstrim yang memicu gagal panen. Jadi memang karhutla di beberapa wilayah seperti Kalimantan ini menyebabkan hambatan pengiriman dan kelangkaan BBM bagi kendaraan distribusi. Lalu ada kemarau panjang dan hama. Musim kemarau ekstrim membuat tanaman cabai kekurangan air, rontok, dan terserang hama yang berujung pada penurunan hasil panen secara drastis di sentra produksi. Lalu bagaimana kalau di Kota Palangkaraya? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Perdagangan DPK UKMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fajar, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mana?
1: Pak Fajar, seberapa besar ini dampak karhutla terhadap pasokan cabai rawit yang masuk ke Kota Palangkaraya saat ini?
2: Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami merespon ya.
1: Yeah.
2: Nah, terkait dengan harga cabai rawit di wilayah Kota Palangkaraya, memang beberapa hari atau beberapa minggu yang sudah lewat kita pantau memang mengalami fluktuatif ya. Artinya fluktuatif itu dia mengalami kenaikan, tapi kadang ada kalanya dia turun juga. Seperti hari ini, jika kami bandingkan dengan data pantauan harian yang dikumpulkan oleh petugas di pasar ya, hari ini harga cabai rawit merah itu menyentuh angka di 110 ya. Kalau dibandingkan kemarin itu di angka 120, bahkan di beberapa hari yang lalu itu menyentuh angka sampai Rp140.000. Seperti itu.
1: Baik, berarti kalau untuk tinggi paling harganya itu Rp140.000 begitu ya Pak Fajar ya?
2: Ya, biasanya seperti itu. Biasanya ada kalanya harga cabai rawit itu di musim-musim tertentu dia menyentuh angka di harga Rp140.000 sampai Rp150.000 gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Fajar, apakah juga gangguan distribusi akibat karhutla ini menjadi faktor utama melonjaknya harga cabai rawit atau memang ada faktor lain ini, Pak, yang turut mempengaruhi?
2: Berdasarkan informasi ya yang kami terima juga dari beberapa pedagang yang ada di pasar, memang khususnya untuk komoditas cabai rawit ini memang mengalami kendala pasokan ya. Artinya daerah-daerah yang selama ini menyuplai baik itu dari Jawa maupun dari daerah wilayah tetangga khususnya di Banjarmasin dan sekitarnya itu juga mengalami gangguan akibat dampak dari kemarau panjang ini, sehingga mungkin itulah salah satu faktor yang menyebabkan komoditas cabai ini memang dari segi produktivitasnya mengalami penurunan akibat dampak musim kemarau dan juga kabut asap yang ada, seperti itu.
1: Baik, berarti kalau untuk daerahnya sendiri yang menyuplai itu dari mana saja, Pak Fajar?
2: Biasanya kita ya, memang kalau kita bicara dengan wilayah Kota Palangkaraya ini memang kita ini wilayah konsumen ya. Artinya wilayah bukan wilayah produsen, namun memang dari petani-petani lokal juga. Sebenarnya komoditas cabai ini ada, namun jumlahnya terbatas ya, karena memang keterbatasan juga dari segi produktivitasnya. Sehingga kita mengharapkan suplai cabai ini berasal dari wilayah Jawa ya, termasuk juga wilayah-wilayah wilayah tetangga seperti di Kalimantan Selatan, kita ada di Barabai, Kandangan dan sekitarnya, dan sudah kita lakukan juga upaya-upaya pemerintah daerah melalui kerjasama antar daerah dengan daerah-daerah penghasil komoditas pangan, baik itu beras dan juga komoditas-komoditas hortikultura lainnya, seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Fajar, tadi kan juga harganya dikatakan sempat mencapai Rp140.000 per kilogramnya, begitu ya. Lalu juga daerah-daerahnya ini Palangkaraya adalah wilayah konsumen. Tapi kalau untuk stoknya sendiri seperti apa itu, Pak?
2: Kalau stok sebenarnya itu kalau di pasar itu berdasarkan pantauan juga itu memang selalu ada. Namun memang dari segi jumlah ya, kuantitasnya itu terbatas. Mungkin inilah salah satu penyebab yang menyebabkan dinamika fluktuatif harga itu cenderung naik. Karena memang secara ekonomi ya, apabila stok itu terbatas, nah di saat-saat itulah itu harga bisa melonjak tinggi seperti itu.
1: Baik, Pak Fajar, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini kembali, Pak Fajar, tapi setelah jeda yang satu ini ya, Pak Fajar.
2: Ya, terima kasih.
0: Catatan peristiwa.
3: Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rum merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri. Dalam perundingan Rum Royen pada tahun 1949 itu, membuat nama Muhammad Rum dikenal sebagai pemimpin delegasi Indonesia yang bertugas membahas luasnya wilayah Republik Indonesia. Uniknya, nama perundingan tersebut ternyata berasal dari nama kedua belah pihak yang hadir dalam perundingan tersebut. Jika di pihak Indonesia ada Rum, maka di pihak Belanda ada Royen. Dari perundingan dihasilkanlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Rum-Royen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, Pak Fajar, kalau untuk langkah yang sedang dilakukan Pemda sendiri untuk menjaga ketersediaan cabai rawit, lalu juga mencegah harga terus meningkat begitu walaupun ada fluktuatifnya, ini seperti apa, Pak?
2: Jadi, upaya-upaya yang kita lakukan artinya di tengah-tengah keterbatasan ataupun keadaan yang seperti ini, kami memperkuat kerjasama antar daerah ya, antaranya menjalin komunikasi dengan tempat-tempat yang sudah kita lakukan kerjasama antara memperkuat hubungan bisnis to bisnis ya, antara para pelaku usaha, supaya kita juga menggali informasi-informasi yang ada. Di samping itu, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga mengupayakan ya, mengupayakan agar petani-petani lokal ini bisa semakin ditingkatkan produktivitasnya. Namun memang tidak kita pungkiri bahwa faktor kendala kemarau yang cukup panjang ini semua menghambat baik itu petani lokal maupun petani-petani yang ada di daerah-daerah lain, sehingga menyebabkan ya seperti yang disampaikan tadi, ada kemungkinan banyak juga petani-petani yang mengalami gagal panen akibat keringan yang melanda ini. Selain itu, kami juga dari pemerintah kota biasanya juga untuk membantu masyarakat kaitan dengan harga-harga yang dinamis dan berfluktuatif tinggi ini, kami melakukan upaya-upaya pengendalian melalui misalkan operasi pasar murah, baik itu komoditas beras dan lain-lain termasuk juga cabai, dan juga gerakan pangan murah yang memang gencar juga kita laksanakan. Tentunya kita membeli dan masyarakat bisa membeli dengan harga-harga yang telah disubsidi oleh pemerintah, seperti itu.
1: Baik, tapi pernah melakukan operasi pasar atau pasar murah begitu, Pak, yang dilakukan?
2: Kalau untuk komoditas cabai ya, untuk saat ini memang dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Penelusian masih belum melakukan. Namun kalau dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, biasanya salah satu komoditas yang diperjualkan dalam gerakan pangan murah ya istilahnya kalau di Dinas Pertanian dan Pangan itu, yaitu komoditas cabai. Nah, mana harga-harganya itu memang itu sudah disubsidi. Namun kalau melihat kondisi sekarang ini dengan keterbatasan suplai yang ada, pengaruh musim yang ada ini memang kita agak sedikit terkendala juga dalam pelaksanaan hal tersebut. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Tapi kan kalau untuk dikatakan tadi harganya 110.000 begitu ya, kalau fluktuatif ini Pak Fajar, apakah memang masyarakat sudah terbiasa atau memang perlu khawatir begitu akan harga cabai rawit ini dalam beberapa hari ke depan?
2: Memang kalau kita lihat masyarakat di Kota Palangkaraya ini untuk komoditas cabai itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang pokok ya, ya sekedar hanya penunjang. Biasanya langkah-langkah masyarakat itu biasanya kalau dinamis harga tinggi itu seperti yang saya pernah kami diskusi dan gali juga, ya mereka mengurangi jumlah pembelian saja, Mbak. Artinya mengurangi konsumsi apabila harganya tinggi. Artinya yang selama ini mungkin dia beli 1 kilo, nah mungkin dia mengurangi ke mungkin setengah kilo atau anu. Itu cara-cara masyarakat dan fenomena harga-harga cabai ini memang tidak pertama kali terjadi. Ya, ya kalau di wilayah Kota Palangkaraya memang harga-harga yang tinggi ini memang ada kalanya memang sering terjadi. Apalagi kalau menjelang-jelang hari besar keagamaan, musim-musim seperti ini itu, dan masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk komoditas pangan lain, apakah juga sudah ada yang mulai terdampak gangguan distribusi akibat karhutla ini, Pak?
2: Kalau kami melihat ya, berdasarkan hasil pengawasan kami juga di beberapa pedagang besar, distributor, dan juga pedagang-pedagang pasar, memang untuk sementara harga-harga relatif stabil. Artinya kalau harga-harga relatif stabil ini dari segi ketersediaan, pasokan, dan lain sebagainya, artinya kan masih aman seperti itu. Biasanya kalau terjadi harga kelonjakan harga, kenaikan harga itu biasanya ada penyebabnya itu, apakah ada keterlambatan atau hal-hal lainnya. Dan ini memang menjadi salah satu hal yang kita pantau setiap hari, baik itu dari harga maupun juga dari segi ketersediaan stok, baik di beberapa distributor maupun di pedagang-pedagang besar lainnya.
1: Baik, berarti kalau untuk gangguan karhutla sendiri ini belum mempengaruhi juga begitu ya komoditas-komoditas ya, lainnya maupun komoditas cabai ya, begitu ya?
2: Ya benar, kalau untuk komoditas cabai mungkin ya karena harganya naik ada sedikit gangguan, Mbak. Mungkin karena seperti yang disampaikan tadi, ada kemarau yang berdampak pada lahan kering, produktivitas menurun kan, termasuk juga supply dari daerah-daerah luar. Karena ini kan ya maklum saja di saat musim-musim seperti ini kan, apalagi kondisi-kondisi laut kan mulai gelombang tinggi, jadi itu salah satu yang menyebabkan keterlambatan juga supply tersebut seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Fajar, lalu kalau untuk indikatornya yang saat ini dipantau oleh DPKU KMP untuk menentukan apakah memang kondisi harga sudah masuk kategori perlu intervensi, seperti apa ini indikatornya, Pak Fajar?
2: Tentunya kami kan melihat ya, karena kami di dinas ini kan memang selain kita basic pantauan harga itu untuk keperluan pemerintah kota, kami juga melaporkan harga-harga ini kan melalui link Kementerian Perdagangan di SP2KP. Yeah. Nah biasanya itu kan dalam rapat-rapat yang dilakukan tim pengendalian inflasi, biasanya kan kita melihat perbandingan-perbandingan harga antar daerah. Jadi kalau seandainya memang harga, indikator harga itu memang bertahan lama, grafisnya tidak ada turun-turun, nah itulah yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk menetapkan bagaimana strategi dan strategi untuk penanganan lebih lanjut melalui kegiatan dan program yang akan dilaksanakan untuk mengintervensi harga tersebut. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Fajar, apa pesan pemerintah kepada masyarakat yang merasakan langsung dampak kenaikan harga cabai rawit ini?
2: Kami menghimbau ya, terutama khususnya yang pertama dulu kepada para pedagang, mohon juga memperhatikan harga ya. Jangan sampai juga para pedagang ini memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk mengambil keuntungan yang berlebih ya. Artinya berlebih di atas kewajaran yang normal biasanya, sehingga memberatkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak perlu panik buying, karena memang cabai ini kan ya biasa dengan harga-harga yang tinggi. Namun masyarakat, saya yakin dan percaya bahwa masyarakat pun bisa secara bijak untuk membatasi ataupun melakukan pengeluaran-pengeluaran kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk yang seperlunya saja, seperti itu.
1: Baik, jadi seperlunya saja begitu, karena kalau ya, untuk harga 110 sampai 140 istilahnya masih juga ini terjangkau begitu ya untuk masyarakat Palangkaraya ya, Pak Fajar ya?
2: Iya, kalau di Palangkaraya harga-harga dinamis cabai ini memang sering juga terjadi yang 100 melebihi 100 ya. Tapi ya memang masyarakat sudah bisa memilah-milah bagaimana cara membelinya ataupun bagaimana mengurangi konsumsinya. Nah, itulah mungkin cara-cara masyarakat yang bisa dilakukan dengan pada saat kondisi-kondisi harga itu tinggi.
1: Baik, Pak Fajar ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga harganya turun kembali nih ya Pak ya, stabil ya, begitu ya, kalau bisa di bawah 110. Selamat pagi Pak Fajar.
2: Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar Kepala Bidang Perdagangan DPK UKMP Palangkaraya Fajar Bakti berbicara terkait pasokan terganggu karhutlah harga cabai rawit melonjak.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi.

0: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada awal perdagangan. Indeks turun 0,17% ke level 6.364. Bersama reporter Zahfa Putri. Zahfa.
2: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.364,12, turun sekitar 10,79 poin atau 0,17% dibandingkan penutupan perdagangan sehari sebelumnya. Sentimen pasar masih dipengaruhi kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang juga disertai dengan kekhawatiran terhadap inflasi global. Berdasarkan analisis teknikal Pilarmas, IHSG diperkirakan bergerak pada area support 6.320 dan resistance 6.535. IHSG sehari sebelumnya menguat 1,56% ke level 6.374. Penguatan tersebut disertai peningkatan volume pembelian sehingga membuka peluang indeks melanjutkan rebound. Namun, ruang penguatan IHSG diperkirakan masih terbatas. Investor masih akan mencermati pergerakan saham berkapitalisasi besar serta respons pasar terhadap kenaikan imbal hasil obligasi Amerika. Di satu sisi, Asian Development Bank atau ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada 2026 dan 2027. ADB juga menaikkan proyeksi inflasi Indonesia menjadi 3,3% pada 2026. Meski demikian, ADB menyoroti sejumlah hal seperti risiko geopolitik, gangguan pasokan energi, El Nino, dan ketidakpastian perdagangan, di mana risiko-risiko tersebut dapat meningkatkan volatilitas pasar saham Asia. Analis mengatakan dengan demikian pertumbuhan akan tetap stabil, tetapi risiko inflasi menjadi tantangan yang lebih besar bagi ekonomi Indonesia ke depan. Sekian laporan awal perdagangan hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda juga nantinya dapat menyimak terkait laporan kabar bursa dan rupiah dari reporter kami pada jeda siang hari dan pada sore hari di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga inflasi. Bersama reporter Naldi Kesaulia. Naldi.
3: Iya. Pemerintah Kota Jayapura melakukan sidak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah. Dan sidak yang dilakukan tersebut langsung dilakukan oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan sidak dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yotefatornom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Saat melakukan sidak, Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengatakan bahwa tidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang dinilai masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional maupun retail modern juga dinilai masih berimbang. Dan juga dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah, khususnya wilayah Abipura dan Heram, Kota Jayapura. Ini relatif stabil, komoditas bawang dan berikan mengalami kenaikan di salah satu retail modern maupun di pasar tradisional di Kota Jayapura.
4: Distributor yaitu Mega, ya Saga, jadi kita sudah hijau semua. Dan dari Mega kemudian kita ke Hypermart di Tanah Hitam, ya. Mereka juga persiapan mereka untuk bisa.

0: Bulan ke depan untuk kota Jayapura semuanya tersedia, walaupun ada yang tersedia untuk satu bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Taga Abipura. Kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi, jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi kota Jayapura tetap normal. Itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk ke Desember nanti semua akan aman-aman di kota Jayapura.
1: Saya lanjut dikatakan wali kota bahwa sidak tersebut untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat juga, sekaligus menjaga agar pasokan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun untuk dapat terpenuhi bagi masyarakat kota Jayapura. Dari kota Jayapura, Nali Ketolia, Kota 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan HUT TNI ke-81 serta menjaga stabilitas pangan dan inflasi, jajaran TNI di wilayah Papua Selatan menggelar bazar murah untuk masyarakat. Bersama reporter Dwi Juniarti. Dwi.
1: Baik, bazar murah TNI digelar melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara melalui Lanut Johannes Abraham di Mara yang dipusatkan di kawasan Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Aster Kasdam 24 Mandala Trikora, Kolonel Kavaleri Agung Nur Cahyono mengatakan, pelaksanaan bazar murah TNI ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, serta berbagai makanan lainnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, juga menjadi wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Merauke, Papua Selatan. Dan panitia mencatat sedikitnya 19 stand UMKM yang terlibat dalam bazar TNI, diantaranya Koperasi TNI Angkatan Darat, Udara, dan Koperasi Angkatan Laut, pelaku UMKM Mandiri, dan juga melibatkan Dinas Perdagangan. Dan selain itu juga ada sekitar 50 UMKM lainnya yang juga ikut memasarkan berbagai produk unggulan. Berikut pernyataan Aster Kasdam 24 Mandala Trikora.
0: Dwi Juniarti, silakan dilanjutkan informasinya.
1: Kolonel Agung berharap melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum seremonial tetapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat dan memperkuat kebersamaan di Papua Selatan. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa memberikan apresiasi kepada jajaran TNI karena telah melakukan kegiatan bazar murah TNI yang digelar di alun-alun Masjid Raya Al-Aqsa Merauke dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Merauke, Provinsi Papua Selatan, Dwi Juniarti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang Pasar Flamboyan Pontianak hingga hari ini semakin mengandalkan kris untuk mempercepat transaksi dan memudahkan pembayaran pembeli. Bersama reporter William Van Heren. William.
2: Baik, terima kasih pendengar Pro 35 saya yang berada di tengah aktivitas jual-beli yang berlangsung setiap hari. Pembayaran secara digital kini mulai menjadi bagian dari transaksi pedagang dan pembeli. Salah satunya dilakukan oleh Aspan, pedagang ayam di Pasar Flamboyan Pontianak. Aspan mengaku sudah menggunakan kris sekitar 6 tahun mas kami, meski sempat terhenti karena adanya kendala sedikit. Kini kris kembali digunakannya karena dinilai lebih praktis dan cepat. Bagi dirinya, penggunaan kris memberikan kemudahan terutama karena pedagang tidak lagi harus menyediakan uang pecahan dalam jumlah banyak untuk memberikan kembalian kepada pembeli. Selain itu, pembayaran dan pembeli juga dapat langsung terima secara digital. Menurut Aspan, penggunaan kris di lingkungan Pasar Flamboyan kini juga semakin banyak. Pembayaran secara digital dinilai membantu pembeli yang tidak membawa uang tunai saat berbelanja. Berikut penuturan Aspan, salah satu pedagang di Pasar Flamboyan Pontianak.
3: Pakai kris gimana yang boleh disustain?
4: Pengalaman pakai kris buat pedagang itu, soalnya kita nggak perlu bawa lagi kan buat ngembalin pembeli. Pembeli juga masuk uangnya.
3: Jadi orang-orang sekarang udah mulai banyak nih pakai kris.
4: Udah, orang-orang Pasar Flamboyan sih buat sekarang udah banyak kan. Soalnya lebih memudahkan kita juga kan.
5: Pedagang juga dapat sampaikan di sini demikian transaksi tunai masih tetap melayani. Dia juga tetap menyediakan uang pecahan untuk pasti pembeli yang memilih membayar secara langsung. Sementara itu kami dapat update juga pendengar Provinsi Indonesia berada untuk harga cabai di Pasar Flamboyan saat ini mengalami penurunan dari yang sebelumnya mencapai Rp130.000 per kilogram sampai Rp165.000 per kilogram. Kini kami dapat mengupdate turun menjadi Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Kabupaten Provinsi RI, Indonesia.
0: Kita ke Tual, ada kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Duta Besar RRT di Kota Tual dalam rangka launching kerjasama perikanan tangkap Indonesia Tiongkok. Bersama reporter Iren Hari Cahyani. Iren.
6: Baik, terima kasih. Saya Irina melaporkan langsung dari kawasan industri PT Sisna di Kota Tual, lokasi launching PCG Indonesia Tiongkok hari ini. Skema PCG ini adalah amanat MOU 5 Juni 2021 dan EI 6 September 2023 yang diperkuat joint statement Presiden Prabowo saat kunjungan ke Tiongkok 9 November 2024. Tujuannya menanggulangi IUU fishing atau pencurian ikan asing. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi di timur, khususnya Kota Tual, melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Ketiga, mendorong hilirisasi perikanan, jadi ikan wajib diolah di darat. Dan keempat, menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan PNBP hingga 65 miliar rupiah. Untuk mewujudkan itu, di zona 3 WPP 718 Laut Arafura sudah ada 42 siup dan 33 sipi yang siap operasi. Kapalnya ukuran 200 sampai 400 GT sudah sepenuhnya berbendera Indonesia, diawaki 669 ABK WNI, ditandai khusus PCG 001 di lambung kapal sesuai SEB328/2026. Alat tangkapnya jaring lingkar dan JHUB dan semua wajib bongkar visual dengan target produksi 9.500 ton per tahun. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bea Cukai Tual dengan Bapak Wahyu ya. Bapak, selamat siang Bapak.
7: Selamat siang.
6: Bapak, dengan adanya kegiatan ini, apa peran Bea Cukai untuk memastikan hilirisasi ini bisa berjalan dengan lancar?
7: Terima kasih. Jadi peran dari Bea Cukai pada saat PCG ini dilakukan awalnya dari importasi. Importasi kapal, ini ada 10 kapal, ini sudah diimpor melalui di kami, dan sudah menghasilkan penerimaan juga yang sudah 1,5 miliar. Dan kemudian setelah itu dari sisi importasi sudah clear, kemudian selanjutnya mendapatkan izin dari KKP dan kemudian akan tangkap. Nah, malam proses yang sudah resmi ini nantinya kegiatan penangkapan ikan terukur yang bisa selama ini kita idam-idamkan, selama ini belum pernah terjadi, akhirnya akan terjadi lagi di wilayah kita di Maluku, terutama di Kota Tual dan Maluku Tenggara, di mana dengan adanya kapal yang bermuatan 200 sampai 400 GT itu akan bisa menghasilkan ikan yang kemudian bisa dicarakan di wilayah Kota Tual, yang pastinya akan meningkatkan penerimaan dari PNBP, kemudian juga akan meningkatkan supply chain dengan nelayan, kemudian juga dengan ekonomi sekitar di wilayah ini. Itu akan bisa meningkatkan multiplier effect terkait dengan perekonomian di daerah.
6: Untuk pengawasannya sendiri, dengan kalau ada yang ilegal masuk itu bagaimana, Pak?
7: Untuk pengawasan kita akan lakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait, dalam hal ini juga DSJKP, kemudian juga dari Angkatan Laut. Nantinya kita akan lakukan bersama-sama untuk pengawasan terkait dengan apakah proses penangkapan ikan terukur ini benar-benar sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga oleh semua instansi. Dan intinya kita berharap pelaksanaan ini benar-benar bisa sesuai dengan ketentuan.
6: Terima kasih Bapak. Pendengar, memang PNBP 65 miliar masuk ke pusat, tapi untuk Tual keuntungannya 4 lapis dan langsung dirasakan. Pertama, PAD dari retribusi, karena 33 kapal ini wajib bongkar di Tual, ada retribusi pelabuhan dan pajak daerah dari aktivitas pabrik PT Sisnadi. Kedua, serapan tenaga kerja ada 669 ABK WNI dan puluhan tenaga kerja baru di pabrik pengolahan ini. Dan ketiga, efek berganda untuk UMKM, logistik es balok, perbekalan, warung makan, uangnya berputar di Tual. Dari PT Sisngadi, Kota Tual, saya Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami juga akan menghadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
8: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
9: Inilah agenda DPR hari ini, Kamis 24 September 2026. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran DPR RI rapat kerja dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dengan acara membahas rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2027. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran DPR RI rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Gubernur Bank Indonesia dengan acara pembicaraan TK1, pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi, Panitia Kerja Pembahasan TK1 Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia dengan acara melanjutkan pembahasan DIM RUU. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI menerima kunjungan His Excellency Mr. Muhammad Borujerdi, Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of the Islamic Republic of Iran di Ruang Delegasi Nusantara 3. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, KWP Dialektika Demokrasi dengan tema Pendidikan Gratis sebagai Upaya Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Nasional dengan narasumber anggota Komisi 10 DPR RI, Lydia Hanifa Amalia dan pengamat pendidikan Dharma Ningtyas. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan semua mitra kerja. 1. Menteri Pekerjaan Umum RI. 2. Menteri Perhubungan RI. 3. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI. 4. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI. 5. Menteri Transmigrasi. 6. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 7. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPP dan Basarnas dengan acara penetapan hasil penyesuaian rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga tahun 2027 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. Demikian agenda DPR hari ini. Ikuti terus siaran Radio Parlemen di website radioparlemen.dpr.go.id. Saya Rizky, sampai jumpa.
8: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait harga sayuran di Pasar Sentral Sanggau, Kalimantan Barat hari ini mengalami kenaikan yang signifikan. Bersama reporter Tri Putri Handayani. Putri.
10: Baik, hari ini harga sejumlah sayur mayur di Pasar Sentral Sanggau melonjak dua kali lipat dari hari biasanya. Hal ini tak lepas dari kemarau berkepanjangan yang terjadi saat ini. Harga paling tertinggi terjadi pada kelompok sayuran daun. Harga sayuran jenis sawi kini mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang Bida, kenaikan harga sudah terjadi sejak sepekan terakhir dan hari ini kembali mengalami peningkatan. Dalam kondisi normal, harga sayur tersebut hanya berkisar Rp15.000 per kilogram, sehingga kenaikan saat ini diduga dipicu menurunnya.
11: Itu daun-daunan yang kuat. Nah, itu adalah sawi hari ini, sawi per hari ini gitu ya. 45.000 sawi semuanya. Kecuali sawi bakso di angka 35, sawi bok choy, sawi manis, sawi pahit, sawi keriting 45.000-an. Gitu. Hari ini, baru hari ini. Kalau normalnya tuh karena ini tuh udah semingguan yang segitu, cuman kemarin tuh masih 40.35, hari ini baru 45. Kalau normalnya palingan mahal 15.000, mungkin gagal panen atau gimana ya.
10: Bida mengaku kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap penjualan sayuran di lapaknya. Kondisi ini membuat omset pendapatannya menurun drastis karena daya beli masyarakat ikut berkurang. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Andayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Ketua DPRD Nias Utara dorong pelaku UMKM memanfaatkan program kredit usaha rakyat dari pemerintah. Bersama reporter Munili Harifa. Munili.
12: Baik pendengar, Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mendorong masyarakat dan pelaku UMKM untuk memanfaatkan program kredit usaha rakyat KUR sebagai akses permodalan usaha. Menurut Yaman, saat ini pemerintah telah menyediakan KUR dengan kisaran pinjaman 5 juta hingga 10 juta rupiah. Program ini dinilai sangat membantu UMKM kecil di Nias Utara untuk mengembangkan usahanya. Yaman juga menyampaikan bahwa proses perizinan usaha saat ini sudah sangat mudah dan gratis melalui sistem online OSS. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu lagi terbebani biaya dan birokrasi panjang.
13: Pengurusan KUR ini seperti apa nih, Pak? Kalau KUR itu sekarang ada justru izin oleh pemerintah. Jadi ini ya, KUR bagi pengusaha-pengusaha ya UMKM mikro sekarang disasar oleh KUR ini. Maka tinggal mengajukan, bahkan ada yang KUR batas tertentu tidak perlu agunan banget. Tapi cuma profil usaha itulah yang penting.
14: Berarti harus ada izin usaha ini ya Pak?
13: Izin usaha dan memang betul-betul izin itu sekarang mudah Pak.
14: Iya.
13: Mudah izin.
14: Online.
13: Yang penting bagi seleb bank itu adalah dia melihat betul-betul rencana usahanya jelas.
14: Iya. Ketua DPRD Nestar juga berharap dengan adanya kemudahan akses KUR dan perizinan, sektor UMKM Nestar bisa semakin tumbuh dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harifah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyalurkan 74 unit alat mesin pertanian bagi kelompok tani di daerah tersebut. Bersama reporter Tata Maulizar. Tata Maulizar.
15: Baik, terima kasih pendengar di mana berada dari Melabuh Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dapat kami laporkan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menyerahkan sebanyak 74 bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan dari Kementerian Pertanian kepada 74 kelompok tani yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, tentunya terdiri dari 39 unit traktor roda 4 dan 35 unit traktor roda 2 sebagai upaya untuk modernisasi sektor pertanian, mempercepat pengelolaan lahan serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dengan adanya kegiatan ini, Bupati Aceh Barat tentunya berharap dapat menyemangati petani dan juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Berikut wawancara kami dengan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM.
16: Apa nih yang diharapkan pada petani terkait dengan
17: petani makin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan dengan harapan semakin meningkat setiap tahunnya. Alhamdulillah Aceh Barat tahun 2005 meningkat, 26 tidak meningkat. Apalagi nanti 1.200 hektar akan diperbaiki sawah oleh kementerian pada tahun ini clear. Sawah.
15: Iya. Tarmizi juga mengatakan bahwa untuk mendukung produktivitas pertanian, pihaknya juga terus berupaya melobi pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembangunan irigasi Lok Guci yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Lebih lanjut, Tarmizi juga mengatakan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyalurkan lebih kurang 420 alat dan mesin pertanian kepada seluruh kelompok tani yang ada di Aceh Barat guna mendukung produktivitas pertanian dan berkontribusi pada swasembada pangan daerah dan nasional. Dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Maros mendukung pengembangan produksi garam krosok di Maros bersama reporter Kristianto. Kristianto.
18: Saudara pendengar, tim pengembangan garam Universitas Hasanuddin bersama pemerintah Kabupaten Maros serta mitra industri mengembangkan produksi garam di wilayah pesisir Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Pengembangan ini menjadi bagian dari program Hilir Riset Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Program tersebut memanfaatkan lahan tambak yang terdampak kemarau panjang dan mengalami peningkatan salinitas. Kondisi itu membuat sebagian tambak yang sebelumnya digunakan untuk budidaya ikan kini dialihkan menjadi lahan produksi garam. Bupati Maros Andi Satriadi Desam ikut meninjau langsung sentra produksi garam krosok di desa Ampekali tersebut. Kaidir mengatakan pengembangan garam menjadi salah satu bentuk adaptasi masyarakat menghadapi kemarau panjang. Berikut kutipannya.
19: Ya, alhamdulillah ini kita lagi meninjau lokasi pembuatan garam di desa Ampekali, Kecamatan Bontoa. Di desa Ampekali, Kecamatan Bontoa, dan alhamdulillah produksinya sangat mengembirakan. Ini juga dari bantuan dari kerjasama Universitas Hasanuddin ini, Pak Antar, ini bisa.
18: Ya, saudara pendengar, melalui program Hilir Riset Kemendik di Intek 2026, pengembangan garam Maros tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan teknologi, kualitas produk, hingga keterhubungan dengan industri. Garam yang dihasilkan masyarakat saat ini merupakan garam krosok atau garam pasar yang belum melalui proses iodisasi. Produk tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan produktif, diantaranya pengolahan ikan asin, bahan pangan ternak, serta kebutuhan tertentu di sektor pertanian. Kolaborasi Unhas, Pemkab Maros Masyarakat, serta mitra industri diharapkan dapat mendorong kawasan pesisir Bontoa menjadi salah satu sentral produksi garam sekaligus membuka sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga telur ayam dan ikan di pasar Guser Tarakan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Bersama reporter Adinda Ramadhani. Adinda.
20: Harga telur ayam dan ikan layang di pasar Guser Tarakan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan ini dirasakan langsung oleh para pedagang di pasar tersebut. Salah satu pedagang telur, Linda, mengatakan harga telur ayam turun dari Rp60.000 menjadi Rp58.000 per rak atau per kilogram. Menurutnya, penurunan harga tersebut baru terjadi sekitar 3 hari terakhir.
21: Turun ya, harga telur.
0: Adinda, silakan dilanjutkan informasinya.
20: Selain telur, harga ikan layang di pasar yang sama juga mengalami penurunan. Seorang pedagang ikan, Imran, mengatakan ikan layang kecil kini dijual seharga Rp20.000 per kilogram, sementara layang besar dibanderol Rp25.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga ikan layang baik ukuran kecil maupun besar berkisar Rp35.000 per kilogram. Imran menyebutkan penurunan harga ikan tersebut sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Penurunan harga sejumlah bahan pangan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adinda Rahmadani, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Jaringan Berita Nasional.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyons pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Rekornas sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONMI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Championship.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada dengan demikian.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansyah. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas menua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan membersamai Indonesia menyapa siang edisi 24 September?
4: Ya, terima kasih Hana. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang

0: Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik. Presiden mengarahkan agar kualitas guru terus diperkuat melalui berbagai program pelatihan yang pembiayaannya diupayakan dapat dipenuhi melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Lantas seperti apa konsep pendidikan gratis ini hingga perguruan tinggi yang sedang dipersiapkan pemerintah dan siapa saja yang nantinya menjadi sasaran kebijakan ini, nanti akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda dialog interaktif HUT ke-58 Kadin Indonesia Ekonomi Indonesia Mendunia bersama dengan narasumber Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin. Ini dapat Anda simak siang nanti tentunya di Indonesia Menyapa Siang. Dan selanjutnya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen dengan topik kasus bunuh diri anak meningkat, alarm pentingnya kesehatan mental, bersama dengan narasumber anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratia. Dan selanjutnya kami juga akan mengulas topik mengenai munculnya daratan baru usai Gunung Anak Krakatau erupsi, di mana daratan baru muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, setelah erupsi terjadi beberapa waktu lalu. Badan Geologi Kementerian SDM mengungkapkan daratan baru tersebut seluas 32,8 hektar, dan kemunculan daratan baru itu berada di antara Pulau Anak Krakatau dan Pulau Sertung, Selat Sunda. Dan hal ini juga dikonfirmasi Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau. Daratan seluas 32,8 hektar tersebut nyaris seluas kompleks Candi Prambanan yang memiliki luas sekitar 39,8 hektar. Nah, bagaimana proses terbentuknya daratan baru setelah erupsi Gunung Anak Krakatau dan apakah kondisi tersebut berkaitan dengan potensi bahaya bagi masyarakat di sekitarnya? Ini nanti akan kami ulas juga selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Dan pendengar, kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan rupiah hari ini pada jeda siang dan sore hari nanti ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitar ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Sifat. Terima kasih informasinya.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kita ke segmen video potensi daerah, performa ekspor perikanan Maluku terus mengalami kenaikan teranyar. Gubernur Maluku melepas 30 ton komoditas perikanan ke 4 negara tujuan bersama reporter Abdullah Leurima.
3: Kita bisa langsung ekspor dari Maluku. Kalau selama ini biasanya ikan-ikan kita itu ada yang melalui Bitung, ada yang melalui Makassar, ada yang ke Surabaya.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Maluku tak hanya menyimpan kekayaan rempah-rempah yang memantik kedatangan bangsa kolonial, tapi juga sumber daya perikanan. Berdasarkan hasil riset, potensi perikanan Maluku tercatat mencapai lebih dari 4,7 juta ton per tahun di tiga wilayah pengelolaan perikanan atau WPP, yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Teranyar, Maluku melepas ekspor 30 ton komoditas perikanan unggulan senilai 4,25 miliar rupiah menuju 4 negara tujuan utama, yakni Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Vietnam. Pelepasan ekspor berskala besar ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Leurisa bersama Kepala Badan Karantina Indonesia atau Barantin, Abdul Qadir Karding, pada Selasa kemarin. Komunitas perikanan yang dikirim didominasi ikan tuna dan kepiting berkualitas tinggi dari tiga pelaku usaha lokal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli kepada RRI menyebut, ekspor ikan dari Maluku ke berbagai negara sudah rutin dilakukan namun kali ini langsung ke negara tujuan dengan

0: skala besar.
1: Dalam tahun ini sudah beberapa kali kita ekspor langsung dari Maluku, dan itu terlihat daripada pertumbuhan ekspor percatatan rilis BPS semester 1 itu sebesar 23% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kemarin itu kita ekspor sebanyak 30 ton, terdiri dari 3 perusahaan yang berbeda, terdiri dari 26 ton itu tuna wol, itu dari PT Arta Samudra, ini proses tuna, itu diekspor ke Vietnam, 26 ton ya. Kemudian yang kedua, dari PT Peduli Laut Maluku sebanyak 2 ton ini tuna segar melalui kargo Garuda dengan negara tujuan, itu 2 ton dengan negara tujuan Jepang dan 1 ton dengan negara tujuan Amerika. Sementara kemarin juga dalam waktu bersamaan diekspor juga 1 ton kepiting, kepiting hidup ya, dengan total 1 ton ke Singapura. Jadi total semua yang kemarin kita ekspor langsung direct dari Maluku itu adalah sebesar 30 ton.
0: Pelepasan ekspor 30 ton komoditas perikanan ini menjadi bukti nyata dari dimulainya hilirisasi industri perikanan yang menjadi program unggulan Gubernur Maluku Hendrik Leverisa dan Wakil Gubernur Abu Lavanat. Gubernur Hendrik menegaskan potensi laut yang besar harus diolah secara mandiri agar menjadi kekuatan ekonomi lokal, sehingga Maluku tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah yang kaya bahan mentah saja.
2: Dan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku karena ekspor. Ya, trade balance kita jadi bagus. Ekspor dan impor, selain investasi dan sebagainya sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.
0: Diketahui berdasarkan data, performa ekspor perikanan Maluku mengalami kenaikan signifikan. Sepanjang tahun 2025 misalnya, total nilai ekspor tercatat sebesar Rp805 miliar. Sementara untuk periode Januari hingga Agustus 2026, angkanya sudah menembus Rp850 miliar. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke Sulawesi Tengah menghadap langsung ke perairan Teluk Palu dan terletak di jalur strategis pelayaran internasional Alki 2. Terminal peti kemas Pantoloan Palu kini bertransformasi menjadi urat nadi perdagangan global Sulawesi Tengah. Bersama reporter IKADEK Andika.

0: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Terminal Head Peti Kemas Pantoloan Palu. Kita akan membahas dan juga seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kaitan dengan seperti apa sih posisi strategis dari TPK Pantoloan Palu sebagai salah satu pendorong dari distribusi hasil-hasil produksi Sulawesi Tengah menuju ke pasar global. Baik, selamat siang.
1: Ya, Pak, selamat siang Pak Adhika.
0: Baik, sebenarnya direct call sendiri dari TPK Pantoloan ini menuju ke pasar-pasar global itu seperti apa sih mekanismenya?
1: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya bisa sampaikan bahwa untuk TPK Pantoloan sendiri itu crop put kita di tahun 2025 ya, sudah mencapai kurang lebih 133.000 TEUs. Nah, hampir sama dengan TPK Kendari yang berdekatan dengan kita, ada kota Kendari gitu. Nah, dari crop put 133.000 itu kurang lebih 20% itu adalah ekspor. Ya. Yang mana ekspornya di tahun 2025 kami mencatat bahwa ekspor yang kita lakukan itu sudah sampai ke Cebu dan ke Yangpu di Cina.
0: Ya. Nah, bagaimana dengan posisi dan juga hal tersebut bisa mendorong berbagai misalnya produk-produk lokal kita, baik itu branding seperti durian dan lain sebagainya, bisa memiliki nilai lebih tinggi lagi dengan direct call tersebut?
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, alhamdulillah syukur bahwa pemerintah pada saat ini dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, ya, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor. Jadi udah bisa kita langsung direct call dari Pantoloan itu langsung ke Cina dengan adanya label tersebut di ACC yang kita miliki di Sulawesi Tengah. Ya. Jadi semua durian-duriannya kita itu sudah siap ekspor langsung ke Cina gitu. Nah, potensi ekspor yang ada saat ini untuk kontainer-kontainer yang memuat durian itu kurang lebih 30 kontainer per shipment menggunakan peti kemas reaper.
0: Nah, baik, terima kasih Pak Irul untuk informasinya. Dan pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jika kita dulu melihat potret logistik dari kawasan Timur Indonesia selalu digambarkan dengan biaya yang cukup mahal atau identiklah dengan biaya yang mahal, kini dengan kehadiran dari TPK Pantoloan Palu dengan integrasi yang luar biasa dan juga direct call yang dilakukan, maka semuanya berubah dan kini semuanya lebih mudah untuk mendukung berbagai potensi daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Saya Andika, kita akan jumpa lagi di potensi daerah berikutnya. Sampai jumpa.

Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Berita.
3: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan masyarakat adat berperan penting menjaga kelestarian warisan budaya dan alam dunia. Menurutnya pengetahuan serta praktik masyarakat adat menjadi bagian penting dalam mendukung konservasi yang berkelanjutan lintas generasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
4: Kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah kita ke Jayapura. Bukan hanya menjadi pintu lintas negara, kawasan perbatasan Skou di kota Jayapura kini juga menjadi magnet wisata dan aktivitas ekonomi. Setiap hari pasar, ribuan warga Papua Nugini datang untuk berbelanja sekaligus menikmati suasana kawasan perbatasan. Bersama reporter Lina Umasugi.
5: Kawasan perbatasan Skou di Kota Jayapura, Papua, tidak hanya menjadi pintu keluar masuk masyarakat Indonesia dan Papua Nugini. Kawasan ini juga berkembang menjadi salah satu tujuan wisata dan pusat aktivitas ekonomi yang menarik banyak pelintas dari Papua Nugini. Kepala PLBN Skou Nilu Puspa Jayaningsih mengatakan aktivitas di kawasan perbatasan semakin ramai, terutama dengan keberadaan pasar yang menjadi tujuan warga Papua Nugini untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Setiap hari pasar, jumlah pelintas dari Papua Nugini yang datang ke kawasan Skou dapat mencapai 1.000 hingga 2.000 orang. Tingginya aktivitas tersebut turut mendorong perputaran ekonomi di kawasan perbatasan. Nilai transaksi di pasar perbatasan disebut dapat mencapai miliaran rupiah tiap hari pasar. Menurut Nilu, kondisi tersebut menunjukkan kawasan perbatasan memiliki potensi besar untuk dikembangkan tidak hanya sebagai pintu perdagangan, tetapi juga sebagai destinasi wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6: Pastinya Sabtu baru mereka dari imigrasi sebelah memberikan manifest itu. Kalau enggak dibuat dari imigrasi sebelah.
7: Artinya animo mereka untuk ke sini berbelanja tinggi.
6: Ya sama. Kalau hari pasar begini kan di atas 1.000 yang belanja. Di atas 1.000 orang, rata-rata 1.000 sampai 2.000 per hari belanja, per hari pasar.
8: Diperkirakan perputaran uang yang masuk ke Indonesia itu berapa?
6: Sekitar 400 lah, ya. 400 yang mana? Waktu kita survei.
5: Ia mengatakan pasar perbatasan sebelumnya hanya ramai pada hari-hari tertentu ketika warga Papua Nugini memperoleh dokumen untuk berbelanja di wilayah Indonesia. Namun pemerintah kemudian mendorong agar aktivitas perdagangan tidak hanya berlangsung satu hari dalam sepekan. Perubahan tersebut membuat aktivitas perdagangan di kawasan Skou semakin berkembang dan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat di sekitar perbatasan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Nilu menilai tingginya kunjungan masyarakat Papua Nugini menjadi salah satu modal penting untuk mengembangkan kawasan Skou sebagai lokasi wisata perbatasan.
8: Selain berbelanja, keberadaan pasar dan aktivitas lintas batas menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dari negara tetangga. Menurutnya, semakin banyak masyarakat Papua Nugini yang datang ke Skol, semakin besar pula peluang ekonomi yang tercipta, baik melalui perdagangan, jasa, maupun aktivitas pendukung lainnya. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa kawasan perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar, apalagi dikelola secara berkelanjutan dengan tetap memperlihatkan aturan lintas batas kedua negara. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Umasugi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke Papua Barat, ada Bukit Bintang di Kabupaten Teluk Bintuni, merupakan lokasi setinggi 200 meter di atas permukaan laut yang menawarkan pemandangan indah untuk menikmati langit senja bersama reporter Dina Rianti.
9: Tak banyak yang menyangka bahwa di balik hamparan hutan mangrove dan pesisir yang menjadi identitas Kabupaten Teluk Bintuni, tersimpan sebuah tempat yang menawarkan sudut pandang berbeda untuk menikmati wajah kota. Tempat itu bernama Bukit Bintang, sebuah destinasi sederhana yang perlahan menjadi favorit warga, terutama kalangan muda yang mencari panorama alam dan keindahan matahari terbenam. Dari puncak Bukit Bintang, hamparan kota Bintuni terlihat jelas. Sungai membelah kota, bentangan mangrove, kawasan pelabuhan hingga bandara dapat dipandang dari satu titik. Ketinggian bukit mencapai kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut, menjadikan salah satu lokasi terbaik untuk menikmati landscape Bintuni dari ketinggian. Perjalanan menuju Bukit Bintang dimulai dari Kompleks Masuhi, Kelurahan Bintuni Barat, tepat di samping gereja Via Dolorosa. Dari sana, pengunjung harus menyusuri lorong kecil sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menapaki jalur menanjak menuju puncak. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit, medan yang cukup curam membuat perjalanan terasa menantang. Di atas bukit berdiri sebuah pondok sederhana yang kerap menjadi tempat beristirahat para pengunjung. Dari tempat inilah, langit senja yang berwarna jingga kemasan menjadi daya tarik utama. Tak heran jika banyak warga memilih datang menjelang sore hanya untuk mengabadikan momen matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Irma, salah seorang warga Bintuni yang berkunjung ke Bukit Bintang, mengaku tertarik datang setelah melihat unggahan teman-teman di media sosial.
10: Ini pertama kali kesini atau sudah sering?
11: Pertama kali.
10: Bagaimana pengalamannya?
11: Mau soalnya kesini kak, sumpah.
10: Terinspirasi mau kesini kenapa?
11: Lihat story-nya orang. Cantik-cantik.
10: Mau ambil view sunset-nya?
11: Iya. Oh, bagus sih kak kalau dari sini, dari atas. Makanya kalau bisa, kalau kalian yang kesini, sampahnya mau dibawa turun lagi. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang membersihkan sampah?
9: Bagi Irma, momen yang paling dinantikan adalah saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Cahaya senja yang menyelimuti kota Bintuni menghadirkan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sementara itu, David, pemuda setempat yang kerap mengantar pengunjung menuju Bukit Bintang, mengatakan sebagian besar wisatawan datang untuk menikmati sunset. Namun, di balik keindahan itu masih ada persoalan yang menjadi perhatian bersama, yakni sampah yang ditinggalkan sebagian pengunjung.
12: Dari dulu sih orang kesini hanya kadang mereka naik. Mereka buang sampah sembarang seperti yang ada sekarang ini bikin pemandangannya kurang asik dilihat. Masyarakat yang hendak naik atau pengunjung harap kalau naik sampahnya dibawa pulang lagi, menjaga kebersihan agar setiap pengunjung yang naik tidak melihat sampah yang berserakan kiri kanan. Mungkin naik disiapkan air yang banyak bagi yang pertama kali karena akan posa sih tanjakannya juga. Dan kalau mau naik, siapkan uang 5.000.
9: Hal senada disampaikan Anita Yautopapea, pengelola Bukit Bintang. Menurutnya, jumlah pengunjung cukup beragam dan biasanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, meski tidak diprediksi secara pasti.
11: Iya.
10: Setiap hari atau bagaimana?
11: Jarang juga, kadang hari Minggu, Sabtu.
10: Paling banyak tuh yang pengunjung hari apa saja?
11: Kayaknya jarang. Pokoknya kadang saja, kayak macam hari Sabtu, kalau memang naik banyak-banyak. Kalau tidak.
10: Oh. Terus untuk naik ke atas, mereka baru bayar berapa?
11: Satu orang tuh 5.000.
10: 5.000 saja? Iya. Terus ada tidak mungkin himbauan-himbauan untuk masyarakat yang naik ke atas?
11: Ya, mungkin untuk sampah sama tidak boleh bakar sembarangan, karena di atas kan rawan terbakar begitu.
9: Bukit Bintang mungkin belum memiliki fasilitas wisata yang lengkap, namun justru kesederhanaannya menjadi daya tarik tersendiri. Di tempat ini, pengunjung tidak hanya menikmati panorama alam, tetapi juga belajar menghargai keindahan yang masih alami. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 24 September. Pastikan Anda juga terus menyaksikan Pro 3 RRI untuk kembali menyaksikan segmen video potensi daerah setiap harinya pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, usai menyambut kedatangan jenazah rombongan jurnalis Selat Sunda, Bupati Tangerang berupaya meminta pihak berwenang untuk melakukan pencarian lanjutan dua warganya yang belum ditemukan. Bersama reporter Saadat Udarain. Ain.
1: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten menyatakan akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak berwenang guna mengupayakan pencarian lanjutan terhadap dua warganya, yakni Warto, Kapten Kapal, dan juga Herianto selaku pemandu. Keduanya masuk ke dalam rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda pada Senin 7 September 2026 silam. Bupati Pandeglang Dewi Setiani saat menyambut kedatangan satu jenazah di Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah tetap menghormati seluruh keputusan yang telah diambil oleh unsur SAR gabungan termasuk Basarnas, TNI, dan Polri dalam penanganan musibah ini. Ia menyatakan pemerintah Kabupaten Tangerang, tak masuk lagi Pandeglang, saat ini akan terus mengupayakan untuk adanya proses pencarian lanjutan menyusul ditemukannya satu korban atas nama Sukarman yang berusia 60 tahun, salah satu kru kapal cepat KM Aru Padatu 1 di perairan Pulau Enggano, Bengkulu.
2: Sudah diberikan ketabahan, keikhlasan terkait dengan berita kematian warga kami, Bapak Surahman, dan kami juga atas nama pemerintah daerah, atas nama masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Bengkulu dan juga Kapolda Banten yang sudah memfasilitasi kepulangan warga kami. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan perjalanan ini. Kami akan mengantarkan sampai prosesi disolatkan dan juga dimakamkan. Terima kasih.
3: Ini kan tempat yang saat ini nih, Bupati sama Pak Kapolres sampai mau menjemput di bandara. Ya. Tapi kan masih ada dua lagi nih warga ibu. Apakah ada rencana untuk mengusulkan ke masyarakat yang dicari kembali yang
2: terkait dengan hal tersebut? Kami pemerintah daerah mempunyai juga tanggung jawab dan kewenangan tersendiri, tapi kami menghormati semua keputusan yang sudah diambil oleh pihak-pihak dari Basarnas, TNI, Polri. Untuk kedepannya pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dan terus berkomunikasi terkait dengan beberapa hal tadi yang harapan-harapannya yang dua orang lagi semoga bisa diketemukan.
1: Dalam kesempatan itu, Bupati Dewi juga menyampaikan rasa duka cita mendalam serta apresiasi kepada jajaran kepolisian yang telah membantu proses pemulangan jenazah hingga tiba di daerah asal. Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga memastikan akan mendampingi prosesi pemulangan jenazah almarhum Surahman secara penuh hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, aparat kepolisian dan TNI menyiapkan pengamanan untuk aksi penyampaian pendapat yang akan digelar di depan gedung DPR MPR RI hari ini. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian, seperti apa update informasinya?
4: Iya, baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang aparat kepolisian dan juga TNI ini telah menyiapkan pengamanan untuk aksi penyampaian pendapat hari ini yang nantinya akan memang digelar di depan gedung DPR MPR RI. Dan memang penyampaian pendapat ini merupakan hak masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Dan tadi pun kami pun menerima keterangan tertulis dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang mengatakan bahwa pelayanan aksi ini harus berjalan tertib sekaligus menjaga aktivitas warga lainnya tetap berjalan dengan baik. Dan Polri pun memang hadir untuk memberikan pelayanan dan menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung aman bagi semua pihak. Dan tadi pun kami sempat memantau di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta bahwa pengamanan pun sudah dilakukan sejak pagi, namun memang sampai dengan saat ini belum terlihat adanya rekayasa lalu lintas ataupun pengalihan arus dilakukan oleh Satlantas Polda Metro Jaya, karena memang baru saja ini peserta aksi penyampaian aspirasi berdatangan ke depan pintu utama Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana personil yang bertugas ini juga telah disiapkan untuk membantu pengaturan lalu lintas, melaksanakan patroli wilayah, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat, hingga menyiapkan dukungan kesehatan. Dan pelaksanaan di lapangan pun nantinya mengedepankan komunikasi dan pendekatan yang humanis. Untuk diketahui juga, pendengar, dari data yang kami terima, ini memang sebanyak 3.663 personil telah disiagakan untuk pengamanan di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, yang mana nantinya aksi penyampaian aspirasi ini diharapkan dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas masyarakat yang tetap berjalan normal. Dan polisi pun mengajak agar seluruh pihak untuk saling menjaga ketertiban. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Upaya menghalangi Presiden Palestina dan delegasi Palestina menghadiri sidang Majelis Umum PBB gagal setelah isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pidato delegasi internasional. Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan, sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka di New York pada 8 September. Sementara pekan tingkat tinggi akan digelar sebagai bagian dari rangkaian sidang Majelis Umum PBB. Sedangkan debat umum dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 26 September dan 28 September. Ia menjelaskan perwakilan sejumlah negara Arab, negara-negara Islam, dan negara lainnya menegaskan dukungan mereka pada hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di sidang Majelis Umum PBB. Berita olahraga, ganda putra Skals Febrian Lamemo tersingkir pada final dayung Asian Games Aichi Nagoya ketika Tiongkok memenangkan medali emas dari nomor ini. Pelatih dayung Indonesia Muhammad Hadris mengatakan Febrian Memo sebelumnya diprediksi dapat meraih medali, namun ia mengaku belum mengetahui penyebab keduanya gagal. Sedangkan dari aspek teknis, cuaca hingga start sudah sesuai dengan yang diarahkan. Hadris juga belum sempat menanyakan kendala yang dihadapi Memo dan Febrian, sehingga berakhir di posisi keempat di bawah India, Uzbekistan, dan Tiongkok.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Indrajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan, dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih RRI yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Mari terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan, pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas dengan pembahasan pendidikan negeri gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Rio Sudipyo meminta pemerintah memperkuat kemandirian transportasi nasional melalui kendaraan listrik. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang mendukung pengembangan motor dan mobil listrik secara mandiri. Harga emas batangan di Pegadaian tercatat melemah pada perdagangan hari ini. Penurunan terjadi pada harga dua produk, yakni Galeri 24 dan UBS, dibandingkan perdagangan sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang. Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan.
1: Kami juga akan menghadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Pasca penemuan jasad di Pulau Enggano, keluarga korban hilangnya kapal Arupa Data Suatu meminta pencarian di Selat Sunda dibuka kembali. Bersama reporter Ridwan Maulana. Ridwan.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Keluarga jurnalis kantor Berita Antara, M. Bagus Karunas, berharap tim SAR gabungan kembali membuka operasi pencarian setelah salah satu awak kapal KM Arupa Data Suatu, Sukratman, berhasil diidentifikasi di Pulau Enggano, Bengkulu. Titik terang forensik tersebut diyakini mampu menjadi petunjuk baru untuk melacak keberadaan 7 korban lainnya yang masih hilang. Ayah kandung M. Bagus Corona, Mansur Suryana, meminta aparat dan tim penyelamat menelusuri jalur hanyut korban dengan memperhitungkan pola arus laut yang menghubungkan perairan Selat Sunda hingga wilayah Bengkulu.
3: Ya, kami berharap ya pencarian dan pertolongan Basarnas Banten ya, Basarnas ya, itu bisa dilakukan kembali ya, karena ada titik terang gitu. Ya mudah-mudahan tim Basarnas baik Banten atau Lampung, Bengkulu ya, mungkin yang terlibat ya, bisa memastikan melakukan kembali pencarian.
2: Kapal cepat KM Arupa Data Suatu sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda sejak Senin 7 September 2026. Usai bertolak dari dermaga Pegunungan Carita Paneglang. Rombongan tersebut membawa 8 orang yang terdiri atas 5 jurnalis serta 3 awak kapal untuk meliput peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau. Dari Paneglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kerinci mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana menyusul hujan yang mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Bersama reporter Asep Sanjaya. Asep.
4: Ya, dengan dapat melaporkan BPBD Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Seiring mulai turunnya hujan di sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci, Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Kerinci Awang Sujadi mengatakan masyarakat perlu mewaspadai potensi banjir, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Awang menyebutkan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir. Masyarakat juga diminta memperhatikan kebersihan saluran.
1: Asep.
4: Ya, meningkatkan risiko terjadinya banjir.
5: Sungai itu untuk supaya dapat berhati-hati kan, ya, karena kondisi ini itu kan tentu nih ketika turun hujan tinggi airnya itu debit air naik. Nah, kalau masyarakat yang waspada ketika air naik, maka mereka tidak bisa untuk ini langsung langsung menyelamatkan ya perabot-perabot.
4: Di samping itu juga Awang menambahkan masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan kepada petugas jika terjadi bencana di daerah masing-masing. BPBD Kabupaten Kerinci meminta warga tetap waspada terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi guna mengurangi bencana. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kerinci untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan water rescue sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana perairan. Bersama reporter Ulfa Larasati. Ulfa.
6: Baik, terima kasih. Dari Kota Madiun melaporkan, sebanyak 100 peserta dari unsur masyarakat Kelurahan Sekota Madiun mengikuti pelatihan penyelamatan air atau water rescue di Taman Bantaran Kota Madiun. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun. Pelatihan ini digelar sebagai upaya mendorong ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bencana perairan. Melalui kegiatan ini, kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat meningkat. PLT Wali Kota Madiun, S. Bagus Panuntun menegaskan, pelatihan tanggap bencana harus rutin dilakukan. Menurutnya, bencana dapat terjadi kapan saja, sehingga relawan maupun masyarakat harus selalu siap siaga. Ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para narasumber yang dihadirkan agar langkah tepat yang harus dilakukan, agar memahami langkah tepat yang harus dilakukan saat situasi darurat. Berikut keterangan Bagus kepada RRI.
7: Mungkin harus dilaksanakan mitigasi, sosialisasi, sekaligus praktek ini harus rutin. Karena kita tidak tahu kapan yang namanya bencana itu hadir. Sehingga ini untuk mengingatkan terus para relawan, masyarakat itu bahwa satu, bencana bisa datang kapan saja. Yang kedua, ilmunya sudah tidak lupa.
6: Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari dan para peserta mendapatkan materi, teori, dan praktik terkait water rescue. Selain PLT Wali Kota Madiun, narasumber lain yang dihadirkan dalam pelatihan water rescue ini adalah tim SAR dari Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, Bagus juga meminta agar ke depan pelatihan kesiapsiagaan bencana turut menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS setempat. Menurutnya, BPWS memiliki keilmuan mendalam terkait tata kelola sungai, pola aliran air, hingga langkah teknis pencegahan luapan air yang dapat memicu banjir. Dengan menghadirkan BPWS sebagai narasumber, masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar daerah aliran sungai diharapkan memiliki pemanfaatan komprehensif dalam menerapkan kesiapsiagaan. Dari Kota Madiun, Ufa Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMKS Sanjaya Bajawa Nusa Tenggara Timur saat ini tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah darurat pasca gempa Flores bersama reporter Delvin Wandi. Delvin.
8: Pemulihan pendidikan pasca gempa Flores, terutama di sektor pendidikan, menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologis siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta atau SMKS Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMKS Sanjaya Bajawa, Franciscus Saverius Kane, mengatakan sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Berikut pernyataan Franciscus Saverius Kane kepada RRI.
9: Kita ada bangun tenda, terus kita buat terpaksa adanya dari bambu. Pokoknya kita usahakan bahwa terus belajar mengajar itu harus tetap jalan walaupun ada bencana gempa ini. Ruang kelas kita itu kan terbatas, terus kemudian ada bangunan itu yang terkena dampak dari gempa itu rusak berat, jadi tidak bisa digunakan sehingga kita belajarnya itu bergantian. Jadi kita buat rosternya itu bergantian, dan kemudian kita menggunakan tim teaching juga untuk mengajar di kelas-kelas yang terbatas. Jadi ada beberapa jurusan itu yang siswanya kita gabung, kemudian kita ada tim teaching dan kita masuk mengajar di situ.
8: Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMKS Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Keterbatasan anak membuat guru harus mengajar dengan fasilitas seadanya. Bagi sekolah kejuruan, kondisi tersebut menjadi persoalan yang cukup berat karena pembelajaran membutuhkan ruang dan peralatan praktik. Franciscus berharap pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan serta berbagai pihak terkait dapat melihat langsung kondisi sekolah dan dukungan untuk proses pembangunan kembali fasilitas pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peningkatan kesejahteraan para petani menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam momentum Hari Tani Nasional tahun 2026 yang diperingati pada hari ini. Bersama reporter Andi Sanga. Andi.
10: Ya, baik Hana dan juga pendengar Pro 3 di mana saja berada, peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kesejahteraan petani dianggap sangat penting mengingat biaya pengolahan, perawatan hingga panen terus mengalami kenaikan, sementara harga jual hasil produksi pertanian sangat rentan mengalami fluktuasi saat terjadi panen raya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juna hari ini mengatakan, petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung perekonomian daerah. Karena itu, program-program pemerintah Kabupaten Pohuwato selama ini tidak hanya diarahkan pada transformasi sektor pertanian, tetapi juga bagaimana hasil pertanian dapat memberikan pendapatan yang lebih baik bagi para petani.
11: Kita kelemahannya kalau memang para petani serempak melakukan panen, yang jelas itu hukumnya harganya pasti. Tapi dari pemerintah tetap menjaga hal-hal tersebut, misalnya harga jagung tetap dipertahankan di harga yang 5.000 sekian. Kami akan berdiskusi dengan penindak dan yang mengawasi tentang hal itu, sehingga harga itu bisa menguntungkan petani dan masyarakat.
10: Momentum peringatan Hari Tani Nasional tahun 2026 yang jatuh pada hari ini juga diharapkan semakin mendorong semangat para petani di Indonesia, utamanya di Kabupaten Pohuwato untuk terus berproduksi. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan kepada petani sehingga berbagai tantangan yang dihadapi dapat diatasi dan usaha pertanian tetap mampu memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Dari Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan pendidikan gratis bagi pelajar di wilayah pedalaman sebagai upaya menuntaskan permasalahan anak putus sekolah di wilayah Kalimantan Timur. Bersama reporter Muhammad Imran. Imran.
12: Ya, rekan Hana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk menuntaskan persoalan anak putus sekolah melalui program pendidikan gratis yang menyasar pelajar hingga masyarakat di wilayah pedalaman. Program tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi anak-anak dalam memperoleh akses pendidikan. Program ini diberikan melalui beasiswa gratis sekolah yang mencakup pembiayaan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi pelajar dari daerah terpencil dan keluarga yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan biaya pendidikan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan program beasiswa gratis sekolah hingga perguruan tinggi. Program tersebut mencakup pembebasan uang kuliah tunggal atau UKT, hingga mahasiswa penerima manfaat tidak perlu lagi memikirkan biaya kuliah setiap semester hingga menyelesaikan pendidikan. Selain meningkatkan kepada keluarga, program tersebut juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan pelajar setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah. Dengan dukungan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi, pelajar memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan bidang yang diminati.
13: Karena pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kita sudah membuat satu program, yaitu program gratis sekolah, yaitu pendidikan gratis untuk anak-anak kita, mulai dari semuanya mendapatkan hak yang sama, gratis UKT pada saat mereka berkuliah di universitas di dalam lingkup Kalimantan Timur, supaya mereka bisa bersekolah dengan baik.
12: Diharapkan program gratis pol dapat menjadi salah satu instrumen untuk memutus mata rantai anak putus sekolah di Kalimantan Timur. Pada program jangka panjang, hal ini ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat kembali berkontribusi dalam pembangunan Kalimantan Timur, termasuk bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman. Dari Samarinda, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melalui Perumbulok menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di wilayah Cilacap untuk memenuhi kebutuhan pokok warga. Bersama reporter Reni Tania. Reni.
14: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, pemerintah melalui Perumbulok mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap. Penyaluran bantuan pangan ini dimulai dari Desa Ciwuni, Kecamatan Kesugihan pada Rabu kemarin. Dan bantuan pangan kali ini masing-masing penerima mendapatkan 3 karung beras dengan total 30 kg, yang mana bantuan ini merupakan alokasi untuk 3 bulan, yakni bulan Juli, Agustus, dan September. Pimpinan Cabang Perumbulok Banyumas, Prawoko Setio Aji menyampaikan, khusus di Desa Ciwuni terdapat 847 penerima manfaat. Dan jika masing-masing menerima 30 kg, maka total beras yang disalurkan mencapai lebih dari 25 ton. Dan sementara untuk secara keseluruhan, bantuan pangan beras di Kabupaten Cilacap diperuntukkan bagi 275.234 penerima manfaat yang tersebar di 24 kecamatan. Dan penyaluran ini sudah mulai dilaksanakan sejak Rabu kemarin. Bantuan disalurkan langsung di Balai Desa untuk memastikan penerima manfaat menerima langsung bantuan pangan ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Susilo yang turut dalam penyaluran bantuan pangan ini mengatakan jika kehadirannya bersama Bulog merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan program bantuan pangan pemerintah berjalan dengan baik dan diterima masyarakat yang berhak. Apalagi dalam penyaluran bantuan, untuk proses administrasi sudah menggunakan sistem digital sehingga penyaluran bantuan lebih tertib sekaligus mencegah adanya penerima bantuan ganda.
15: Datanya juga baik supaya tidak ada gombel-gombel ya. Jadi mau pakai barcode ya, lalu difoto KTP-nya, penerimanya. Sampai tadi juga masih tanda tangan, terima. Jadi sehingga semua yang berhak mendapatkan.
14: Isatria juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama Komisi 6 DPR RI telah menyepakati keberlanjutan program bantuan pangan tersebut untuk 3 bulan berikutnya hingga akhir tahun 2026. Namun ia kembali menegaskan kepada masyarakat penerima bantuan agar beras yang sudah diterima untuk tidak dijual karena bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Bantuan pangan ini diberikan untuk membantu masyarakat.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini
2: masuk
1: ke
2: luar biasa. Tapi
3: aku baru aja diinterview.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan aspirasi maupun pengusulan kenaikan upah disampaikan melalui pengurus pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja ke pemerintah pusat, bukan di tingkat daerah. Bersama reporter Setia Widadi. Setia.
2: Terima kasih, Ana. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa pengusulan formula kenaikan upah harus disampaikan melalui pengurusan pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja ke pemerintah pusat. Karena menurut PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara, Asnawi, penetapan rumus dan formulasi perumusan upah secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau Pemda bertugas menjalankan regulasi tersebut berdasarkan indikator ekonomi daerah masing-masing. Pemprov Kaltara nantinya akan menghitung penetapan UMP berdasarkan ekonomi daerah, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan formula resmi dan surat keputusan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Nasional. Berikut pernyataan dari Kepala Disnaker Trans Kaltara, Asnawi.
3: Sebaiknya mereka ngajukannya melalui dari Partai Serikat Buruhnya. Nah, jadi nanti itu kan berulangnya di pusat. Dari pusat nanti melihat usulan itu. Kita ini hanya menerima saja masalah kenaikan UMP itu kan, kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
2: Ya, jadi sebelumnya diberitakan wacana KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 9%. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Bener Meriah mengecek kesiapan SPPG Polri di wilayah setempat guna memastikan mutu makanan hingga penyaluran MBG berjalan optimal. Bersama reporter Bambang Syaputra. Bambang.
4: Ya, terima kasih. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan.
5: Ya, baik. Halo teman-teman. Kami dari Polres Bener Meriah akan melaksanakan pengecekan di SPPG Polres Bener Meriah. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikutin bersama.
6: Kemudian tentunya sudah kita pastikan bagus, segar, dan baik kita melakukan ruangan ini. Dan di sini proses untuk siapa dilakukan. So, di sini ada alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Pak. Kita pisahkan karena ruangannya berbeda.
4: Kapolres Bener Meriah, Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat karena

0: Seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan. Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung, Polres Bandar Lampung menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Dari Bandar Lampung Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda NTB menggelar rapat koordinasi lintas sektor pengamanan MotoGP Mandalika 2026 untuk memastikan kesiapan lintas sektor. Bersama reporter Adilan Bil Asmi. Adilan.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI dimanapun ada berada, saat ini saya sedang berada di Hotel Lombok Raya. Tepatnya di mana saat ini sedang berlangsung penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektor terakhir terkait dengan pengamanan MotoGP Mandalika 2026, yang mana pada dalam kegiatan hari ini para pejabat di lintas sektoral akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan dalam hal pengamanan MotoGP Mandalika. Karena kita ketahui bahwa penyelenggaraan MotoGP Mandalika akan berlangsung pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Kami telah mencoba untuk menghubungi Kepala Biro Operasional Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Erwin Rahmat. Berikut kutipan wawancara dengan Kombes Pol Erwin Rahmat.
3: Oh sudah, jadi seperti yang saya juga survei, ini kita tanya evaluasi kita kemarin ya, beberapa hal yang mungkin jadi titik krusial dan dari kemarin kali sebenarnya di atensi kita untuk hal ini.
1: Adilan, silakan dilanjutkan informasinya.
2: Baik, bagi Anda masyarakat di seluruh Indonesia ingin menyaksikan MotoGP Mandalika 2026, Anda dapat memesan tiket segera karena jumlah tiketnya terbatas dan Anda dapat memesannya melalui website MotoGP themandalikagp.com. Harganya bervariasi mulai dari Rp200.000 hingga Rp25.000.000 untuk kelas teratas. Perlu diketahui juga bahwa untuk melakukan pemesanan MotoGP Mandalika, Anda harus berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan ITDC maupun MotoGP Mandalika 2026. Demikian laporan Adilan Bir Azmi dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Jember mengungkapkan sebanyak 4 warga Jember yang belum diketahui keberadaannya dalam insiden KMP Virgo Transport 8. Saat ini disiapkan sampel keluarganya untuk kebutuhan identifikasi. Bersama reporter Anggi Widya.
4: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember menyiapkan sampel dari keluarga 4 warga Jember yang hingga kini belum diketahui keberadaannya dalam insiden KMP Virgo Transport 8. Sampel tersebut disiapkan untuk membantu proses identifikasi apabila dalam pencarian berikutnya ditemukan korban yang belum diketahui identitasnya. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pengambilan sampel dilakukan bersama Pos Sar Jember dengan melibatkan kerabat dekat dari 4 warga tersebut.
5: Juga telah kami lakukan untuk membawa keluarga kerabat dekatnya, apakah itu bapaknya, apakah itu ibunya, atau anaknya, itu melakukan pengambilan sampel ya, dan kita kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Bondowoso. Itu sudah kita lakukan dan hasil sampelnya itu dibawa oleh tim Posar Kabupaten Jember ke pusat untuk proses mempermudah identifikasi kalau nanti ditemukan korban-korban dari kapal Virgo 8 tersebut.
4: 4 warga Jember yang masih belum diketahui keberadaannya yaitu Armi Minamri Robi usia 34 tahun warga Balung, M. Abdul Rashid usia 30 tahun warga Jenggawa, Ave Jayarudinka usia 44 tahun warga Mayang, dan Mahmud Sahudi usia 43 tahun warga Ambulu. BPBD Jember hingga kini belum memperoleh kepastian apakah 4 warga Jember tersebut termasuk korban yang sudah ditemukan atau masih dalam pencarian. Di tengah proses pencarian itu, keluarga korban juga masih menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya. Siti Nur Aida, istri Armi Minamri Robi, berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi apapun.
6: Ya, kita masih cari informasi. Kita cuma manggilnya datang ke Pelabuhan Perak aja. kita mau datang ke Pelabuhan Trisakti pun tidak bisa ya Pak ya, karena terkendali biaya juga, terus diarahkan juga sama petugas-petugas biar kita sabar aja gitu dulu. Ya kalau harta kita ya, segera ditemukan dalam kondisi aman kalau saat ini. Ininya selamat ya Pak ya. Kalau sekarang ya guys, pokoknya ketemu.
4: BPBD Jember terus berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur dan Pos Sar Basarnas Jember untuk memperoleh perkembangan terbaru. Penanganan pencarian juga masih terpusat pada posko tim gabungan di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Bantul akan menggelar survei kepuasan program makan bergizi gratis sebagai upaya mendukung evaluasi program MBG bersama reporter Aji Permono.
7: Yang pasti tujuan dari survei kepuasan itu, kita ingin memastikan penerima manfaat itu.
8: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya melalui survei berkala terkait pola penyajian menu MBG di tiap satuan pendidikan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji menjelaskan, survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan penerima manfaat sekaligus memetakan berbagai persoalan dalam proses distribusi makanan. Dengan demikian, insiden keracunan yang terjadi beberapa saat lalu tidak akan terulang lagi. Hermawan menambahkan, survei akan dimulai pada bulan ini dan direncanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Parameter yang diukur antara lain ketepatan waktu distribusi, kesesuaian menu, tingkat kesukaan penerima terhadap makanan, hingga jumlah makanan yang tidak dikonsumsi. Secara teknis, mekanisme survei dilakukan dengan menggunakan Google Form dan diisi oleh kepala sekolah dan operator masing-masing. Nantinya, hasil survei akan dikirimkan kepada BGN sebagai masukan untuk evaluasi.
7: Misalkan sebagai contoh, persebarannya kan kita nggak tahu. Padahal kan jam 8, misalkan di sekolah A, itu sudah harus sampai. Itu ya. Nah, itu ketepatannya sangat bagus, bagus. Cukup ketemu malah buruk, gitu, sering terlambat. Gitu ya. Nanti kan kelihatan, kalau misalkan hasil survei ini buruk, ya nanti kita komunikasikan, oh titik ini mulai ngedrop, sering telat, dan sebagainya. Kemudian nanti di survei itu kan kelihatan juga beli makan setelah berapa jam gitu ya.
8: Sementara itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menyatakan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Ia pun berharap agar insiden keracunan tidak akan terulang kembali di wilayah lainnya.
9: Kami berharap selaku DPRD di Kabupaten Bantul berharap agar itu tidak terulang kembali oleh siapapun itu di Kabupaten Bantul. Karena menjadi citra buruk juga bagi kita yang ada di Bantul, seakan-akan kita meremehkan ataupun kita membuat gaduh.
8: Lebih lanjut, Pemkab Bantul berharap mekanisme evaluasi berbasis data tersebut dapat membantu memastikan makanan yang didistribusikan melalui program MBG diterima tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin mendorong kejahatan judi online diatur secara spesifik dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya pengaturan tersebut dapat memperkuat efektivitas penyitaan uang yang berasal dari tindak kejahatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Tiga, jaringan berita nasional.
2: Woi, maju, maju, transit, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Sosial Kota Ambon mendorong masyarakat untuk melaporkan data terbaru kepada petugas agar data dapat dimutakhirkan secara akurat. Bersama reporter Rauda Autana. Rauda.
2: Baik, Hana dan juga pendengar, dapat kami informasikan dari Kota Ambon, akurasi data sosial menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi, menjelaskan, desil merupakan bagian dari data tunggal sosial ekonomi nasional yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dalam penyaluran bantuan seperti program keluarga harapan atau PKH dan juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT, kelompok desil menjadi salah satu dasar penentuan penerima. Namun khusus PKH, terdapat pula indikator lain seperti keberadaan ibu hamil, lansia maupun penyandang disabilitas dalam keluarga. Data awal, kata Wendy, masyarakat berasal dari musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, pemutakhiran dan pengelompokan desil dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik berdasarkan sejumlah indikator.
3: Tapi ada perubahan nih, ya. Karena memang data itu diverifikasi per 3 bulan oleh BPS. Nah, jadi mungkin pada saat verifikasi terakhir itu banyak yang terjadi penurunan dan ada juga yang meningkat padahal sudah sesuai dengan desilnya. Nah, yang paling penting adalah bisa kembali melakukan sanggah. Jadi,
2: sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hani Tamtelah itu mengatakan berperan memperkuat data melalui proses validasi dan pemadanan data kependudukan dengan data sosial ekonomi. Langkah ini dilakukan agar identitas dan kondisi warga yang menjadi calon penerima bantuan dapat dipastikan lebih akurat. Di sisi lain, Yayasan Rumah Generasi menemukan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama yang dialami kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Persoalan administrasi kependudukan termasuk data identitas yang belum sesuai atau belum diperbaharui dapat mempengaruhi proses verifikasi penerimaan bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, serta kelompok pendamping di tingkat desa dan kelurahan. Melalui perbaikan dan pemadanan data tersebut, pemerintah diharapkan dapat meminimalkan ketidaktepatan sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan sosial sesuai kebutuhannya. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami juga akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah di level 6307,11 pada jeda siang perdagangan hari ini. Bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa pantauan terkininya?
4: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 67,81 poin atau 1,06% pada penutupan sesi 1 perdagangan hari ini. Indeks tercatat berada di level 6307,11. Menurut data RTI Business, IHSG dibuka pada level 6364,98. Indeks kemudian sempat menyentuh level tertinggi di 6368,57 dan level terendah 6304,01 selama sesi pertama. Tim analis pasar modal dari Pintrako Sekuritas mengatakan, secara teknikal IHSG hari ini berpotensi bergerak di level 6300 hingga 6400. Jika IHSG menembus level 6300, maka IHSG akan terkoreksi dan kembali uji level 6200 hingga 6270. Tim Pintrako menyebut keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan September sesuai perkiraan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Rabu kemarin mempertahankan BI rate pada level 5,75%. Sebelumnya, Bank Indonesia telah menaikkan BI rate sebesar total 100 basis point selama bulan Mei dan Juni. Suku bunga telah mencapai level tertinggi sejak April 2025. Sementara itu, pertumbuhan kredit di Indonesia meningkat 13,36% secara tahunan pada Agustus 2026. Perkembangan pertumbuhan kredit bulan Agustus merupakan laju terkuat sejak Agustus 2014. Tren pertumbuhan kredit yang positif menurut tim Pintrako didukung oleh optimalisasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial BI. Insentif yang telah disalurkan mencapai Rp461,2 triliun pada awal September. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai Rabu kemarin masih diwarnai aksi jual saham oleh investor asing. Net sell asing tercatat sebesar Rp468,26 miliar. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi dengan caranya sendiri, tapi kami mendorong dari Komisi 5 yang membidang ini untuk jangan pernah memberangkatkan kapal itu kalau tidak aman.
2: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan lainnya tidak tepat sasaran.
0: Sari Berita. DPR meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. RUU Satu Data Indonesia terus dibahas untuk meningkatkan tata kelola data nasional. Isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pidato delegasi internasional Sidang Majelis Umum PBB. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang masih menyisakan korban dalam pencarian. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi itu menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang masih menyisakan korban dalam pencarian. Lasarus juga mengaku telah meminta Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh. Karena menurutnya salah satu persoalan yang ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 adalah adanya 22 penumpang yang tidak tercatat manifest. Ia pun mengatakan kondisi tersebut membuka kemungkinan jumlah korban yang masih dalam pencarian lebih banyak dari data.
1: Karena beliau juga sempat memberi komentar terhadap Virgo Transport 8 ini, mungkin pemerintah juga melakukan evaluasi dengan caranya sendiri, tapi kami mendorong ya dari Komisi 5 yang membidang ini untuk jangan pernah memberangkatkan kapal itu kalau tidak aman. Tidak dipastikan aman maksudnya. Bukan cuma kapal, ya, kereta api, kemudian bis, apalagi pesawat. Mungkin ya.
3: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lolan Panjaitan menyebut pihaknya ke depan akan terus meningkatkan pengawasan dan membuat standar pelayaran dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang.
4: Ini sekarang kita lebih giat untuk kembali meningkatkan inspeksi. Kami sudah memerintahkan rekan-rekan di seluruh titik di mengadakan inspeksi yang melibatkan juga operator, di mana operator juga memiliki kewajiban untuk mengadakan satu inspeksi. Diharapkan dalam waktu singkat kita sudah dapat meningkatkan keselamatan pelayaran.
3: Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh bagian kapal diperiksa untuk memastikan jumlah korban. Ia menegaskan pencarian harus dilakukan secara menyeluruh, mengingat keluarga korban masih berharap jasad anggota keluarganya dapat ditemukan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 5 DPR meminta anggaran Kementerian Perhubungan 2027 diprioritaskan untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Selengkapnya dilaporkan Hanna Syarif.
5: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran 2027 untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dalam rapat kerja bersama jajaran eselon 1 Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan seluruh unit kerja Kemenhub harus memastikan pemeriksaan kelayakan atau remcek dilakukan secara menyeluruh sesuai prosedur dan tidak sekedar menjadi formalitas administratif.
6: Anggaran yang ada Pak Sekjen, kemudian Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian khususnya juga Dirjen Perhubungan Darat ya. Kami berharap ini difokuskan utamanya kepada sektor keselamatan dan keamanan dan keselamatan transportasi.
5: Adapun Kementerian Perhubungan mengusulkan penyesuaian komposisi anggaran 2027 melalui pergeseran anggaran pada 6 unit kerja. Sekretaris Jenderal Kemenhub Arief Toha menyampaikan, 2 unit kerja mengalami pengurangan, yakni Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sementara 4 unit kerja lainnya mendapat tambahan anggaran, yakni Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
6: Dijen Perhubungan Darat terdapat tambahan anggaran sebesar Rp1,11 triliun untuk peningkatan keselamatan transportasi darat dan pengurangan sebesar Rp571,93 miliar sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM7 tahun 2026. Dijen Perhubungan Laut terdapat penambahan anggaran sebesar Rp671,93 miliar yang terdiri dari subsidi penyeberangan pintis Rp485,2 miliar, SBSN pembangunan pelabuhan Bakit Blinyu Rp86,7 miliar, dan dukungan operasional dan pelaksanaan TUSI transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebesar Rp100 miliar.
5: Sementara itu, tambahan anggaran juga dialokasikan untuk sektor penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapat tambahan Rp50,2 miliar untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. Sedangkan BPSDMP mendapat tambahan Rp34 miliar untuk kebutuhan pendidikan dan sarana-prasarana. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik DPR bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola data nasional. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
2: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial.
7: Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, data negara harus menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Sturman, pengelolaan data saat ini masih menghadapi fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan standar antar lembaga. Kondisi tersebut membuat data diproduksi berulang oleh berbagai instansi dan belum sepenuhnya terintegrasi menjadi satu rujukan nasional. Sturman menilai persoalan tersebut juga berpotensi menyebabkan ketidaksinkronan data dalam penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan.
2: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan lainnya tidak tepat sasaran. Di lapangan, dijumpai warga yang dalam satu basis data tercatat sebagai nelayan atau pedagang, tetapi dalam basis data lain tercatat sebagai pegawai atau aparat. Mereka yang berhak tercecer, sementara yang tidak berhak justru menerima.
7: Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan agar RUU tersebut dapat segera menjadi undang-undang. Rahmat juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Balek atas proses pembahasan yang telah berjalan.
8: Sedemikian rupa sehingga manfaat yang paling dekat adalah layanan publik yang lebih sederhana. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Balek, kita harus memberikan layanan publik yang sebaik-baiknya. Bukan hanya sederhana, tapi setepat-tepatnya yang bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak perlu menjadi kurir data antar instansi yang berulang kali diminta untuk menyerahkan data yang pada sebenarnya itu sudah dimiliki oleh pemerintah. Dan ini berarti menyederhanakan data dan menyederhanakan masyarakat supaya masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya.
7: Badan Legislasi DPR RI menargetkan RUU Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan. Target tersebut mengacu pada rapat paripurna terdekat yang diperkirakan akan berlangsung pada Selasa 20 September 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan ekonomi dan keuangan digital merupakan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati langsung dari Jakarta. Magdalena.
9: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti hari ini membuka kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia FEKDI dan Indonesia Fintech Summit and Expo ISP 2026 di Jakarta Convention Center. Kegiatan ini merupakan ajang showcase yang menampilkan berbagai inovasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia yang berlangsung hingga hari Sabtu lusa dan terbuka untuk umum. Saat membuka kegiatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menekankan pentingnya ekonomi dan keuangan digital bagi masa depan Indonesia seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital di dunia. Ekonomi dan keuangan digital, kata Gubernur BI, merupakan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karenanya perlu sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.
10: Dan acara ini merupakan acara sinergi, ya, jadi ada acara sinergi yang ke depan dengan segala tantangan makin besar, permasalahan yang kita hadapi juga akan makin besar, maka dibutuhkan sinergi merah putih, sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, ataupun mitra lainnya dalam rangka untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita melihat ekonomi keuangan digital ini menjadi salah satu breakthrough terobosan, ya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti juga mengatakan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan digital di Indonesia, Bank Indonesia sudah membangun pusat inovasi digital sebagai wadah untuk memberdayakan talenta-talenta digital di Indonesia guna menciptakan inovasi di bidang teknologi dan digital. Bank Indonesia juga terus memperkuat sistem pembayaran digital sebagai pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo hari ini juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Fridyarika Widyasari Dewi. Dari Jakarta Convention Center, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada Selasa 22 September lalu. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
11: Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dibagikan pada Selasa 22 September. Gejala sudah mulai dirasakan oleh siswa sejak Selasa sore di rumah, mulai dari sakit perut, diare hingga mual. Akan tetapi pada Rabu mereka tetap masuk sekolah dan gejala yang dialami semakin parah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa kelas 10, Yesilia Suwita. Ia mengatakan jika pada hari Selasa menu yang dikonsumsi adalah nasi, ayam bumbu, oseng kangkung, tahu, dan buah semangka. Ia mulai merasakan sakit perut pada Selasa malam. Namun ia tetap masuk sekolah pada Rabu pagi. Dan saat berada di sekolah, sakit perut dan diare yang dialaminya semakin parah hingga membuat tubuhnya lemah.
12: Itu kan kayak reaksi diare, terus itu belum itu akhirnya itu asam lambung, terus usianya itu ketahuan
13: mual diare,
12: pusing enggak.
11: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin mengatakan jika pihaknya menurunkan dua tim dari bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dengan melibatkan petugas dari 5 puskesmas yakni Puskesmas Sampang, Maos, Adipala 1, Adipala 2, dan Kesugihan 1. Hasil pemeriksaan, ada sebanyak 360 siswa dilaporkan mengalami keluhan. Mereka terdiri dari 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12. Namun kondisi para siswa berbeda-beda. Sebagian siswa cukup mendapatkan obat dan penanganan di sekolah, sementara lainnya menjalani pemeriksaan di puskesmas hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
14: Ini kan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan, ada yang cukup dengan pengobatan, ada yang gejalanya tidak, istilahnya masih aman dan sebagainya. Nah, tadi di lapangan yang diberikan obat di sekolahan oleh teman-teman puskesmas itu ada 70 siswa. Kemudian dilakukan rawat jalan di puskesmas Sampang ada 15. Rawat jalan itu berarti kan dilaksanakan pemeriksaan, kemudian diberikan pengobatan, kemudian pulang ya. Kemudian yang dirawat inap di puskesmas Sampang itu masih ada 6 siswa ya. Kemudian yang perlu dirujuk ke RSUD Cilacap sampai dengan saat ini ada bed 19 ya.
15: Dinas Kesehatan juga telah mengecek ke lokasi SPBG terkait dan melakukan pengambilan sampel makanan yang dibagikan kepada siswa, serta mengecek kualitas air di SPBG tersebut. Sampel kemudian dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa. Dan untuk sementara waktu, SPBG yang bersangkutan diminta menghentikan operasional hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sebagai upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Palu berjalan optimal, tim Satuan Tugas MBG Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di SPPG dan sekolah penerima manfaat. Berikut Muhammad Sidik dari RRI Palu melaporkan.
16: Pemerintah Kota Palu melalui tim Satuan Tugas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis mulai melakukan pemantauan langsung untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal di daerah. Pada tahap awal, Satgas MBG Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPPG dan sekolah penerima manfaat. Imelda mengatakan sidak dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan dapur MBG agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup kandungan gizi, sertifikat laki higienis sanitasi, kualitas bahan pangan, hingga pengelolaan limbah dan lingkungan sekitar dapur. Salah satu catatan yang ditemukan saat kunjungan di SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu, yakni pengelolaan limbah, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti bersama Dinas Lingkungan Hidup.
17: Kemudian terkait pengelolaan sampah, mereka tadi masih mencampur antara sampah organik dan sampah anorganik, dalam arti ada plastik dan lain sebagainya. Itu harus dipisah, ya Mas Fikri, itu harus dipisahkan supaya bisa ditimbang ya mana anorganik mana organik. Kemudian tadi kita melihat SPPL-nya, pengolahan limbahnya masih banyak yang harus diperbaiki. Ya walaupun memang ada, tetapi ini menjadi catatan penting buat kita terkait pengolahan limbah. Ya, tadi banyak catatan dari yang dicatat oleh Dinas Lingkungan Hidup, nanti akan berkoordinasi langsung dengan mereka di sini ya, di SPPG sini. Sehingga tidak putus sampai di sini saja. Jadi semuanya kita tindak lanjuti.
16: Sementara itu Kepala SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu Muhammad Fikri Rahmat menegaskan, usai kunjungan pemerintah Kota Palu, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil temuan dari tim Satgas MBG Kota Palu, yang menyatakan siap melakukan pembenahan terhadap catatan yang diberikan, termasuk meningkatkan kebersihan, kualitas bahan baku, serta pengelolaan limbah melalui sistem IPAL yang telah tersedia.
18: Terkait kebersihan, pertama di mana sudah disampaikan tadi, kebersihan tetap dijaga. Kemudian untuk bahan baku itu lebih ditingkatkan lagi higienisnya. Terus ada beberapa catatan juga, itu termasuk di pengolahan limbah. Jadi di mana nanti kami akan evaluasi ke depannya agar supaya menghindari hal yang kita tidak inginkan bersama.
16: Ditambahkan, Satgas MBG Kota Palu akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Pemerintah Kota Palu menargetkan 11 titik SPPG dan penerima manfaat akan dikunjungi dalam waktu kurang lebih 1 pekan. Dari temuan selama kunjungan tersebut akan menghasilkan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari upaya memastikan program MBG di Kota Palu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 menggelar sejumlah aktivitas di dalam kapal untuk menghilangkan kejenuhan dan menambah semangat selama perjalanan 10 hari dari Sorong ke Vanuatu. Bobby O. Sapulete melaporkan.
19: Saat ini kami bersama tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berada di perairan Samudra Pasifik menuju negara Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua New Guinea. Perjalanan dari Sorong menuju Vanuatu dibutuhkan waktu sekitar 10 hari perjalanan. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata di atas 20, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
20: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan. Ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Latihan kesenian ini rencana akan kita tampilkan pada saat kita melaksanakan diplomatic reception. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hilir.
19: Salah satu kegiatan yang dilakukan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 adalah nonton bareng atau nobar. Ada juga karaoke bernyanyi bersama di atas KRI.

0: Semua kegiatan dan aktivitas ini dilakukan di geladak kapal atau hanggar heli. Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto berharap kegiatan ini dapat membantu untuk mengusir kejenuhan dan membangkitkan semangat selama pelayaran menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, upaya menghalangi Presiden Palestina dan delegasi Palestina menghadiri sidang Majelis Umum PBB gagal setelah isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pidato delegasi internasional. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh mengatakan, perwakilan sejumlah negara Arab, negara-negara Islam, dan negara lainnya menegaskan dukungannya pada hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di sidang Majelis Umum PBB.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Beralih ke informasi olahraga, petinju Indonesia Michael Robert Muskita meminta dukungan masyarakat tanah air menjelang perempat final Asian Games Aichi Nagoya. Muskita akan menghadapi petinju Korea Selatan Kim Min Song di kelas 80 kg putra. Sebelumnya, Muskita memastikan tiket perempat final setelah mengalahkan wakil tuan rumah Jepang Kai Toriyabe. Dalam pertarungan 3 ronde, Muskita tampil dominan dan menang mutlak dengan skor 5-0. Kemenangan menjadi modal penting bagi Muskita untuk menjaga peluang Indonesia meraih medali tinju di ajang Asian Games.
3: Halo teman-teman, sekarang saya malahkan petinju dari tuan rumah Jepang. Doakan saya kemenangan ini milik kalian semua. Tuhan berkati semua kedepannya kita bisa menembus sampai di final, sampai semifinal. Saya akan lawan petinju Korea, doakan saya karena ini memang sulit, berjuang.
1: Muskita selanjutnya akan menghadapi Kim Min Song pada laga perempat final hari Minggu mendatang. Jika berhasil meraih kemenangan, Muskita akan melaju ke semifinal dan semakin dekat dengan peluang meraih medali untuk Indonesia.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat selesai pada Oktober 2026. Hal itu disampaikannya merespon aksi penyampaian pendapat yang dilakukan elemen buruh pada hari ini. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembebasan bersyarat Beci diberikan sesuai ketentuan hukum setelah menjalani 2/3 masa pidana. Ia menilai Beci berkelakuan baik selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kementerian Pekerjaan Umum membangun 9 sekolah rakyat di berbagai

0: Kebijakan ini diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Sekaligus perlu diiringi dengan kesiapan anggaran dan peningkatan mutu pendidikan. Sejauh mana rencana ini dapat meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia? Serta apa tantangan terbesar yang perlu diantisipasi dalam implementasinya? Kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Ojat, selamat siang.
2: Ya, selamat siang Mbak Hana.
0: Prof, bagaimana ini melihat wacana pemerintah menggratiskan pendidikan hingga perguruan tinggi?
2: Ya, baik. Terima kasih. Saya memandang secara umum bahwa program atau rencana tersebut sebagai program atau terobosan yang positif, sangat mulia dan harus kita dukung. Karena pendidikan adalah investasi strategis bagi masa depan bangsa. Namun kita juga harus sadar bahwa keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh biaya pendidikan gratis, gitu ya. Melainkan menurut saya ada tiga hal penting yang harus kita kaji secara hati-hati dan disiapkan dengan baik. Tiga hal tersebut itu yang pertama terkait dengan ketersediaan anggaran. Yang kedua adalah terkait dengan ketepatan sasaran. Dan yang ketiga adalah kemampuan menjaga kualitas pendidikan. Program pendidikan gratis mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, ini jika dilaksanakan secara konsisten bersamaan juga dengan program-program terobosan yang selama ini sudah kita saksikan bersama seperti revitalisasi pendidikan, digitalisasi pembelajaran, juga ada sekolah UL Garuda, sekolah nasional terintegrasi sebagai program baru yang juga akan dieksekusi pada tahun ini, gitu ya. Yeah. Dan didukung dengan pendanaan yang memadai, nah program-program tersebut berpotensi meningkatkan akses, meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat dimanapun anak-anak masyarakat berada, juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan tentu kita juga bisa memahami bahwa di samping ada unsur yang positif itu ada tantangan. Dan tantangan terbesarnya adalah tetap berada pada implementasi nanti di lapangan. Itu respon secara umum, Mbak Hana.
0: Oke, baik. Nah Prof, tapi kalau untuk kebijakan ini kan harus realistis tadi begitu berdasarkan anggarannya. Apakah memang realistis juga diterapkan kalau melihat kemampuan dari anggaran negara ini Prof?
2: Tentu kita kalau untuk isu ini kita masih menunggu gitu kan hasil pembahasan oleh tim khusus yang sedang dikoneksikan oleh Kemenko PMK bersama teman-teman di Kementerian teknis ya seperti teman-teman dari Dikdasmen, dari Kemenag, serta Kemendikti Saintek. Nah, mereka kan sedang menunggu itu. Namun demikian, tentu dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar, tentu juga nanti ada skala-skala prioritas, ada tahapan-tahapan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin. Nah, tahapan-tahapan itu mungkin sebagai langkah yang eksekusi secara bertahap, bagaimana penerapan sekolah gratis dari mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Misalnya sebagai contoh, misalnya kalau untuk pendidikan SD, SMA gratis secara universal, tapi kita juga tahu bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat, segmen masyarakat tertentu yang memang dengan ciri khas kurikulum yang mereka implementasikan, mereka mungkin memilih opsi tidak mengikuti gitu kan program pemerintah tersebut. Nah, kuliah gratis bagi mahasiswa terutama menurut saya itu dari keluarga yang kurang mampu ya. Banyak anggota masyarakat yang masuk seperti di desa 8, 9, 10 yang secara ekonomi mereka mampu, tapi ini sangat terkait dengan target sasaran. Makanya target sasaran jangan sampai nanti salah sasarannya. Jadi kuliah gratis terutama diperuntukkan bagi mereka yang dari desil rendah seperti 1, 2, 3 sekitar seperti itu. Nah, untuk UKT-nya uang kuliah tunggalnya yang mungkin harus memiliki berpihak kan tidak ada lagi UKT, tetapi kita juga punya kepentingan

0: UU ITE bahwa biasanya akan berbanding lurus atau linear dengan kualitas gitu ya. Nah, jangan sampai nanti ketika ini menjadi mengketapan dibiayai oleh pemerintah dengan jumlah tertentu, nanti kebutuhan dan operasional di lingkungan kampus menjadi kurang, dan harus ada solusi yang kita temukan bagaimana caranya supaya pendidikan gratis ini tidak mencederai kualitas. Nah, di samping itu juga mungkin yang agak realistis, kalau memang beasiswa tidak sepenuhnya bisa dilakukan untuk di perguruan tinggi, ya mungkin dengan skema pinjaman pendidikan yang berbunga rendah gitu kan, bagaimana, atau tidak berbunga sama sekali bagi mahasiswa yang ini sudah kita laksanakan gitu kan zaman dulu. Nah, kita juga sangat penting memberikan pendidikan gratis di jenjang pendidikan tinggi. Kita tahu bahwa APK pendidikan tinggi kita itu kan masih sangat rendah, jauh bila dibandingkan negara tengah kita seperti di Malaysia, Thailand, apalagi kalau dengan Singapura dan Korea. Nah, kita sangat ketinggalan, masih ada pada kisaran 31-34%. Jadi masih banyak anak Indonesia yang ketika mereka putus sekolah dari SLTA, mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya skema ini bisa mendorong peningkatan APK, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia di masa depan. Gitu, Mbak.
1: Baik. Berarti kalau untuk pendidikan gratis ini dapat dipandang sebagai investasi negara begitu ya, Prof ya? Bukan sebagai beban fiskal jangka panjang ini, Prof?
0: Ya, tergantung dari perspektif mana kita melihat. Kalau saya cenderungnya seperti itu, kita ini sangat terkait dengan visi kita ke depan ingin seperti apa. Nah, sehingga ketika kita sudah menetapkan visi tersebut, maka seluruh resources yang kita miliki, resources apakah yang terkait dengan misalnya anggaran, yang terkait dengan SDM yang ada pada ini, seluruh gitu kan kekayaan yang kita miliki semuanya dikerahkan ke arah yang sama untuk mencapai visi atau harapan impian masa depan tersebut.
1: Oke, Prof. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri dalam penerapannya, khususnya bagi perguruan tinggi di daerah, ini seperti apa, Prof?
0: Saya kira memang ini menjadi tantangan yang terbesar. Memang ketergantungan kampus-kampus negeri itu masih sangat tergantung, terutama PTNB ya, perguruan tinggi negeri baru, ketergantungan pada anggaran, terutama pada UKT masih sangat besar, karena income generating dari sektor-sektor yang lain hampir tidak ada. Nah, ketika UKT ini menjadi tidak ada, dibebaskan, berarti kan sepenuhnya ini akan ditanggung oleh negara, sehingga ini akan menjadi beban besar gitu kan pemerintah, dan ini

0: program-program yang sifatnya income generating untuk kebutuhan operasional kampusnya. Nah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri, apakah memungkinkan juga bagi PTNB gitu kan, apa membuat program-program yang sifatnya income generating tersebut seperti dilakukan oleh PTNBH.
1: Baik, Prof. Kalau untuk indikator yang harus digunakan ini untuk menilai keberhasilan kebijakan pendidikan gratis setelah diterapkan, bagaimana ini, Prof?
0: Ya, saya kira indikator yang paling penting gitu kan terkait dengan dari program ini adalah yang pertama tentu kita secara umum, angka umumnya adalah angka partisipasi. Apakah dengan ini nanti angka partisipasinya menjadi meningkat secara signifikan atau tidak? Kalau tadi saya katakan bahwa APK pendidikan tinggi saat ini baru mencapai 34%, apakah dengan adanya pendidikan gratis itu bisa meningkat misalnya 40% atau tidak gitu? Nah, itu kita salah satu indikatornya gitu yang paling nanti bisa dilihat dari jumlah lulusan perguruan tinggi dari setiap perguruan tinggi kita. Nah, terus yang berikutnya mungkin juga ada terkaitan dengan apakah adanya peningkatan oleh SDM lulusan perguruan tinggi yang siap di dunia kerja. Kita tahu bahwa saat ini yang menjadi keluhan utama di masyarakat adalah terutama kalau dikaitkan dengan kebutuhan industri, di mana kurikulum yang diimplementasikan di pendidikan tidak bersifat demand driven. Karena tidak bersifat demand driven, sehingga banyak sekali lulusan yang nganggur, tidak terserap di lapangan kerja. Itu padahal kebutuhan kerja sangat banyak, sangat luas, bukan hanya dari kebutuhan lokal, tapi juga kebutuhan global. Tetapi kita tidak bisa memenuhi itu. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting nanti bagaimana indikator keterserapan dari lulusan perguruan tinggi tersebut di dunia kerja. Jadi orientasinya bukan hanya pada proses tetapi juga pada hasil, apakah program ini telah mendukung program peningkatan kualitas SDM di tanah air, terutama menghasilkan alumni-alumni yang siap bekerja sebaya nanti. Isu yang terkait dengan kurikulum yang tidak demand tersebut gitu kan, semakin kan sekarang sedang ada upaya di mana pemerintah seiring dengan adanya program revitalisasi vokasi, pendidikan vokasi, pendidikan vokasi, kebutuhan nyata di dunia usaha, dunia kerja dan tenaga kerja ini sedang menjadi perhatian penting. Di kita juga sedang melakukan pembentukan di beberapa kementerian tim di mana komite sektoral ini menjadi untuk memastikan bahwa kurikulum yang akan diimplementasikan di setiap perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi apakah di politeknik, di universitas, termasuk di PTKL-PTKL sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia bisnis, kira-kira seperti itu.
1: Baik, Prof. Terima kasih ini atas analisis lalu juga perspektif dari Prof. Ojat ya, Prof. Ya. Semoga memang kebijakan ini adalah memang tadi untuk investasi negara begitu ya. Jadi memang program yang mulia, terobosan positif. Terima kasih, Prof. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih, Mbak.
1: Guru Besar Universitas Terbuka Profesor Ojat Darujat berbicara terkait pemerintah akan gratiskan sekolah hingga perguruan tinggi.
2: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mematangkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis. Pembentukan tim khusus tersebut ditujukan untuk mengkaji secara mendalam kebutuhan anggaran program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share.

0: link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
3: Kami masih akan membahas terkait pemerintah akan gratiskan sekolah hingga perguruan tinggi. Dan untuk memperbincangkannya, saat ini kami telah bersama Kabid Litbang Pendidikan P2G, Dr. Feryansyah.
2: Wawancara Pro3.
3: Pak Ferry, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Hama.
3: Pak Ferry, apakah rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi realistis diterapkan dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini, Pak Ferry?
4: Ya, satu yang perlu kita garis bawahi, jangan terminologi penggunaan kata gratis ini kan seakan-akan pendidikan itu tidak membutuhkan pembiayaan ya. Gitu. Karena ada anggarannya dan itu sudah menjadi mandatory spending anggaran di APBN sehingga itu menjadi political will dari pemerintah khususnya Presiden Prabowo untuk bagaimana political will ini betul-betul bisa direalisasikan dengan janji politik. Jangan kita awal itu adalah kita termakan dulu bahwa pendidikan itu gratis seakan-akan tidak menjaga kualitasnya gitu. Nah, dan ini sebetulnya yang kita menagih janji bagaimana komitmen dari pemerintah Presiden Prabowo untuk bagaimana bisa merealisasikan janji yang belakangan ini santer terdengar bahwa akan diusahakan, akan diambil satu kebijakan agar pendidikan kita dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi itu bisa lebih terjangkau atau terjangkau walaupun pakai terminologi yang seperti kampanye politik yaitu gratis, ya kita berharap, saya juga ingin itu, karena memang ini jadi kebutuhan tersendiri dari masyarakat kita saat ini. Seperti itu, Mbak.
3: Baik, lalu kalau untuk resiko dari kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan, kalau anggarannya tidak mencukupi, akan seperti apa ini, Pak Ferry?
4: Nah, yang pertama kita harus melihat bagaimana standar pelaksanaan atau tata kelola pendidikan, ya, gitu. Karena memang, saya kira, pemerintah Prabowo ini sudah memberikan contoh bagaimana kekuatan political itu dan politik anggaran itu memegang peran yang sangat besar. Kita bisa ambil contoh ketika MBG itu begitu kuat political will-nya gitu kan dari pemerintah ternyata bisa gitu kan dengan berbagai macam cara dan kemauan anggaran yang bisa diambil dari beberapa sektor gitu bahkan menyanggupi keluar dari anggaran pendidikan. Jadi kan masih ada jatah sebetulnya mandatory spending dari anggaran pendidikan ini. Saya kira sangat realistis untuk bisa direalisasikan seperti itu.
3: Baik, realistis untuk direalisasikan begitu. Apakah juga pendidikan gratis ini cukup untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah lalu juga ketimpangan akses pendidikan, Pak Ferry?
4: Nah, itu persoalan kita ya saat ini adalah ketimpangan akses pendidikan gitu. Ketimpangan akses pendidikan yang terkait dengan terutama di daerah perkotaan, kemudian di daerah pedesaan dengan sarana dan prasarana gitu kan. Jadi memang akses terhadap pendidikan ini kan menjadi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dasar itu kan jelas mandatory spendingnya dan mandatory konstitusionalnya itu harus terpenuhi. Saya kira ini menjadi hal yang penting, menjadi hal yang urgent untuk bagaimana cara realisasinya dan kita sudah mendengar bagaimana kementerian terkait dengan pendidikan ini mencoba untuk menghitung ulang atau mengambil satu langkah-langkah strategis agar keinginan presiden ini bisa terrealisasikan. Saya kira ini memang bisa menyempitkan disparitas kesenjangan akses pendidikan. Karena memang problemnya itu ada.

0: akses terhadap pendidikan itu sendiri. Seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk dampaknya terhadap guru dan sekolah, khususnya sekolah swasta, ini seperti apa Pak nantinya?
0: Nah, terhadap guru saya kira ini yang juga harus diperhatikan gitu kan. Pendidikan itu kan saya sering mengatakan di mana-mana bahwa guru itu adalah jiwa, ruhnya pendidikan gitu. Jadi seakan-akan itulah kekuatan utamanya. Jadi kalau jangan sampai justru gurunya yang terpinggirkan dari kebijakan ini gitu. Nah, jangan sampai guru-guru ini tidak mendapatkan haknya untuk agar digaji atau dibayar secara sejahtera gitu, layak gitu, sehingga untuk menjaga, sehingga kebutuhan guru kan menjadi perhitungan yang utama. Bagaimana sebenarnya ketika ada sekolah-sekolah di sekolah dasar, jangan lagi dihitung-hitungnya adalah satu guru mau dibiayai berapa ya gitu, layaknya, atau satu guru bisa untuk mendidik berapa anak gitu. Kalau memang satu desa dan desanya itu terpencil, kemudian guru itu harus dibayar lebih mahal karena ada tunjangan daerah tertinggal dan sebagainya, saya kira itu harus dihitung juga sebagai satu konsekuensi pembiayaan seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik, lalu kalau untuk yang harus ditanggung pemerintah ini, selain uang sekolah atau uang kuliah, agar istilah pendidikan gratis ini benar-benar dirasakan masyarakat, apa lagi itu Pak Ferry?
0: Ya tadi, itu kan bagaimana kesejahteraan guru, sarana prasarana itu menjadi tanggung jawab siapa. Selama ini kan jangan sampai nanti, itu kemarin kan ada statement bahwa guru-guru akan full digaji dari pusat, kan seperti itu.
1: Yeah.
0: Jangan lagi membebani fiskal daerah. Nah, fiskal daerah ini juga menjadi tantangan tersendiri selama ini, ketika ternyata data yang kami pegang adalah banyak daerah-daerah yang tidak mampu menggaji guru-guru, bahkan guru-guru PNS atau guru-guru kekurangan guru itu begitu lambat prosesnya gitu untuk memenuhi gitu. Bahkan guru-guru itu bisa bertumbuh hanya di daerah perkotaan, bukan di desa-desa gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana tata kelola guru itu betul-betul dipersiapkan mulai dari prajabatannya atau proses pendidikannya. Saya kira akan sangat bisa lintas kementerian, ada kementerian Dikti yang ada LPTK, universitas yang mencetak guru di sana, kementerian agama juga ada, kan sebetulnya kementerian Dikdasmen juga menjadi kementerian yang akan menggawangi. Saya kira kita harus lihat sukses story dari kementerian pertanian yang bisa menarik seluruh penyuluh pertanian itu menjadi pegawai P3K Kementerian Pertanian. Dan itu sukses story dari salah satu kementerian. Saya kira ini bisa dicontoh dari kementerian sektor pendidikan, saya kira, yang tinggal political will-nya mau atau tidak. Karena kalau beban fiskal daerah sekarang akibat dampak efisiensi pasti akan sangat berdampak, seperti itu.
1: Baik, berarti kalau untuk selain tunjangan gurunya, seperti apa rekomendasi P2G supaya memang kebijakan pendidikan gratis ini meningkatkan akses sekaligus menjaga kualitas pendidikan, Pak Ferry?
0: Ya, saya kira satu, tetap kita mengedepankan bagaimana kesejahteraan guru itu menjadi hal yang penting untuk bisa dipenuhi oleh negara, dipenuhi oleh pemerintah, dan bisa dengan mekanisme ikatan dinas. Jadi guru-guru itu betul-betul dipersiapkan untuk bagaimana mereka memenuhi selayaknya direktur Koperasi Merah Putih juga bisa kan ternyata dipersiapkan secara nasional gitu. Saya kira itu menjadi hal penting. Kemudian sarana prasarana siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana hubungan tata kelola pusat, provinsi dan daerah dalam memenuhi sarana prasarana standar untuk bagaimana kemarin kan ada viral itu guru yang diminta untuk klarifikasi oleh wakil bupati gitu kan, itu saya kira kurang bijaksana wakil bupatinya untuk bagaimana mereka ya memang itulah kebutuhan kelas gitu kan, sampai ini kan kelas jauh katanya, kenapa tidak dibangun sekolah gitu kan. Dan saya kira program-program seperti sekolah rakyat atau sekolah unggulan dan sebagainya itu kan ketika political will-nya mau dan pemerintah mau, saya kira kan bisa gitu. Saya kira kita butuh memenuhi standar mutu gitu kan, bagaimana agar pendidikan yang nanti dibicarakan oleh dari SD, SMP, SMA, terutama dan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang selama ini kan mekanismenya bagaimana perguruan tinggi itu kan sudah sangat terswastanisasi ya, dalam bahasanya, di bawah UKT menjadi isu yang sangat sangat santer terdengar bagaimana akses terhadap pendidikan tinggi juga akan menjadi hal yang harus dipertimbangkan begitu.
1: Oke, baik. Pak Ferry, semoga memang ini kebijakan yang realistis untuk direalisasikan begitu ya Pak Ferry ya. Tadi juga harus disejahterakan gurunya begitu karena merupakan ruhnya pendidikan. Terima kasih ini Pak Ferry telah memberikan analisisnya kepada Pro 3 RRI. Pak Ferry, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Pro 3, salam sehat.
1: Salam sehat juga untuk Pak Ferry, Kabid Litbang Pendidikan P2G Dr. Feryansyah. Berbicara terkait pemerintah akan gratiskan sekolah hingga perguruan tinggi.
2: Wawancara Pro 3.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenaga Kerjaan yang saat ini dibahas DPR RI bersama pemerintah hanya menunggu pengesahan. Dudung menyebut aspirasi yang disampaikan perwakilan buruh akan terus diteruskan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian dan DPR RI untuk menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan ketenaga kerjaan. Ia juga menegaskan pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan dan kesejahteraan buruh, serta membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi pekerja. Berita dalam negeri lainnya, Basarnas Kota Padang saat ini menemukan tanda visual yang diduga milik korban dalam proses pencarian satu korban yang masih hilang akibat banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bersama reporter Hans Primananda. Hans, seperti apa update terkininya?
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya hingga Kamis 20 September 2026 ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu korban yang diandakan hilang akibat banjir bandang atau galodo yang melanda kawasan Arusuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Memasuki hari keempat, operasi pencarian area penyisiran diperluas hingga mencapai 8 km. Pencarian dilakukan di tiga sektor, salah satunya berada di belakang kompleks kantor Bupati Solok, kawasan gorong-gorong Jalan Baru dan sekitar Perumahan Giri Arusuka, hingga jalur menuju Jalan Pintu Angin. Korban yang masih dalam pencarian diketahui bernama Agusra, berusia 59 tahun. Sebanyak sekitar 120 personel gabungan dikerahkan dalam operasi ini, termasuk oleh Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan relawan. Kondisi medan menjadi salah satu kendala yang utama yang kesulitan dalam pencarian ini. Berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Kantor SAR Kelas A Padang, Abdul Malik, menjelaskan perkembangan operasi pencarian korban pada hari keempat, termasuk perluasan area penyisiran kondisi medan yang dihadapi petugas. Berikut cuplikan wawancara langsung kami dengan Kepala Kantor SAR Kelas A Padang.
2: Kita curigai seperti ada jumpa pakaian dan perlengkapan korban gitu ya, seperti kendaraan atau sudah hari ini sudah kita petakan, tinggal nanti bagaimana kita mau mengakses ke daerah tersebut supaya daerah itu clear dan mudah-mudahan korban bisa ditemukan.
1: Ya, pendengar, selain mengandalkan informasi pencarian dari masyarakat, juga tim SAR menerima laporan dari beberapa instansi terkait agar penyisiran tersebut dapat dilakukan dengan maksimal. Dan hingga pada pukul 2:03 waktu Indonesia Barat ini, kami baru mendapatkan informasi bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Bapak Suharyanto bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno akan menghadiri langsung di posko bencana yang berada di kawasan kompleks Bupati Solok, Kabupaten Solok di Sumatera Barat ini. Dan beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Selama masa tanggap darurat ini, kecepatan pencarian dan penyelamatan korban menjadi prioritas tim gabungan disertai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Kami akan laporkan kembali perkembangan berikutnya di kesempatan nanti. Kembali ke studio dari Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dari Pro 3 Deritus Mudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amoudi kembali menegaskan situasi di Arab Saudi aman dan stabil bagi masyarakat dan peziarah. Di tengah memanasnya situasi Timur Tengah akibat serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Houthi dari Yaman. Dubes Faisal mengungkapkan situasi di Kerajaan Arab Saudi saat ini sangat aman dan stabil bagi masyarakat dan para jemaah yang hendak melakukan ziarah. Ia juga menjelaskan kondisi keamanan dan stabilitas tersebut juga terlihat dari tingginya jumlah kunjungan ke Arab Saudi, baik untuk ibadah haji dan umroh maupun berwisata. Berita olahraga, petinju putri Indonesia Huswatun Hasanah terhenti pada babak 16 besar Asian Games Aichi Nagoya kelas 65 kg putri tinju setelah ditaklukkan atlet Iran Sarina Nahs di Gymnasium Nishio Aichi, Jepang. Huswatun harus mengakui keunggulan Nahs dalam pertarungan selama 3 ronde. Nahs dinyatakan menang angkat tipis 3-2 dari 5 hakim. Persaingan kedua petinju berlangsung ketat hingga ronde terakhir. Huswatun berusaha mempertahankan tekanan dan mencari celah untuk mengumpulkan angka. Tetapi Nahs mampu mempertahankan keunggulan hingga lonceng terakhir.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.
1: Setia berjiwa Pancasila, kita setia landasan kerjanya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti praktik sejumlah BUMN yang membuat aturan investasi tanpa melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi itu dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari aset dan kegiatan investasi di wilayahnya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya peran pelajar Indonesia di Mesir dalam memperkuat diplomasi budaya. Ia menilai pelajar Indonesia dapat menjadi kurator budaya sekaligus penghubung pengetahuan dengan masyarakat internasional melalui jejaring akademik. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas Santosa, mengatakan angka petani muda mengalami penurunan secara drastis. Hal ini disebabkan akibat minimnya partisipasi pemuda serta penuaan usia tenaga kerja pertanian. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Terkait Presiden Prabowo Subianto siang ini menerima perwakilan dari Angkatan Laut Italia yang sebelumnya menyerahkan kapal induk untuk pemerintah Indonesia. Bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
5: Iya, Hana dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah Italia resmi menyerahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada pemerintah Indonesia dalam seremoni serah terima yang digelar di Jakarta beberapa hari lalu. Kapal induk untuk penanganan bencana terutama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima sekitar 9 perwakilan dari Angkatan Laut Italia. Mereka adalah yang menyerahkan kapal induk kepada pemerintah Indonesia. Yang dengan berikut penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan berikut ini.
6: Presiden menerima perwakilan dari Angkatan Laut Italia yang kemarin mengantar Giuseppe Garibaldi untuk menjadi kapal induk pertama yang tadi pagi sudah secara resmi berubah nama dan kita beri nama menjadi KRI Sriwijaya mohon doa restunya, semoga ini memperkuat angkatan laut kita dan semoga bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, salah satunya misalnya menyelesaikan atau membantu proses pemadaman karhutla dengan kapal itu ini bisa difungsikan sebagai salah satu pangkalan untuk helikopter-helikopter kita yang melakukan proses pemadaman dengan metode waterbombing melalui udara. Demikian, terima kasih.
7: Ya, benar. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia. Nantinya kapal induk ini akan mengangkut sekitar 10 kapal helikopter yang membawa air untuk pemadaman terhadap kebakaran hutan di Kalimantan dan juga di Sumatera. Selain ini nanti Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat dengan sejumlah ahli untuk mengatasi persoalan karhutla di Indonesia. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
3: Catatan Peristiwa.
8: Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rum merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri. Dalam perundingan Rum Royan pada tahun 1949 itu, membuat nama Muhammad Rum dikenal sebagai pemimpin delegasi Indonesia yang bertugas membahas luasnya wilayah Republik Indonesia. Uniknya, nama perundingan tersebut ternyata berasal dari nama kedua belah pihak yang hadir dalam perundingan tersebut. Jika di pihak Indonesia ada Rum, maka di pihak Belanda ada Royen. Dari perundingan dihasilkanlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Rum-Royen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami juga akan hadirkan dialog interaktif terkait hari ulang tahun ke-58 Kadin Indonesia, Ekonomi Indonesia Mendunia, dengan tema industri dalam negeri saat 58 tahun Kadin Indonesia. Memasuki usia ke-58, Kadin Indonesia terus dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat industri dalam negeri di tengah persaingan global dan perubahan ekonomi yang semakin dinamis. Penguatan industri nasional menjadi penting untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi Indonesia. Apa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar mampu menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian. Kami akan tanyakan apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi industri nasional untuk dapat tumbuh dan semakin kompetitif. Lalu juga bagaimana Kadin melihat kondisi industri dalam negeri di usia

0: usia 58 tahun Kadin Indonesia. Sejauh mana industri dalam negeri saat ini mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan mempengaruhi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Bagaimana Kadin melihat daya saing industri Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN? Lalu juga sektor industri apa yang saat ini memiliki potensi pertumbuhan paling besar di Indonesia? Lalu juga yang menjadi kendala pengembangannya. Nanti kami akan tanyakan update terkininya dan juga terkait kondisi biaya produksi di dalam negeri, terutama terkait energi, bahan baku, logistik, dan juga tenaga kerja. Apakah memang masih menjadi beban bagi pelaku industri? Nanti kami akan tanyakan hal ini untuk update terkininya. Seperti apa Kadin melihat kondisi industri dalam negeri di usia 58 tahun Kadin Indonesia sendiri? Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini pendengar dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami akan tanyakan pendengar kepada Kadin bagaimana melihat kondisi industri dalam negeri di usia 58 tahun Kadin Indonesia ini. Lalu juga tantangannya saat ini dihadapi industri nasional untuk dapat tumbuh dan semakin kompetitif ini seperti apa, nanti kami juga akan tanyakan. Dan industri dalam negeri ini saat ini mampu memenuhi kebutuhan pasar domestika dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Kami akan perbincangkan bersama Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian, Saleh Husin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Saleh, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Selamat ulang tahun yang ke-58 untuk Kadin Indonesia, Pak Saleh.
2: Iya.
0: Karena 58 tahun bukan usia yang sebentar, Pak Saleh ya.
2: Iya, betul. Baik.
0: Iya, Kadin juga sudah menjadi rumah besar ini untuk dunia usaha sehingga menghadirkan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia.
2: Betul.
0: Oke, nah Pak Saleh, bagaimana Kadin melihat kondisi industri dalam negeri di usia 58 tahun Kadin Indonesia ini?
2: Ya, tentu artinya di usia yang ke-58 ini tentu Kadin kan merupakan mitra strategis daripada pemerintah di dalam membangun ekonomi. Nah, tentu dalam hal ini Kadin bersama pemerintah itu kan harus bahu-membahu untuk membangun industri, membangun perekonomian terutama di dalam negeri. Nah, memang kaitan dengan industri, saat ini memang industri juga sudah cukup berkembang di Indonesia, tetapi di saat ini ya tentu perlu ada perhatian serius daripada pemerintah. Kita bisa melihat, saya kebetulan kan selaku Wakil Ketua Umum Kadin bidang perindustrian. Nah, di situ terhimpun berbagai macam pelaku-pelaku industri dari berbagai macam produk yang tentu mereka semua ingin agar industrinya segera dapat berkembang, maju, dan bersaing dengan produk-produk yang sama dari negara-negara kawasan lainnya. Nah, kan Bapak Presiden sudah menetapkan atau paling enggak menginginkan untuk pertumbuhan ekonomi itu tumbuh 8%. Nah, untuk menuju ke 8% itu, bahwa salah satu faktor untuk menunjang sampai ke sana itu adalah tentu harus tumbuhnya industri. Dalam hal ini industri di dalam negeri. Nah, agar industri ini bisa tumbuh, tentu dibutuhkan adanya misalnya adalah ketersediaan daripada bahan baku. Kedua, biaya logistik. Yang kita tahu bahwa logistik cost kita memang masih cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN lah, kita bandingkan di kawasan ASEAN. Nah, kita masih cukup tinggi. Di samping itu juga ya diperlukan adalah energi yang berdaya saing, karena bagaimanapun industri membutuhkan energi. Nah, tentu energi kita kan masih cukup-cukup tinggi. Nah, sehingga akibatnya apa? Akibat

0: Ya, produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri itu ya tentu harus kurang mempunyai daya saing karena biaya energi yang tinggi. Nah, ini yang tentu harus menjadi perhatian daripada pemerintah. Nah, di samping itu juga ya tentu yang paling utama saat ini adalah perlu adanya kepastian di dalam berusaha. Dalam hal ini misalnya konsistensi daripada peraturan-peraturan yang ada, peraturan-peraturan dari masing-masing lembaga KL itu ya perlu ada satu konsistensi yang tidak peraturannya tidak berubah-berubah sehingga dapat membuat dunia usaha itu mempunyai satu satu kerangka dalam hal untuk memprediksi daripada biaya. Kalau misal peraturan-peraturannya berubah-berubah terus, tentu ini akan membuat satu kos yang membebani dunia usaha. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu diinginkan oleh dunia industri dalam hal ini dunia usaha dalam hal ini industri manufaktur agar industri kita bisa mempunyai daya saing yang kuat. Kalau daya saingnya lemah, ya tentu akhirnya ya kita ya akan kalah produk-produknya. Di samping itu juga kalau industrinya tumbuh kan akan menciptakan lapangan pekerjaan yang membuka lapangan pekerjaan yang luas. Nah, ini yang tentu harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah agar apa yang diinginkan Bapak Presiden untuk ekonomi tumbuh 8% itu bisa tercapai. Karena tanpa industri nya tumbuh ya tentu akan sangat sulit untuk bisa mencapai 8%. Nah, di samping itu juga ya kita bisa melihat ekor kita kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya ekor kita masih tinggi. Ini yang tentu harus ditata oleh kawan-kawan yang ada di kementerian dan lembaga agar ekor kita bisa menjadi turun. Kan kita kalau nggak salah ekor kita itu kan masih sekitar 6, sekian. Nah, padahal negara-negara ASEAN lainnya ekornya udah 4, nah ini kan yang membuat akhirnya biaya daripada di itu menjadi agak lebih tinggi dibanding negara-negara kawasan dalam ini ASEAN. Hal seperti inilah yang memang harus kita apalagi di usia kadin yang ke-58 ini ya tentu kita harus bekerja keras agar kita bisa survive daripada ya ekonomi global yang masih terus bergejolak. Nah, ini yang tentu harus kita lakukan bersama-sama bahu membahu dengan pemerintah agar industrinya tumbuh, lapangan kerjanya tercipta sehingga masyarakatnya tentu lebih makmur. Hal seperti ini yang tentu harus kita lakukan bersama.
1: Baik, lalu kalau untuk sektor industri yang saat ini memiliki potensi pertumbuhan paling besar di Indonesia itu ada di sektor mana, Pak?
0: Ya, artinya yang berkontribusi terhadap perekonomian kita yang menopang dalam saat ini memang misalnya dari sektor-sektor misalnya dari CPO atau dari yang dihasilkan dari industri mineral dalam hal ini batu bara dan nikel yang diproduksi menjadi nilai nikel dalam hal ini yang diolah menjadi mendapatkan nilai tambah yang tinggi misalnya untuk menjadi turunan-turunannya sampai ke ferronikel sampai ke produk-produk lanjutan lainnya. Nah, ini yang tentu yang membuat akhirnya kita ekonomi kita masih cukup kuat walaupun di dalam global ekonomi yang memang masih belum menentu. Nah, di samping itu juga memang kan yang industri-industri yang padat karya ini juga memang cukup menampung jumlah tenaga kerja yang cukup membuka lapangan kerja yang cukup besar walaupun memang kita digerus oleh produk-produk dibanjiri oleh produk-produk dari negara-negara besar seperti dari China misalnya, untuk contohnya untuk tekstil atau apa, yang itu kan lapangan kerjanya cukup-cukup besar. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu harus dijaga oleh pemerintah dalam hal ini, jangan sampai masuk apa produk-produk tersebut dengan apa gampang atau juga masuk secara ilegal yang akhirnya membanjiri pasar kita. Contohnya misalnya katakanlah kalau di Jakarta ini di Tanah Abang apa dibanjiri oleh produk-produk tekstil dari China, yang tentu ini harus dijaga dan diperketat betul-betul masuknya barang-barang tersebut, jangan sampai masuk secara ilegal yang akhirnya apa negara tidak dapat apa-apa, ya terus industri kita di dalam negeri itu ya tergerus oleh produk-produk, apalagi kalau masuk secara ilegal. Nah, ini yang tentu harus dijaga. Di samping itu juga kita tahu bahwa apa pemasukan dari contohnya adalah cukai rokok kan cukup-cukup besar, itu hampir 220 triliun atau 230 triliun satu tahun masuknya. Nah, itu kan cukup-cukup besar dan juga cukup membuka lapangan kerja. Tapi memang ada dari sektor-sektor lainnya, misalnya dari apa kesehatan yang tentu selalu bersinggungan terus ya. Tentu ini harus dicari jalannya bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan baik.
1: Baik. Nah, Pak Saleh mungkin dapat menyampaikan juga agenda utama Kadin begitu di usia ke-58 tahun ini. Target atau agenda utama Kadin di sektor perindustrian setelah memasuki usia 58 tahun ini. Seperti apa, Pak?
0: Ya, memang satu kan di usia 50 tahun ini, di samping itu juga kita juga apa akan melakukan dalam waktu dekat, akan melakukan Rapimnas di apa bulan depan. Nah, di samping itu juga ya tentu kita harus terus menyuarakan kepada pemerintah, ini loh kalau kita ingin maju, inilah hambatan-hambatan yang harus dihilangkan agar industri itu bisa tumbuh. Nah, tentu kita menyampaikan kepada apa kawan-kawan yang ada di kementerian, di berbagai kementerian dan lembaga, misalnya katakanlah kan kalau misalnya untuk industri itu kan bahan bakunya kan 60-70% kita masih import. Nah, tentu bahan baku itu, khusus bahan baku untuk industri, sebaiknya dipermudah. Karena apa? Karena kan kalau masuknya itu terlalu berbelit-belit, akibatnya ya menjadi cost-nya menjadi lebih tinggi, menjadi lebih mahal, sehingga akibatnya ya kita daya saing kita akan menurun. Nah, tentu ini yang tentu harus diperhatikan oleh kawan-kawan yang ada di kementerian dan lembaga. Dalam ini kebijakan-kebijakan dari kementerian dan lembaga itu betul-betul mempermudah agar industri mendapatkan bahan baku dengan mudah, dengan biaya yang mudah, yang murah, sehingga bisa mempunyai daya saing.
1: Baik.
0: Tanpa itu.
1: Baik. Pak Saleh, semoga juga Kadin ini terus mendorong penguatan industri untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% ya, Pak Saleh. Ya. Terima kasih nih, Pak Saleh, memberikan analisisnya kepada Pro 3 RRI. Selamat siang dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kadin Indonesia.
0: Ya, terima kasih Mbak Hana. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Saleh. Demikian tadi pendengar, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian, Saleh Husin, berbicara terkait industri dalam negeri saat 58 tahun Kadin Indonesia.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja. Sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, ngeset dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
7: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
8: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI?

0: menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami juga akan menghadirkan topik terkait muncul daratan baru usai Gunung Anak Krakatau erupsi. Daratan baru muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau Selat Sunda setelah erupsi terjadi beberapa waktu lalu. Gunung Anak Krakatau sendiri juga muncul lewat proses bertahun-tahun usai letusan dahsyat Gunung Krakatau. Lantas, bagaimana proses terbentuknya daratan baru pasca erupsi Gunung Anak Krakatau? Dan apa potensi perubahan geologi serta dampaknya bagi lingkungan di sekitarnya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM. Kami akan tanyakan, apakah PVMBG ini membenarkan adanya daratan baru yang muncul setelah erupsi Gunung Anak Krakatau? Lalu juga bagaimana proses geologi hingga daratan tersebut ini dapat terbentuk, lalu material apa yang menyusunnya? Apakah memang kemunculan daratan baru ini berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung? Lalu juga apakah fenomena tersebut berdampak terhadap potensi bahaya termasuk tsunami atau longsoran material ke laut? Dan seperti apa rekomendasi terbaru PVMBG bagi masyarakat, nelayan, dan wisatawan terkait kondisi tersebut? Nanti kami akan perbincangkan bersama PVMBG terkait muncul daratan baru usai Gunung Anak Krakatau erupsi. Anda pendengar juga dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan ini dengan cara menghubungi di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Nanti juga kami akan tanyakan ke PVMBG, apakah memang sudah ada perbandingan luas atau bentuk tubuh Gunung Anak Krakatau sebelum dan sesudah rangkaian erupsi terbaru? Apakah memang daratan ini aman untuk didekati atau didatangi masyarakat, nelayan, maupun wisatawan? Nanti kami akan perbincangkan bersama pihak dari PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Lalu juga jarak aman yang saat ini harus dipatuhi masyarakat dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini seperti apa? Lalu juga nanti kami akan tanyakan kapan pertama kali PVMBG ini mendeteksi kemunculan daratan tersebut dan seperti apa metode pemantauannya? Apakah memang menggunakan citra satelit, drone, atau pengamatan langsung untuk memastikan keberadaan daratan baru tersebut? Anda juga dapat berpartisipasi, pendengar, terkait juga hal ini dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dan kami akan beralih ke informasi dari reporter kami terlebih dahulu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat selesai pada Oktober 2026. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
3: Ya baik, melihat sekitar 3.000 memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat rampung pada Oktober 2026. Hal tersebut memang disampaikan merespon aksi penyampaian pada hari ini di sekitaran Jakarta. Dan Dasko pun mengatakan saat ini memang masih terdapat sejumlah perbedaan pendapat antara kelompok buruh dengan pihak pengusaha dan perlu diselesaikan sebelum pembahasan RUU tersebut dituntaskan. Dan diketahui juga benar bahwa memang menurutnya DPR nantinya akan berupaya untuk memediasi perbedaan pandangan tersebut dengan berkoordinasi bersama pemerintah, di mana Dasko juga berharap agar proses mediasi dapat menghasilkan titik temu antara buruh dan juga pengusaha.
4: Saya juga baru tahu dari media. Sama soal ini bang, yang temuan
2: akhir. Rian, silakan dilanjutkan informasinya. Rian. Rian, silakan dilanjutkan informasi.

0: Mendengar bahwa sementara terkait aksi demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR ini, memang dirinya mengatakan akan berkomunikasi dengan pimpinan DPR khususnya yang membidangi ketenaga kerja untuk mengetahui langkah yang akan dilakukan. Dan diketahui bahwa memang para polisian telah menyiapkan pengamanan aksi perasa 24 September hari ini yang digelar di depan gedung DPR MPR RI di Bundaran Hotel Indonesia, di mana polisi menyebut penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan.
1: Kita ke informasi berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami aset-aset yang diduga berkaitan dengan ex-kepala KKPP Madya Banjarmasin, Mulyono. Pendalaman dilakukan terkait pembangun dugaan korupsi restitusi pajak di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
2: Ya, baik Anda dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah rampung memeriksa 7 saksi yang berlangsung di Polresta Yogyakarta pada hari Rabu 23 September 2026, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik mendalami aset-aset yang diduga berkaitan dengan mantan kepala KPP Madya Banjarmasin yaitu Mulyono, di mana memang pendalaman dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan restitusi pajak yang berlangsung di kantor pelayanan Madya Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan KPK sendiri memang mendalami aset yang diduga berkaitan dengan Mulyono, termasuk bagaimana aset tersebut diperoleh serta pihak yang tercatat sebagai pemilik aset tersebut. Berikut pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo.
3: Dalam pemeriksaan tersebut semua saksi hadir. Penyidik mendalami para saksi soal aset-aset yang terkait dengan saudara MLI.
2: Dan diketahui memang KPK sendiri dalam pengembangan dugaan korupsi ini telah menggeledah 8 lokasi terkait dengan dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak di KPP Banjarmasin, di mana sejumlah lokasi yang digeledah merupakan milik pihak swasta yang berstatus wajib pajak di lingkungan KPP Madya Banjarmasin dan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di sektor pertambangan. Dan dari penggeledahan tersebut memang penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa perangkat elektronik dan juga dokumen. Dan dugaan atau pengembangan ini bergerak dari operasi tangkap tangan yang sebelumnya terjadi di KPP Madya Banjarmasin. Dan pengembangan ini memang masih sprindik umum, di mana nantinya KPK akan menetapkan pihak yang akan dipertanggungjawabkan terkait dengan dugaan korupsi ini. Dari Jakarta, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian. luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kilas Berita.
8: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat terbatas atau ratas membahas mitigasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla sore nanti. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sejumlah ahli juga akan dipanggil untuk memberikan masukan dalam pembahasan tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih akan membahas topik terkait muncul daratan baru usai Gunung Anak Krakatau erupsi. Saat ini kami akan perbincangkan bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM, Rita Susilawati.
4: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rita, selamat siang.
9: Selamat siang, Mbak.
1: Bu Rita, apakah PVMBG ini membenarkan adanya daratan baru yang muncul setelah erupsi Gunung Anak Krakatau, Bu?
9: Ya, memang betul. Berdasarkan citra satelit ya, ini juga kan ada laporan dari beberapa yang datang ke sekitaran Anak Krakatau gitu ya. Dan kemudian kami juga mengecek dari citra satelit, itu memang betul terdeteksi adanya gumuk seperti pulau kecil, itu adanya di sebelah barat laut dan tenggara dari Gunung Anak Krakatau ini. Memang betul ada kelihatan di citra satelit seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk proses geologinya sendiri hingga daratan tersebut ini bisa terbentuk, dan material apa ini, Bu, yang menyusunnya?
9: Ya, nah ini memang baru interpretasi awal kami ya. Kemungkinannya dari interpretasi awal gitu, karena kami memang belum melakukan pengecekan ke lapangan, kemunculan kedua pulau ini kami interpretasikan itu ada kaitannya dengan erupsi menerus yang terjadi di 4-6 September ya. Nah, dugaan kami atau interpretasi kami itu adalah magma yang bersifat encer yang memang keluar dari tubuh Gunung Anak Krakatau ini. Kemungkinannya dia itu keluar dari bukaan lain seperti itu. Jadi dia mengeluarkan material erupsi begitu ya, baik itu berupa material vulkanik dan lava di tempat lain sehingga membentuk daratan. Itu interpretasi awal kami. Tetapi karena memang kami belum melakukan pengecekan ke lapangan, hanya baru melihat dari citra begitu ya, itu belum bisa dipastikan apakah itu betul pusat erupsi baru. Memang harus dilakukan survei lanjutan, evaluasi lanjutan, seperti itu.
1: Nah, Bu Rita, rencana ini kapan akan melihat langsung begitu ke sana? Tidak melihat dari citra ya saja?
9: Ya, insya Allah Badan Geologi mungkin dalam waktu dekat ya, kami sih merencanakannya di bulan Oktober. Mengingat angin di bulan Oktober itu sudah lebih santai katanya begitu. Kalau kata teman-teman yang memang mengamati ya, kita kan di Gunung Anak Krakatau itu yang pertama tentu keselamatan dari petugas, Mbak, yang akan melakukan survei ke sana. Yeah. Bukan hanya dari erupsinya ya, tetapi dari kondisi di laut. Nah, September ini kemungkinan anginnya masih kencang dari arah mana, arah mana gitu. Saya juga kurang begitu paham ya, tetapi katanya Oktober itu sudah sudah sangat baik, bagus gitu untuk kita bisa melakukan survei ke wilayah di sekitar Anak Krakatau karena anginnya mendukung begitu, tidak terlalu kencang seperti itu.
1: Baik, kalau untuk persiapannya Bu Rita untuk menuju ke sana ini seperti apa yang dilakukan PVMBG selain juga tadi prediksi angin begitu ya?
9: Iya, ini rencananya kami itu sudah berdiskusi, nanti kami akan melakukan survei begitu ya dengan mempergunakan beberapa metode gitu Mbak, yang kami akan gunakan yang nantinya itu bisa mengkonfirmasi atau tidak begitu bahwa ini benar pusat erupsi baru atau tidak. Dan kami mempergunakan beberapa peralatan itu, insya Allah nanti dibawa ke lapangan begitu. Ada beberapa mungkin termasuk survei bawah permukaan gitu. Nanti kami itu rencananya bekerja sama juga dengan rekan-rekan sama di Badan Geologi yang ada di Balai Besar Survei dan Geologi Kelautan. Itu sudah kami rencanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Anak Krakatau kebetulan sekarang juga sedang jeda begitu, iya. Sedang tenang, udara atau angin juga mendukung sehingga survei ini bisa dilaksanakan dengan lancar.
1: Baik. Nah, Bu Rita, daratan baru tersebut apakah aman untuk didekati atau didatangi masyarakat, nelayan maupun wisatawan ini, Bu?
9: Iya. Nah, ini yang kami sampaikan. Kami sudah mengeluarkan laporan khusus, Mbak, terkait keluarnya dua seperti pulau itu ya. Yeah. Kami sampaikan sebaiknya memang himbauan kami adalah masyarakat tidak mendekat pada area 1 km dari kedua pulau tersebut. Sekarang kan Anak Krakatau itu pada status waspada dengan jarak yang kami rekomendasikan tidak boleh mendekat itu 2 km dari pusat erupsi. Nah, untuk dua pulau yang terbentuk itu kami rekomendasi kami itu jangan mendekat dari 1 km ke dua tempat tersebut begitu.
1: Baik, berarti jarak amannya 1 km begitu ya, Bu Rita?
9: Betul,
1: ya?
9: Betul, untuk dua pulau tersebut, betul.
1: Oke, baik. Gitu. Bu Rita, apakah fenomena itu juga berdampak terhadap potensi bahaya termasuk tsunami atau longsoran material ke laut ini, Bu?
9: Iya, kalau untuk tsunami insya Allah tidak ya, Mbak. Kami sudah jelaskan bahwa tsunami itu kan akan terbentuk ketika ada material yang cukup banyak kemudian jatuh ke laut begitu ya. Seperti di 2018 untuk Anak Krakatau ini kan sedang membangun tubuhnya, si lerengnya itu masih landai, kemudian besaran tubuh yang kami perkirakan itu belum akan menyebabkan tsunami begitu, insya Allah tidak ya. Seperti itu Mbak, untuk yang dievaluasi saat ini tuh kemungkinan tsunami tidak ada.
1: Baik. Lalu kalau untuk parameter yang dipantau PVMBG sendiri untuk mengetahui apakah perubahan tubuh gunung Anak Krakatau ini berpotensi memicu bahaya ke wilayah pesisir seperti apa ini, Bu Rita?
9: Iya. Yang saat ini digunakan memang dari kegempaan seismik ya, Mbak. Kami juga melakukan deformasi, mengecek gitu ya, mengempisnya. Kemudian ini yang sedang kami akan lakukan juga untuk mengukur nanti apabila tubuh Anak Krakatau itu semakin besar begitu ya, kita akan juga bisa melihat nanti ada kemungkinan misalnya runtuh karena tekanan dari magma ketika dia erupsi, itu juga akan kami pantau. Kalau yang basic yang di mana-mana kami lakukan pemantauan itu meliputi seismisitasnya, apa namanya, aktivitas seismiknya, kemudian juga deformasi tadi mengempisnya gunung sebagai tanda dia memiliki tekanan yang besar, magma akan keluar, kemudian gas, sensor gas yang juga akan mencatat keluarnya gas-gas yang juga bisa menjadi pertanda bahwa gunung ini akan erupsi, termasuk juga secara visual kami menempatkan CCTV di sana. Jadi CCTV ini bisa melihat misalnya ada kolom abu, kolom erupsi gitu, tinggi kolom abu itu juga kami amati untuk nanti dievaluasi bersama-sama sehingga bisa mengeluarkan rekomendasi yang tentunya ini untuk keselamatan semua masyarakat ya. Kalau sekarang masih waspada, insya Allah.
1: Baik. Nah, Bu Rita, apakah masyarakat pesisir Banten dan juga Lampung ini perlu melakukan tindakan khusus menyikapi fenomena daratan baru ini, Bu Rita?
9: Ya, untuk fenomena daratan baru ini, kami himbau masyarakat tetap tenang. Kami tentu membutuhkan waktu ya, kita akan mengecek langsung begitu. Jangan langsung menyimpulkan begitu ada daratan baru, kemudian akan ada erupsi besar. Tidak demikian begitu ya, karena insya Allah peralatan yang kami miliki itu juga bisa mendeteksi seandainya ada pergerakan-pergerakan baru, misalnya ada aktivitas mambang baru dengan alat yang dipasang di sekitar tubuh Gunung Anak Krakatau itu bisa mendeteksi. Jadi masyarakat kami himbau untuk tetap tenang. Ikuti informasi dari Badan Geologi untuk keselamatan. Insya Allah Badan Geologi akan terus memberikan update begitu. Untuk apa yang terjadi di Gunung Anak Krakatau. Sekali lagi untuk saat ini Anak Krakatau pada kondisi waspada, pada status waspada ya, dengan jarak 2 km dari pusat erupsi.
1: Baik, Bu Rita, supaya memang tidak salah paham terkait kemunculan daratan baru ini sebagai tanda kalau kondisi Gunung Anak Krakatau sudah sepenuhnya aman, maka harus seperti apa ini Bu Rita? Kalau mau melihat informasinya harus kemana?
9: Oh iya, itu bisa melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh Badan Geologi ya Mbak, bisa melalui media sosialnya. Kami juga biasanya menerbitkan laporan khusus terkait aktivitas berbagai gunung, termasuk Gunung Anak Krakatau, itu ada di website. Dan kami juga mengeluarkan sebetulnya laporan evaluasi. Laporan evaluasi ini disampaikan langsung kepada stakeholder, baik itu pemerintah daerah, BNPB misalnya, dan yang lain seluruh stakeholder yang ada hubungannya dengan kemungkinan ancaman bahaya dari gunung-gunung api yang ada di Indonesia. Itu kami mengeluarkan laporan evaluasi secara rutin untuk seluruh gunung api aktif yang kami pantau. Dan tentunya ada di Magma Indonesia. Kalau di Magma Indonesia itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tinggal masuk aja Magma ASDM.go.id. Di situ teman-teman atau pemirsa semua pendengar bisa langsung memilih gunung apa yang memang ingin diketahui aktivitasnya seperti apa, kemudian saat ini statusnya apakah level 1, level 2, level 3, semuanya terdapat informasinya di Magma Indonesia. Begitu.
1: Real time begitu ya Bu Rita datanya juga ya?
9: Real time. Iya real time.
1: Bu Rita, semoga dengan adanya muncul daratan baru usai Gunung Anak Krakatau erupsi ini tidak memunculkan fenomena yang berarti begitu ya Bu Rita ya? Karena memang nantinya PVMBG juga akan melakukan survei langsung begitu ya pada bulan Oktober begitu Bu Rita. Semoga juga tim Bu Rita ini selalu dalam kondisi sehat dan juga selamat Bu Rita. Terima kasih telah menyampaikan update terkininya.
9: Terima kasih.
1: Selamat siang Bu Rita.
9: Selamat sore.
1: Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM Rita Susilawati berbicara terkait muncul daratan baru usai Gunung Anak Krakatau erupsi. Informasi tadi sekaligus juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 24 September. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Belanda menjamu Jerman dalam debut panas Xavi versus Klopp di Nations League 2026-2027. Skuad termahal Timnas Indonesia siap buktikan kekuatan di FIFA Asian Cup 2026. Kontingen Indonesia terus tambah koleksi medali di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 September 2026 bersama saya, Lukman Tara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Langkur, kami mohon maaf karena hari ini kita tidak bisa mengikuti siaran berjaringan karena tidak berlangsung, dan pendengar, kita tetap bersama di program 1 RRI Langkur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81

0: harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, Allah Anggur, kita cukupkan musik pilihan dan kita akan menikmati lagu-lagu kasida, lagu-lagu religi dan pengajian Al-Quran sebelum memasuki waktu ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kepulauan Kedan sekitarnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: pengembangan usaha di daerah, keterlibatan nelayan, UMKM, koperasi dan pelaku utama lokal menjadi bagian penting agar manfaat kerjasama dapat dirasakan masyarakat.
1: Kami ingin memastikan bahwa potensi sumber daya ikan yang dimanfaatkan dari wilayah ini juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Maluku. Kegiatan penangkapan harus diikuti dengan pendaratan, pengolahan, pembangunan fasilitas perikanan, dan pengembangan usaha di daerah, termasuk keterlibatan nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya ikan saja, tapi menciptakan efek berganda melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai usaha pendukung lainnya.
0: Lebarisa menegaskan, pemanfaatan sumber daya ikan tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan penangkapan. Pengelolaan dari hulu hingga hilir diperlukan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan menciptakan efek berganda bagi berbagai sektor pendukung seperti jasa kepelabuhan, transportasi, perdagangan, dan usaha lainnya. Dengan demikian, potensi perikanan Maluku dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai banyak ditemukan hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, kepada RRI Kamis siang mengatakan, penyakit seperti kanker, jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes mellitus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang kompleks serta dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.
2: Pemerintah menyadari bahwa penyebaran penyakit tidak menular itu bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga sekarang sudah dialami oleh masyarakat di tingkat desa. Sekarang peningkatan penyakit seperti kanker, jantung, penyakit stroke, hipertensi, diabetes mellitus, itu sudah semakin tinggi. Tentu ini sangat kompleks. Oleh karena itu, Rumah Sakit Karir Sasuy Tubun Langgur itu sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pengampuan layanan kanker jantung, stroke, dan nefrologi.
0: Sebagai bagian dari penguatan layanan, Rumah Sakit Karir Sasuy Tubun Langgur telah ditetapkan sebagai rumah sakit pengampuan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Sejumlah sarana pendukung juga telah dibangun, di antaranya gedung CT scan dan ruang CAT lab untuk pelayanan jantung. Selain sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dokter spesialis. Dinas Kesehatan mencatat sejumlah dokter telah mengikuti pendidikan, termasuk spesialis jantung, bedah saraf, dan neurologi, sehingga diharapkan mampu memperkuat pelayanan di rumah sakit tersebut. Muhsin berharap penguatan fasilitas dan sumber daya manusia tersebut dapat segera meningkatkan kemampuan RS Karel Sasuy Tubun Langgur dalam memberikan pelayanan penyakit tidak menular. Ia juga berharap tenaga kesehatan yang sedang menempuh pendidikan dapat kembali dan mendukung pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara dalam 1-2 tahun ke depan. Kota Tua Provinsi Maluku menjadi lokasi peluncuran implementasi kerjasama penangkapan ikan Indonesia dan Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Quad Alliance atau TCG yang ditargetkan memperkuat aktivitas perikanan tangkap, hilirisasi hasil laut, dan manfaat ekonomi bagi kawasan timur Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
3: Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG di Pelabuhan Perikanan PT Samudra Indo Sejahtera Kota Tual, Maluku, Kamis pagi. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan kerjasama perikanan tangkap kedua negara yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan di kawasan Timur Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotaria Latif, menjelaskan, TCG merupakan tindak lanjut kesepakatan kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok yang kemudian diterjemahkan ke dalam kerjasama teknis sektor perikanan tangkap.
4: Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia dan RRT sepakat menempatkan beberapa prinsip sebagai fokus utama, yaitu kepatuhan dan pengaturan, zona penangkapan ikan, ukuran kapal, alat penangkapan ikan, jalur dan daerah penangkapan ikan, dan penanganan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. Perjanjian TCG ini juga mencakup kerjasama teknis penangkapan ikan, pembangunan fasilitas perikanan di darat, pengolahan ikan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
3: Menurut Lotaria, dalam pelaksanaannya, kapal-kapal yang digunakan merupakan kapal berbendera Indonesia berukuran 200 hingga 400 gross ton, dilengkapi teknologi penangkapan modern. Seluruh awak kapal perikanan wajib merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan. Sementara tenaga ahli penangkapan ikan dapat berasal dari luar negeri sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan penangkapan ikan akan dilakukan di zona penangkapan ikan terukur yang mencakup WPP NRI 716, 717, 718, 572, dan 573 dengan menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh aktivitas penangkapan, pendaratan hasil tangkapan, hingga proses pembongkaran ikan di pelabuhan akan berada di bawah pengawasan pemerintah guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan nasional. Saat ini sebanyak 42 kapal telah mengantongi surat izin usaha perikanan atau SIUP, sementara 33 kapal telah memiliki surat izin penangkapan ikan dan siap beroperasi di zona 3. Kapal-kapal tersebut juga akan diberi penandaan khusus untuk memudahkan proses pengawasan di lapangan. Pemerintah memperkirakan implementasi TCG mampu menghasilkan produksi sekitar 9.500 ton ikan per tahun, dengan potensi penerimaan negara bukan pajak mencapai 65 miliar rupiah. Selain itu, keberadaan fasilitas pengolahan ikan di Pelabuhan Pangkalan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil perikanan, serta meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang dipasarkan maupun diekspor. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Implementasi kerjasama penangkapan ikan Indonesia dan Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG akan melibatkan pengawasan lintas instansi di laut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan aktivitas penangkapan ikan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah masuknya kapal ilegal ke wilayah perairan Indonesia. Kepala Kantor Bea Cukai Tual, Wahyu Lafrias, kepada tim RRI Kamis siang mengatakan, pengawasan akan dikoordinasikan bersama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, TNI Angkatan Laut, dan pemerintah daerah. Bea Cukai juga akan memanfaatkan kapal patroli dalam mendukung pengawasan kegiatan penangkapan ikan di laut.
5: Jadi nanti ke depan kami akan pasti berkoordinasi dengan yang pengawasi kelautan itu pasti PSDKP, kemudian TNI Angkatan Laut, dengan pemerintah daerah. Nah itu harus kita ketat melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan TCG ini untuk supaya sesuai dengan ketentuan. Pasti kita akan beroperasi bersama, bisa, karena kami, saya juga memiliki kapal patroli, kemudian PSDKP juga memiliki kapal pemantauan pengawasan, kemudian Angkatan Laut juga banyak kapal-kapal yang akan beroperasi untuk melakukan pengawasan juga. Nah nanti kami bisa dalam rangka melakukan pengawasan secara bersama-sama atau secara sendiri untuk mengawasi terkait dengan kegiatan penangkapan ikan di laut.
0: Selain pengawasan, Bea Cukai Tual mendorong agar implementasi TCG tidak berhenti pada kegiatan penangkapan dan ekspor ikan dalam bentuk utuh. Hasil tangkapan diharapkan dapat diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan produk bernilai tambah dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Wahyu juga berharap hasil tangkapan kapal dalam skema TCG nantinya dapat didaratkan di Kota Tual. Menurutnya, pendaratan ikan di Tual akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perikanan di wilayah tersebut. Ia menyebut, keterbatasan armada pengawasan dan konsistensi koordinasi antar lembaga menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pengawasan tetap berjalan maksimal. Hari Agraria Tata Ruang Hantaru ke-66 tahun 2026 perlu menjadikan transformasi melayani lebih pasti kepada masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara, Erwin Terseman, selaku Inspektur Upacara pada Hari Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ke-66 di lapangan upacara Kantah Maluku Tenggara, membacakan sambutan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, menyatakan Hari Agraria digalakan sejalan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang genap berusia 66 tahun, di mana kehadiran UUPA merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang merupakan mandat konstitusi dan amanat luhur tersebut menjadi landasan untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
6: Amanat luhur tersebut menjadi landasan kita untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema agraria dan tata ruang 2026, yaitu transformasi melayani lebih pasti. Kepastian hukum dan kepuasan masyarakat atas layanan pertanahan tetap menjadi prioritas utama kita. Hingga saat ini, layanan pengukuran terjadwal telah diimplementasikan di 465 kantor pertanahan atau 96,3% dari seluruh kantor pertanahan secara nasional dengan standar waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Kita juga telah menghadirkan layanan perlahan hak terintegrasi atau perintis.
0: Menurutnya, standar waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja telah menghadirkan layanan perlahan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari. Layanan ini telah teruji pada 17 kantor pertanahan dan dilanjutkan di 109 kantor pertanahan. 78 kantor pertanahan siap mengimplementasikannya. Kelanjutannya akan dimulai pada 10 Oktober 2026. Olehnya itu, capaian tersebut diperkuat melalui sinergi dengan para pejabat pembuat akta tanah dan pemerintah daerah untuk mempermudah akses layanan serta memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan di seluruh tanah air. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara menilai akses pendidikan di Kepulauan Kei meningkat signifikan. Kepala LLDIKTI Wilayah 12 Saiful Deni mengatakan perlu diapresiasi sekalipun keterbatasan geografis kepulauan dan ekonomi yang menantang, namun banyak tenaga pendidik yang lahir di Kepulauan Kei karena daerah ini terus mencetak guru-guru yang berkualitas di kalangan anak-anak Kei. Selain itu, kondisi bidang pendidikan di Maluku Tenggara dan Kota Tual saat ini sedang mengalami transformasi yang signifikan dan Dinas Pendidikan untuk tingkat SMP mendapat prestasi terbaik di Provinsi Maluku.
7: Dari keterbatasan geografis kepulauan dan ekonomi yang menantang, lahir dekat untuk terus mencetak guru yang berkualitas sebagai anak-anak KEI. Kondisi pendidikan di KEI Tual dan Kepulauan Maluku Tenggara saat ini sedang mengalami transformasi yang signifikan. Dinas Pendidikan di wilayah ini termasuk yang terbaik se-provinsi Maluku. Dalam aspek integrasi, pemerintah Kota Tual bersama pemerintah sosial juga menuntaskan pembangunan sekolah rakyat yang diintasi untuk memperoleh akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin dan sangat miskin atau ekstrim, lengkap dengan asrama layanan gizi dan juga layanan kesehatan. Kebutuhan guru sekolah dasar di kota tua dan juga Maluku Tenggara sangat tinggi. Pada seleksi PTPK terakhir, kebutuhan lebih dari 100 guru PSD baru dipenuhi oleh 4 lulusan.
0: Saiful menyebutkan, prestasi ini diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Maluku Hendrik Leverisa di Jakarta 17 September lalu. Sementara itu, pemerintah Kota Tual menuntaskan pembangunan sekolah rakyat, memberi akses yang layak untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, yang lengkap dengan layanan gizi dan layanan kesehatan. Olehnya itu, kontribusi perguruan tinggi untuk menyediakan tenaga pendidik di Kota Tual dan Maluku Tenggara cukup tinggi untuk menyediakan tenaga guru dalam formasi penerimaan pegawai P3K memenuhi kuota formasi yang dilaksanakan pemerintah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kegiatan Sail Darwin Somlaki tahun 2026 merupakan bagian dari agenda yang telah terjalin sejak tahun-tahun sebelumnya melalui kerjasama antara pemerintah Darwin Australia dengan pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leoborus Samangun, menjelaskan kegiatan Sail Darwin Somlaki telah menjadi agenda tahunan sehingga pemerintah daerah terus mengkomunikasikannya dengan Kementerian Pariwisata. Menurut Samangun, pemerintah pusat mendorong agar kegiatan Sail Darwin Somlaki ke depan dapat dikembangkan menjadi salah satu agenda nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pariwisata meminta agar setiap pelaksanaan kegiatan didokumentasikan dan dikirimkan ke Kementerian untuk selanjutnya dipromosikan secara lebih luas hingga ke mancanegara.
8: Untuk kegiatan Sail Darwin Somlaki ini sudah teragenda sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sudah jalan. Dan terhadap kegiatan ini, artinya sudah ada kerjasama antara pemerintah Darwin dengan pemerintah Indonesia, khususnya di Kepulauan Tanimbar. Dan oleh karena itu, agenda seperti ini tetap akan dilaksanakan setiap tahun. Nah, karena memang teragenda setiap tahun, oleh karena itu kami juga sudah mengkomunikasikan ini dengan Kementerian Pariwisata. Dan oleh karena itu, mungkin kedepannya agenda ini juga akan dijadikan sebagai agenda nasional.
0: Semangun menambahkan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berharap kerjasama Sail Darwin Somlaki tidak hanya menjadi sarana kunjungan wisatawan dari Darwin, Australia ke Tanimbar. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memicu peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, khususnya ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sail Darwin Somlaki bukan sekedar pelayaran, melainkan jembatan persahabatan antara Indonesia dan Australia. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jawerisa, dalam welcome ceremony penutupan kegiatan Sail Darwin Somlaki Kamis 24 September 2026 yang berlangsung di Kampung Kuliner Somlaki. Mengawali sambutannya, Bupati Ricky Jawerisa bersama seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan selamat datang kepada para peserta Sail Darwin Somlaki di Bumi Duang Lolat. Jawerisa menyebut Tanimbar merupakan negeri yang menjunjung tinggi adat dan budaya serta nilai-nilai persaudaraan dan keramahan. Menurutnya, kehadiran para peserta Sail Darwin Somlaki di Tanimbar merupakan kehormatan sekaligus kebahagiaan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Jawerisa menegaskan, Sail Darwin Somlaki bukan sekedar agenda pelayaran dan bukan pula hanya kegiatan seremonial. Momentum tersebut dinilai sebagai ruang perjumpaan yang mempertemukan manusia, budaya, gagasan dan peluang antara Tanimbar dan Darwin, serta antara Indonesia dan Australia. Bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar, laut bukanlah sekat yang memisahkan, melainkan jembatan yang menghubungkan dan membuka jalan bagi terbangunnya persahabatan serta kerjasama yang lebih luas.
9: Sel Darwin Somlaki bukanlah sekedar agenda pelayaran dan bukan pula hanya sebuah kegiatan seremonial. Momentum ini adalah ruang perjumpaan yang mempertemukan manusia, budaya, gagasan, dan peluang antara Tanimbar dan Darwin, antara Indonesia dan Australia. Bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar, laut bukanlah sekat yang memisahkan, melainkan jembatan yang menghubungkan dan membukakan jalan bagi persahabatan. Melalui perjumpaan ini, kami berharap tumbuhnya kemitraan yang semakin nyata dan
0: produktif. Melalui perjumpaan tersebut, pemerintah daerah Tanimbar bersama masyarakat berharap dapat tumbuh kemitraan yang semakin nyata dan produktif, khususnya dalam mendorong potensi daerah. Jawa Risa menyebut Tanimbar memiliki kekayaan alam dan budaya, pariwisata, tenun, UMKM, ekonomi kreatif, serta potensi kelautan yang besar. Menurutnya, potensi tersebut akan semakin bernilai apabila dipertemukan dengan pengetahuan, jejaring, akses pasar, dan peluang investasi, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. PT POS Indonesia optimis penyaluran bansos PKH tepat sasaran. Laporan Jeffrey Ranglalin.
10: Kepala PT POS Indonesia Somlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Julius Gamgenora mengatakan hal itu menyusul pertanyaan RRI seputar sejauh mana PT POS Indonesia Somlaki dapat memastikan penyaluran dana bantuan pemerintah tepat sasaran. Dikatakannya, penyaluran dilakukan berdasarkan data yang ada di pihaknya, bahkan perwakilan tak dapat menerima bantuan tersebut. Dalam penyaluran ini, PT POS Indonesia tak bisa main-main karena proses penyaluran terpantau langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bahkan bagi penerima manfaat lainnya yang berhalangan hadir karena alasan tertentu, PT POS Indonesia Somlaki langsung mendatangi nama sebagaimana tertera, dan ini biasanya dilakukan setelah penyaluran dana pemerintah itu dinyatakan rampung.
11: Ya, kalau untuk tepat sasaran, saya pikir kalau untuk kita punya daftar ini ya kita sesuaikan dengan yang bersangkutan. Lalu kedua, kita dibayar juga, ini dibantu juga langsung dengan bersamaan dengan pihak pendamping dari Kementerian Sosial.
10: Sebelumnya, Julius Gamgenora mengaku jika penyaluran dana bantuan pemerintah ini telah dilakukan berulang kali, bahkan sejauh ini tidak ada keberatan atau komplain para penerima manfaat, atau bahkan peserta yang tidak menerima manfaat karena berbagai alasan sebagaimana dikemukakan. Tidak hanya bantuan sosial dalam bentuk program Keluarga Harapan atau PKH, namun sejumlah bantuan pemerintah lainnya disalurkan melalui PT POS Indonesia secara keseluruhan dan berjalan normal sebagaimana rujukan yang telah ditetapkan. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Luasnya wilayah laut Indonesia, khususnya di Kepulauan Tanimbar, memberikan peluang yang cukup besar terhadap terjadinya fenomena La Nina. Sebagaimana diketahui, fenomena La Nina terjadi akibat menguatnya angin pasat yang bertiup dari arah timur ke barat di sepanjang Samudra Pasifik bagian Katulistiwa. Hal tersebut disampaikan Mia Fadila, Staf Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Matilda Batlayeri Somlaki. Dikatakan penguatan angin pasat timur tersebut menyebabkan angin berembus jauh lebih kuat dibandingkan kondisi normal. Selain itu terjadi pergeseran massa air hangat, angin yang menguat mendorong massa air laut permukaan yang hangat ke arah barat menuju wilayah Asia Tenggara dan Indonesia. Sementara itu, di wilayah Pasifik bagian tengah dan timur, dekat Amerika Selatan, air hangat yang terdorong ke arah barat menyebabkan kekosongan massa air di permukaan. Kondisi tersebut kemudian digantikan oleh naiknya air dingin dari dasar laut ke permukaan atau yang dikenal dengan istilah upwelling. Fenomena upwelling ini menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tersebut menjadi lebih dingin secara signifikan.

Selain itu, kondisi tersebut juga mempengaruhi pembentukan awan hujan di Indonesia. Massa air yang terkumpul di perairan Indonesia meningkatkan proses pembentukan awan hujan. Akibatnya, pertumbuhan awan hujan menjadi lebih intens dan meluas, sehingga curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dapat meningkat, bahkan berpotensi berada di atas rata-rata. Saudara, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 25 September 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 87%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 11 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 86%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arfuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kota Tual, Provinsi Maluku menjadi lokasi peluncuran implementasi kerjasama penangkapan ikan Indonesia dan Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Gold Alliance atau TCG yang ditargetkan memperkuat aktivitas perikanan tangkap hilirisasi hasil laut dan manfaat ekonomi bagi kawasan timur Indonesia. Hari Agraria Tata Ruang Hantaru ke-66 tahun 2026 perlu menjadikan transformasi melayani lebih pasti kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Ariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terus.

0: dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
3: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya, Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hindarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hindarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis, kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRFB 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau di Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Hayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Heartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Heartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Heartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players around late. So they only... There'll be considerations about those two. One hard, one training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda

yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin.

dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Laki.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sumblaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia Sumblaki, kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini, Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda dalam Lintas Somblaki pagi. Saya Oto Layan, ada juga rekan Neles Lutlotur yang punya meja putar. Dan pendengar, pagi ini kami RRI Somblaki hadir untuk Anda dengan RLJ pagi. Kali ini kami yang menghadirkan lagu-lagu religi Islam untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di pagi ini. Untuk Anda pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di pagi ini yang sudah bersama kami, kita dengarkan lagu-lagu kasidah untuk Anda pagi ini agar menambah iman Anda ya. Oke, untuk Anda pendengar, selamat pagi. Kita dengarkan sama-sama.

Ya Allah, ya Rasid, ya awal, ya akhir, Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Basir, ya Sami, ya Muhaimin, Engkau yang maha melihat, maha mendengar, dan maha pelindung. Engkau tutupi air mata ini. Engkau bisikan, sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, ya Rasid, yang maha pengampun, ampunilah dosaku atas segala kekurangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anda kaum muslimin dan muslimat di pagi di lagu-lagu kasidah kami cukupkan dan pendengar sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Langgur pagi ini pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guide Lines TCG menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 25 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Iksan Ariando, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai banyak ditemukan hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, kepada RRI Kamis siang kemarin mengatakan, penyakit seperti kanker, jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes mellitus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang kompleks serta dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.
2: Pemerintah menyadari bahwa penyebaran penyakit tidak menular itu bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga sekarang sudah dialami oleh masyarakat di tingkat desa. Sekarang peningkatan penyakit seperti kanker, jantung, penyakit stroke, hipertensi, diabetes mellitus, itu sudah semakin tinggi. Tentu ini sangat kompleks. Oleh karena itu, Rumah Sakit Karir Sasu Tubun Langgur itu sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pengampuan layanan kanker jantung, stroke, dan urologi.
1: Sebagai bagian dari penguatan layanan, Rumah Sakit Karel Satsui Tubun Langgur telah ditetapkan sebagai rumah sakit pengampuan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Sejumlah sarana pendukung juga telah dibangun, di antaranya gedung CT scan dan ruang cath lab untuk pelayanan jantung. Selain sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dokter spesialis. Dinas Kesehatan mencatat sejumlah dokter telah mengikuti pendidikan, termasuk spesialis jantung, bedah saraf, dan neurologi, sehingga diharapkan mampu memperkuat pelayanan di rumah sakit tersebut. Muhsin berharap penguatan fasilitas dan sumber daya manusia tersebut dapat segera meningkatkan kemampuan RS Karel Satsui Tubun Langgur dalam memberikan pelayanan penyakit tidak menular. Ia juga berharap tenaga kesehatan yang sedang menempuh pendidikan dapat kembali dan mendukung pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Kota Tual, Provinsi Maluku menjadi lokasi peluncuran implementasi kerjasama penangkapan ikan Indonesia dan Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG yang ditargetkan memperkuat aktivitas perikanan tangkap, hilirisasi hasil laut, dan manfaat ekonomi bagi kawasan timur Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Irine Hari Cahyani.
3: Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG di Pelabuhan Perikanan PT Samudra Indo Sejahtera Kota Tual, Maluku, Kamis pagi. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan kerjasama perikanan tangkap kedua negara yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan di kawasan timur Indonesia. Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotaria Latif, menjelaskan TCG merupakan tindak lanjut kesepakatan kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok yang kemudian diterjemahkan ke dalam kerjasama teknis sektor perikanan tangkap.
4: Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia dan RRT sepakat menempatkan beberapa prinsip sebagai fokus utama, yaitu kepatuhan dan pengaturan, zona penangkapan ikan, ukuran kapal, alat penangkapan ikan, jalur dan daerah penangkapan ikan, dan penanganan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. Perjanjian TCG ini juga mencakup kerjasama teknis penangkapan ikan, pembangunan fasilitas perikanan di darat, pengolahan ikan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
3: Menurut Lotaria, dalam pelaksanaannya, kapal-kapal yang digunakan merupakan kapal berbendera Indonesia berukuran 200 hingga 400 gross ton, dilengkapi teknologi penangkapan modern. Seluruh awak kapal perikanan wajib merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan. Sementara tenaga ahli penangkapan ikan dapat berasal dari luar negeri sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan penangkapan ikan akan dilakukan di zona penangkapan ikan terukur yang mencakup WPP NRI 716, 717, 718, 572, dan 573 dengan menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh aktivitas penangkapan, pendaratan hasil tangkapan, hingga proses pembongkaran ikan di pelabuhan akan berada di bawah pengawasan pemerintah guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan nasional. Saat ini sebanyak 42 kapal telah mengantongi surat izin usaha perikanan atau SIUP, sementara 33 kapal telah memiliki surat izin penangkapan ikan dan siap beroperasi di zona 3. Kapal-kapal tersebut juga akan diberi penandaan khusus untuk memudahkan proses pengawasan di lapangan. Pemerintah memperkirakan implementasi TCG mampu menghasilkan produksi sekitar 9.500 ton ikan per tahun, dengan potensi penerimaan negara bukan pajak mencapai 65 miliar rupiah. Selain itu, keberadaan fasilitas pengolahan ikan di Pelabuhan Pangkalan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil perikanan, serta meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang dipasarkan maupun diekspor. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Implementasi kerjasama penangkapan ikan Indonesia dan Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidance atau TCG akan melibatkan pengawasan lintas instansi di laut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan aktivitas penangkapan ikan berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah masuknya kapal ilegal ke wilayah perairan Indonesia. Kepala Kantor Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias kepada tim RRI Kamis siang mengatakan pengawasan akan dikoordinasikan bersama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, TNI Angkatan Laut, dan pemerintah daerah. Bea Cukai juga akan memanfaatkan kapal patroli dalam mendukung pengawasan kegiatan penangkapan ikan di laut.
5: Jadi nanti ke depan kami akan pasti berkoordinasi dengan yang pengawasi kelautan itu pasti PSDKP, kemudian TNI Angkatan Laut, dengan pemerintah daerah. Nah itu harus kita ketat melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan TCG ini untuk supaya sesuai dengan ketentuan. Pasti kita akan beroperasi bersama, bisa, karena kami, saya juga memiliki kapal patroli, kemudian PSDKP juga memiliki kapal pemantauan pengawasan, kemudian Angkatan Laut juga banyak kapal-kapal yang akan beroperasi untuk melakukan pengawasan juga. Nah nanti kami bisa dalam rangka melakukan pengawasan secara bersama-sama atau secara sendiri untuk mengawasi terkait dengan kegiatan penangkapan ikan di laut.
1: Selain pengawasan, Bea Cukai Tual mendorong agar implementasi TCG tidak berhenti pada kegiatan penangkapan dan ekspor ikan dalam bentuk utuh. Hasil tangkapan diharapkan dapat diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan produk bernilai tambah dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Wahyu juga berharap hasil tangkapan kapal dan skema TCG nantinya dapat didaratkan di Kota Tual. Menurutnya, pendaratan ikan di Tual akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah daerah sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perikanan di wilayah tersebut. Ia menyebut keterbatasan armada pengawasan dan konsistensi koordinasi antar lembaga menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pengawasan tetap berjalan maksimal. Hari Agraria Tata Ruang Hantaru ke-66 tahun 2026 perlu menjadikan transformasi melayani lebih pasti kepada masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Erwin Terseman selaku Inspektur Upacara pada Hari Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ke-66 di lapangan upacara Kantah Maluku Tenggara membacakan sambutan Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan Hari Agraria digalakan sejalan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang genap berusia 66 tahun, di mana kehadiran UUPA merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang merupakan mandat konstitusi dan amanat luhur tersebut menjadi landasan untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
6: Amanat luhur tersebut menjadi landasan kita untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema agraria dan tata ruang 2026 yaitu transformasi melayani lebih pasti. Kepastian hukum dan kepuasan masyarakat atas layanan pertanahan tetap menjadi prioritas utama kita. Hingga saat ini, layanan pengukuran terjadwal telah diimplementasikan di 465 kantor pertanahan atau 96,3% dari seluruh kantor pertanahan secara nasional dengan standar waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Kita juga telah menghadirkan layanan perlahan hak terintegrasi atau perintis.
1: Menurutnya, standar waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja telah menghadirkan layanan perlahan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari. Layanan ini telah teruji pada 17 kantor pertanahan dan dilanjutkan di 109 kantor pertanahan. 78 kantor pertanahan siap mengimplementasikannya. Kelanjutannya akan dimulai pada 10 Oktober 2026. Olehnya itu, capaian tersebut diperkuat melalui sinergi dengan para pejabat pembuat akta tanah dan pemerintah daerah untuk mempermudah akses layanan serta memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan di seluruh tanah air. Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines TCG menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Laporan bersama Resti Febrianti.
7: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
8: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
7: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1 70% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
9: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
7: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Gubernur Maluku Henry Cleverisa mengatakan, pemerintah daerah memastikan pemanfaatan potensi sumber daya ikan di wilayah Maluku memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan penangkapan ikan harus diikuti dengan pendaratan dan pengolahan hasil perikanan di daerah. Ia menjelaskan, pengembangan sektor perikanan juga perlu didukung pembangunan fasilitas perikanan serta pengembangan usaha di daerah. Keterlibatan nelayan, UMKM, koperasi dan pelaku utama lokal menjadi bagian penting agar manfaat kerjasama dapat dirasakan masyarakat.
9: Kami ingin memastikan bahwa potensi sumber daya ikan yang dimanfaatkan dari wilayah ini juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Maluku. Kegiatan penangkapan harus diikuti dengan pendaratan, pengolahan, pembangunan fasilitas perikanan, dan pengembangan usaha di daerah, termasuk keterlibatan nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya ikan saja, tapi menciptakan efek berganda melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai usaha pendukung lainnya.
1: Lewarisa menegaskan, pemanfaatan sumber daya ikan tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan penangkapan. Pengelolaan dari hulu hingga hilir diperlukan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan menciptakan efek berganda bagi berbagai sektor pendukung seperti jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan usaha lainnya. Dengan demikian, potensi perikanan Maluku dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara menilai akses pendidikan di Kepulauan Kei meningkat signifikan. Kepala LL Dikti Wilayah 12 Saiful Deni mengatakan perlu diapresiasi sekalipun keterbatasan geografis kepulauan dan ekonomi yang menantang. Namun banyak tenaga pendidik yang lahir di Kepulauan Kei karena daerah ini terus mencetak guru-guru yang berkualitas di kalangan anak-anak Kei. Selain itu, kondisi bidang pendidikan di Maluku Tengah

0: pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin dan sangat miskin atau ekstrim, lengkap dengan asrama layanan gizi dan juga layanan kesehatan. Kebutuhan guru sekolah dasar di Kota Tua dan juga Maluku Tenggara sangat tinggi. Pada seleksi PTPK terakhir, kebutuhan lebih dari 100 guru PSD baru dipenuhi oleh 4 lulusan.
1: Saiful menyebutkan, prestasi ini diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu'iti menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Maluku Henry Cleverisa di Jakarta 17 September lalu. Sementara itu, pemerintah Kota Tua menuntaskan pembangunan sekolah rakyat, memberi akses yang layak untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang lengkap dengan layanan gizi dan layanan kesehatan. Olehnya itu, kontribusi perguruan tinggi untuk menyediakan tenaga pendidik di Kota Tua dan Maluku Tenggara cukup tinggi untuk menyediakan tenaga guru dalam formasi penerimaan pegawai. Penerimaan pegawai P3K memenuhi kuota formasi yang dilaksanakan pemerintah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langkor di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langkor di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kegiatan Sail Darwin Somlaki tahun 2026 merupakan bagian dari agenda yang telah terjalin sejak tahun-tahun sebelumnya melalui kerjasama antara pemerintah Darwin Australia dengan pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leoborus Samangun, menjelaskan kegiatan Sail Darwin Somlaki telah menjadi agenda tahunan sehingga pemerintah daerah terus mengkomunikasikannya dengan Kementerian Pariwisata. Menurut Samangun, pemerintah pusat mendorong agar kegiatan Sail Darwin Somlaki ke depan dapat dikembangkan menjadi salah satu agenda nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pariwisata meminta agar setiap pelaksanaan kegiatan didokumentasikan dan dikirimkan ke kementerian untuk selanjutnya dipromosikan secara lebih luas hingga ke mancanegara.
2: Untuk kegiatan Sail Darwin Somlaki ini sudah teragenda sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sudah jalan. Dan terhadap kegiatan ini, sebabnya sudah ada kerjasama antara pemerintah Darwin dengan pemerintah Indonesia, khususnya di Kepulauan Tanimbar. Dan oleh karena itu, agenda seperti ini tetap akan dilaksanakan setiap tahun. Nah, karena memang teragenda setiap tahun, oleh karena itu kami juga sudah mengkomunikasikan ini dengan Kementerian Pariwisata. Dan oleh karena itu, mungkin kedepannya agenda ini juga akan dijadikan sebagai agenda nasional.
1: Semangun menambahkan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berharap kerjasama Sail Darwin Somlaki tidak hanya menjadi sarana kunjungan wisatawan dari Darwin, Australia ke Tanimbar. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memicu peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, khususnya ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sail Darwin Somlaki bukan sekedar pelayaran, melainkan jembatan persahabatan antara Indonesia dan Australia. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jawerisa, dalam welcome ceremony penutupan kegiatan Sail Darwin Somlaki Kamis 24 September 2026 yang berlangsung di Kampung Kulit.

0: Kuliner Samlaki. Mengawali sambutannya, Bupati Ricky Jawarisa bersama seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan selamat datang kepada para peserta Sail Darwin Samlaki di Bumi Duang Lolat. Jawarisa menyebut Tanimbar merupakan negeri yang menjunjung tinggi adat dan budaya serta nilai-nilai persaudaraan dan keramahan. Menurutnya, kehadiran para peserta Sail Darwin Samlaki di Tanimbar merupakan kehormatan sekaligus kebahagiaan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Jawarisa menegaskan, Sail Darwin Samlaki bukan sekedar agenda pelayaran dan bukan pula hanya kegiatan seremonial. Momentum tersebut dinilai sebagai ruang perjumpaan yang mempertemukan manusia, budaya, gagasan dan peluang antara Tanimbar dan Darwin serta antara Indonesia dan Australia. Bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar, laut bukanlah sekat yang memisahkan, melainkan jembatan yang menghubungkan dan membuka jalan bagi terbangunnya persahabatan serta kerjasama yang lebih luas.
1: Sail Darwin Samlaki bukanlah sekedar agenda pelayaran dan bukan pula hanya sebuah kegiatan seremonial. Momentum ini adalah ruang perjumpaan yang mempertemukan manusia, budaya, gagasan, dan peluang antara Tanimbar dan Darwin, antara Indonesia dan Australia. Bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar, laut bukanlah sekat yang memisahkan, melainkan jembatan yang menghubungkan dan membukakan jalan bagi persahabatan yang lebih luas. Melalui perjumpaan ini, kami berharap tumbuhnya kemitraan yang semakin nyata dan produktif.
0: Melalui perjumpaan tersebut, pemerintah daerah Tanimbar bersama masyarakat berharap dapat tumbuh kemitraan yang semakin nyata dan produktif, khususnya dalam mendorong potensi daerah. Jawarisa menyebut, Tanimbar memiliki kekayaan alam dan budaya, pariwisata, tenun, UMKM, ekonomi kreatif, serta potensi kelautan yang besar. Menurutnya, potensi tersebut akan semakin bernilai apabila dipertemukan dengan pengetahuan, jejaring, akses pasar, dan peluang investasi sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Saudara, PT POS Indonesia optimis penyaluran bansos PKH tepat sasaran. Laporan selengkapnya bersama Jeffrey Ranglalin.
2: Kepala PT POS Indonesia Samlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Julius Gamgenora mengatakan hal itu menyusul pertanyaan RRI seputar sejauh mana PT POS Indonesia Samlaki dapat memastikan penyaluran dana bantuan pemerintah tepat sasaran. Dikatakannya, penyaluran dilakukan berdasarkan data yang ada di pihaknya, bahkan perwakilan tak dapat menerima bantuan tersebut. Dalam penyaluran ini, PT POS Indonesia tak bisa main-main karena proses penyaluran terpantau langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bahkan bagi penerima manfaat lainnya yang berhalangan hadir karena alasan tertentu, PT POS Indonesia Samlaki langsung mendatangi nama sebagaimana tertera, dan ini biasanya dilakukan setelah penyaluran dana pemerintah itu dinyatakan rampung. Sebelumnya, Julius Gamgenora mengaku jika penyaluran dana bantuan pemerintah ini telah dilakukan berulang kali, bahkan sejauh ini tidak ada keberatan atau komplain para penerima manfaat, atau bahkan peserta yang tidak menerima manfaat karena berbagai alasan sebagaimana dikemukakan. Tidak hanya bantuan sosial dalam bentuk program Keluarga Harapan atau PKH, namun sejumlah bantuan pemerintah lainnya disalurkan melalui PT POS Indonesia secara keseluruhan dan berjalan normal sebagaimana rujukan yang telah ditetapkan. Dari Samlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Luasnya wilayah laut Indonesia, khususnya di Kepulauan Tanimbar, memberikan peluang yang cukup besar terhadap terjadinya fenomena La Nina. Sebagaimana diketahui, fenomena La Nina terjadi akibat menguatnya angin pasat yang bertiup dari arah timur ke barat di sepanjang Samudra Pasifik bagian Katulistiwa. Hal tersebut disampaikan Mia Fadila, Staf Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG Stasiun Meteorologi Matilda Batlayeri Samlaki. Dikatakan, penguatan angin pasat timur tersebut menyebabkan angin berembus jauh lebih kuat dibandingkan kondisi normal. Selain itu, terjadi pergeseran massa air hangat, angin yang menguat mendorong massa air laut permukaan yang hangat ke arah barat menuju wilayah Asia Tenggara dan Indonesia. Sementara itu di wilayah Pasifik bagian tengah dan timur, dekat Amerika Selatan, air hangat yang terdorong ke arah barat menyebabkan kekosongan massa air di permukaan. Kondisi tersebut kemudian digantikan oleh naiknya air dingin dari dasar laut ke permukaan atau yang dikenal dengan istilah upwelling. Fenomena upwelling ini menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tersebut menjadi lebih dingin secara signifikan.

Selain itu, kondisi tersebut juga mempengaruhi pembentukan awan hujan di Indonesia. Massa air yang terkumpul di perairan Indonesia meningkatkan proses pembentukan awan hujan. Akibatnya, pertumbuhan awan hujan menjadi lebih intens dan meluas, sehingga curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dapat meningkat, bahkan berpotensi berada di atas rata-rata.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines TCG menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Riyando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Satu. RRI Langgur.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Langgur, baru saja kita mengikuti warta berita daerah pagi. Tetaplah bersama kami di Pos 1 RRI Langgur. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi

dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPP RRI nomor 01 tahun 2026, Stasiun Penyiaran LPP RRI Tuan secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi Stasiun Penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan Satuan Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai Satuan Penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Oke, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi ini. Dan pendengar, waktunya kita ikuti penyampaian Warta Berita Nusantara atau Halo RRI pagi ini pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.
1: Masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Bagi Bovendigul yang memiliki kondisi geografis dan tantangan akses pendidikan, program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Mariane Katmo, mengatakan rencana pembangunan sekolah rakyat saat ini masih dalam tahap persiapan. Pemerintah daerah, kata Maria, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna memastikan rencana pembangunan dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
2: Nah, sekarang mereka akan jadwal untuk datang ke kami, Bovendigul. Karena itu pun tidak ada jadwal untuk ke kami, tapi kami menyurat ke sana, mereka atur waktu, mereka bilang ya sudah nanti kami resmikan dulu yang sekolah rakyat di Maluku Utara, setelah itu baru kami kembali datang rencana tanggal 27 September 2026. Nah, itu ya hari Minggu mereka akan datang. Itu yang tadi kami ada ketemu dengan Pak Bupati untuk atur, karena mereka datang tidak dengan schedule, mereka punya jadwal, sehingga untuk menopang dana itu tidak ada. Akhirnya kami dari dinas ini koordinasi lagi dengan pimpinan daerah bagaimana supaya mereka itu bisa datang.
1: Tim dari pemerintah provinsi Papua dijadwalkan datang ke Bovendigul pada 27 September 2026. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan rencana pembangunan sekolah rakyat sekaligus untuk meninjau langsung lokasi atau lahan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Menurut Maria, peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam tahapan persiapan. Lahan yang disediakan pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah rakyat. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Loka monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital Manokwari berkolaborasi dengan Densus 88 membangun benteng digital lindungi generasi muda. Zulkarnain melaporkan.
4: Loka monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital Manokwari menggandeng Densus 88 anti teror untuk memperkuat upaya membangun ruang digital yang aman dan ramah anak melalui kegiatan sosialisasi dan komunikasi publik di Kota Sorong. Kepala Loka Monitor Manokwari, Makmur, mengatakan perkembangan teknologi dan perluasan infrastruktur digital telah membuka akses informasi tanpa batas bagi masyarakat, termasuk bagi anak-anak. Namun kemudahan tersebut juga disertai kerawanan karena ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme hingga konten berbahaya seperti judi online, pornografi, dan perundungan siber.
5: Tantangan besar ini tentu tidak bisa diselesaikan dengan satu instansi saja. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa hari ini bersama dengan Detasemen Khusus Densus 88 Teror Polri, Dinas Sosial dan P3A yang bersinergi lintas sektor. Ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama untuk melindungi anak-anak kita sebagai aset terbesar bangsa dari paparan yang merusak persatuan dan masa depan mereka. Melalui sosialisasi ini, kita ingin memperkuat benteng pertahanan digital kita, mulai dari lingkungan keluarga, institusi keagamaan hingga kebijakan pemerintah daerah guna mewujudkan internetnya edukatif dan aman bagi anak-anak di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat.
4: Bapak mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya, Dr. Ana Chenau, menekankan literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan gawai atau berselancar di internet, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, memahami etika digital, dan menyebarkan pesan perdamaian di ruang publik. Anace juga mengajak pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat untuk bersinergi membanjiri ruang digital dengan konten positif, narasi moderasi beragama, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sal, kamu tahu nggak berita terkait penyeludupan narkoba di berbagai kemasan yang bisa melalui permen atau makanan ringan? Serem banget gak sih?
8: Oh iya, aku sempat baca dan dengar sekilas tentang berita itu. Dan kalau kamu tahu, narkoba udah tersebar luas loh di SD hingga SMP. Dan itu bisa merusak moral bangsa loh, Cak.
7: Wah, ternyata udah sejauh itu ya narkoba masuk di tanah air. Apalagi bisa tersedia di dalam kemasan-kemasan yang sering diperjualbelikan.
8: Nah, iya benar. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba kepada para siswa di SD hingga SMP. Dan harus melakukan penekanan komitmen, Ca.
7: Kalau kayak gitu, semoga kedepannya tidak ada hal yang berkaitan dengan narkoba, apalagi di kalangan anak sekolahan deh, Sal.
8: Wah, setuju banget.
6: Narkoba itu berbahaya. Mari kita lawan bersama.

0: Warta Nusantara. Dorong peningkatan pendapatan asli desa. Pengelola BUMDES Raja Ampat ikuti sosialisasi pengembangan usaha. Padli Ramdan melaporkan.
1: Guna mendorong peningkatan pendapatan asli desa PAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Raja Ampat menggelar sosialisasi pengembangan usaha ekonomi dan pemerintah desa. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Maranu, Distrik Kota Waisai ini diikuti sebanyak 18 pengelola badan usaha milik desa atau BUMDES yang berasal dari 18 kampung. Kepala Bidang Perekonomian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Raja Ampat, Katerina Mamoribo mengatakan, sosialisasi kepada pengelola BUMDES ini melibatkan tenaga profesional pendamping dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Para peserta akan mendapat materi seputar tata kelola dan akuntansi keuangan bagi BUMDES, serta terkait kerjasama dan kemitraan usaha. Menurut Katerina, sosialisasi ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran BUMDES dan tata kelola pemerintahan desa yang inovatif dalam menggali potensi lokal guna memperkuat kemandirian fiskal desa. Melalui kegiatan ini juga diharapkan pengelola BUMDES bisa membuat laporan keuangan yang transparan, mencegah pelanggaran hukum, serta memahami proses penilaian kinerja dan kesehatan BUMDES.
2: Tujuan pelaksanaan kegiatan meliputi, pertama, menciptakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar guna mendukung pengambilan keputusan serta mencegah penyelewengan. Dua, memahami aturan yang memberikan kepastian legalitas, mencegah pelanggaran hukum, serta memastikan pengelolaan usaha desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Ketiga, pemahaman peran badan usaha milik desa atau BUMDES dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui dana desa adalah untuk memahami cara mengoptimalkan alokasi dana desa guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.
1: Staf ahli bidang perekonomian Zulaida Kelibai mewakili Bupati Raja Ampat mengatakan, badan usaha milik desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemandirian kampung. Melalui pengelolaan BUMDES yang profesional dan akuntabel, maka potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Bupati meminta agar semua pengelola BUMDES yang hadir untuk memanfaatkan sosialisasi dengan baik guna meningkatkan kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan usaha ekonomi desa. Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi pengembangan BUMDES serta usaha ekonomi masyarakat kampung.
3: Saya menyambut baik dan mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang telah menginisiasi kegiatan ini dengan menghadirkan perwakilan dari kampung-kampung di berbagai distrik. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen kita bersama untuk membangun berdampak secara merata dari kampung hingga pusat kabupaten. Kepada seluruh peserta, saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan menimba ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengelolaan usaha.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung diminta untuk menindaklanjuti sosialisasi yang digelar dengan memberikan pendampingan yang berkesinambungan agar ilmu yang didapat bisa diimplementasikan di masing-masing kampung. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BI Papua Barat mendorong pemanfaatan data dan pangan lokal untuk kendalikan inflasi melalui pesta Sinoli dan Torang Lokavori 2026. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
4: Rangkaian pesta Sinoli X Torang Lokavori 2026 resmi dibuka di Atrium Manokwari City Mall Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat ini mengangkat tema pemanfaatan data dalam mengoptimalkan potensi daerah dan pangan lokal untuk mendorong pembangunan ekonomi serta pengendalian inflasi Papua Barat. Deputi Kepala KPWBI Provinsi Papua Barat Arif Rahadian mengatakan, pelaksanaan pesta Sinoli dan Torang Lokavori ini merupakan bentuk kolaborasi untuk memperkuat pemanfaatan data sekaligus mendorong pengembangan pangan lokal di Papua Barat. Menurutnya, penguatan tersebut menjadi penting mengingat inflasi Papua Barat

0: bersinergi dengan BPKS Provinsi Papua Barat. Forum ini merupakan wadah edukasi dan juga forum untuk sinergi juga, sinergi data ekonomi daerah, sekaligus menegaskan pentingnya perumusan kebijakan yang berbasiskan evidence, jadi bukti, evidence based policy. Jadi dalam hal merumuskan kebijakan, tentu saja kita memerlukan data yang berkualitas. Selaras dengan penguatan data tersebut, Bank Indonesia juga menghadirkan Toram Lokator 2026 sebagai salah satu strategi program kita guna untuk mendukung pemenuhan target gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera atau GPIPS.
1: Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang ekonomi dan pembangunan Martin Kocu mengatakan, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pembangunan di Papua Barat. Menurutnya, data statistik yang akurat merupakan landasan penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ia berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi data serta pengelolaan pangan lokal secara berkelanjutan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat akan senantiasa mendukung penuh setiap upaya dan inisiatif yang berorientasi pada penguatan ekonomi daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Lebih lanjut, Martin mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas inflasi serta mempercepat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara menggagalkan keberangkatan 139 calon pekerja migran Indonesia yang terindikasi akan bekerja melalui jalur non-prosedural. Upaya penyelamatan CPMI dilakukan bersama Direktorat Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
5: Hari Agraria dan Tata Ruang ke-66 tahun 2026 mewujudkan transformasi pelayanan pertanahan, kepastian hak masyarakat, kemudahan akses layanan publik, dan peningkatan kepercayaan publik. Seperti apa informasinya, J. Sarbunan melaporkan.

0: Hari Agraria dan Tata Ruang ke-66 tahun 2026 mewujudkan transformasi pelayanan pertanahan, kepastian hak masyarakat, kemudahan akses layanan, dan peningkatan kepercayaan publik. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Erwin Terseman selaku Inspektur Upacara pada Hari Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ke-66 di lapangan upacara Kantor Pertanahan Maluku Tenggara membacakan sambutan Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan Hari Agraria digelarkan sejalan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang genap berusia 66 tahun, di mana kehadiran Undang-Undang Pokok Agraria merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang merupakan mandat konstitusi dan amanat luhur menjadi landasan untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
1: Amanat luhur tersebut menjadi landasan kita untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan, serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema agraria dan tata ruang 2026, yaitu transformasi melayani lebih pasti. Kepastian hukum dan kepuasan masyarakat atas layanan pertanahan tetap menjadi prioritas utama kita. Hingga saat ini, layanan pengukuran terjadwal telah diimplementasikan di 400

0: 5 kantor pertanahan atau 96.3% dari seluruh kantor pertanahan secara nasional dengan standar waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Kita juga telah menghadirkan layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis.
1: Menurut Nusron, standar waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja telah menghadirkan layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari. Layanan ini telah teruji pada 17 kantor pertanahan dan dilanjutkan di 109 kantor pertanahan. 78 kantor pertanahan siap mengimplementasikannya. Kelanjutannya akan dimulai pada 10 Oktober 2026. Olehnya itu, capaian tersebut diperkuat melalui sinergi dengan para pejabat pembuat akta tanah dan pemerintah daerah untuk mempermudah akses layanan serta memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan di seluruh tanah air. Lebih jauh, Nusron menyebutkan integrasi validasi PPHTB dan data terus diperluas di berbagai kabupaten kota. Olehnya itu, sinergi itu terus diperkuat dan diduplikasi ke seluruh daerah sehingga tidak hanya mempercepat pelayanan pertanahan tapi juga memperbaiki tata kelola data serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Selain transformasi pelayanan, berbagai program strategis di bidang pertanahan terus diakselerasi. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL telah memberikan kontribusi besar terhadap pendaftaran tanah dan juga mempermudah akses penyediaan tanah bagi pembangunan proyek strategis nasional. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jaya Serbunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan pengurangan durasi jam pengairan air bersih dari 6 jam menjadi 4 jam karena kurangnya pasokan air baku di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya, Laras Ayu Ningtyas.
1: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami tidak ada masalah.
2: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi penyedia air bersih di Kota Kendari. Berbagai penyesuaian mulai dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi di tengah terbatasnya pasokan baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat Kota Kendari diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Anoa Kendari, Kirman, mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan strategis dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
1: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari, itu pre satu hari, sekarang masih tetap juga pre, namun durasinya kami kurangi. Yang tadinya 6 jam, kami mengkalibrasi menjadi 4 jam per area. Sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG, kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan air, menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan, namun bisa ditempatkan di mana-mana.
2: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anoa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
0: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pagi untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Saung Blaki di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami pagi ini. Dan pendengar, baru saja kita ikuti Halo RRI bersama Pro 3 Jakarta. Dan informasi untuk Anda yang sudah Anda simak tadi, dapat tak bermanfaat untuk Anda. Dan untuk Anda, selamat pagi sekali lagi kami ucapkan untuk Anda. Selamat menempuh hari yang baru dengan semangat yang penuh ya. Semoga kopi atau teh hangatmu pagi ini bisa jadi pemantik energi ya untuk melewati segala aktivitas dengan lancar dan menyenangkan. Dan untuk kamu yang sedang siap-siap beraktivitas, yang sudah di perjalanan menebus kemacetan atau yang sedang bersantai menikmati udara pagi, tetap jaga keselamatan dan senyumnya ya, tetap bersama kami karena beragam musik pilihan dan informasi-informasi menarik siap menemani pagimu sampai nanti. Oke, untuk Anda pendengar, untuk semuanya di pagi ini jarum jam sudah menunjukkan pukul 8:00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pendengar, di pagi ini kami Pro 1 RRI Saung Blaki hadir untuk Anda dengan program acara Selamat Pagi Duan Lolat. Ya, untuk Anda pendengar di pagi ini dalam program acara Selamat Pagi Duan Lolat, kami RRI Saung Blaki membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan informasi-informasi di sekitar Anda ya, informasi yang Anda lihat, Anda dengarkan atau Anda rasakan di pagi ini bisa Anda bagikan di kontak kami 0857 519 25934. Oke, untuk Anda pendengar, kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami bagikan untuk Anda pagi ini, membakar semangat Anda ya. Semoga pagi ini pagi yang penuh bahagia untuk Anda menjalaninya.

Oke, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya sahabat pendengar di pagi ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki. Ada kabar gembira untuk kita semua ya, untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar ya, yaitu dalam upaya terus memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan terlengkap ya, RSUD PP Magreti kini menghadirkan pelayanan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah bersama dokter David Pesiroran. Maksud kami dokter David Pesiroran SPJP ya. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi mengenai kesehatan jantung, melakukan pemeriksaan rutin atau membutuhkan penanganan spesialis pembuluh darah, Anda dapat mengunjungi Poliklinik Jantung RSUD Dr. PP Magreti dengan jadwal praktik yaitu dari hari Senin hingga hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga selesai ya. Jangan tunda untuk memeriksakan kesehatan jantung Anda dan keluarga tercinta. Pencegahan dan penanganan sedini mungkin adalah kunci hidup sehat dan berkualitas. Untuk informasi pendaftaran dan penjaminan lebih lanjut, silakan hubungi Pusat Informasi RSUD Dr. PP Magreti, RSUD Dr. PP Magreti ya. Melayani dengan hati, merawat dengan kasih. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, informasi menarik ya untuk kita semua ya, masyarakat bumi Duan Lolat, yaitu kabar baik dari RSUD PP Magreti kini menghadirkan layanan spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Setiap untuk Anda jadwal praktik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga selesai. Oke, untuk Anda yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda, silakan langsung ke rumah sakit PP Magreti Lauran di Ukur Laran. Oke, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, dan kembali kita nikmati lagu-lagu pilihan untuk Anda. Kita nikmati Manusia Kuat Punya Raja, spesial untuk menemani Anda pagi ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."
0: Saya Edi Siswanto. Salam.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Soundblack di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Lagu-lagu pilihan kami cukupkan untuk Anda dan kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mencabut izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Tengah yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan secara berulang. BNPB meminta pencarian satu korban bencana banjir bandang di Arosuka yang hilang menjadi prioritas utama. Kemitraan Indonesia dan Arab Saudi akan mendapatkan penguatan seiring dengan implementasi visi 2030 Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM menyiapkan program pemberdayaan bagi sekitar 14.000 keluarga penerima manfaat atau KPM, program pemberdayaan sosial ekonomi yang dinilai siap mengembangkan usaha secara mandiri. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, proses pemberdayaan dilakukan secara bertahap mulai dari pelatihan hingga pendampingan usaha. Kemitraan Indonesia dan Arab Saudi akan mendapatkan penguatan seiring dengan implementasi visi 2030 Arab Saudi. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi menilai, visi 2030 Arab Saudi membuka peluang luas bagi peningkatan kerjasama dengan Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dari dunia olahraga, Bogor Hornsby memutuskan untuk berpisah dengan Hans Abraham setelah kebersamaan selama dua musim dalam Indonesia Basketball League. Hans merupakan bagian dari skuad yang mengantarkan klub tersebut meraih juara liga untuk pertama kalinya pada musim 2026. Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Tengah yang dinilai terlibat dalam pembakaran